0: gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
2: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
1: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai 152,7 triliun rupiah atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
4: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
5: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
6: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
4: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Sharif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Maruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
7: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti, itu menjadi...
8: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
7: Inti daripada buku itu Saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitik beratkan pada kualitas warga NU, ya, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
8: Sementara Siti Hania Tunisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
9: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
8: Siti Hania Tunisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program pelindungan sosial. Afred Utar melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
2: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
12: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
2: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
12: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
13: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
12: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
14: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
12: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
15: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
16: Ya mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh mas.
17: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas, jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram, jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025

0: merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 diantaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
2: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mula menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
2: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih, dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
3: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

0: Sekedar diketahui, Kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Udah langsung nih ya. Langsung ya. Langsung ya. Coba.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, Anda ikuti Sapa Kaltara yang akan dipandu oleh host kita, Jafar Nur. Selamat menonton pendengar dan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI, baik yang ada di Tarakan dan juga kabupaten sekitar. Dan pada pagi hari ini kita berjumpa di Dialog Sapa Kaltara. Ya, topik kita mengenai menakar keadilan uji kompetensi dan nasib dokter. Nah, kita akan coba berbicara. Kalau kita melihatkan dokter itu serba wah, serba dengan kelihatan enak jadi dokter. Nah, tapi kita nggak tahu di balik itu seperti apa sih. Jangan dilihat yang enaknya dulu nih. Baik, pendengar di studio sudah hadir Direktur Rumah Sakit Umum Kota Tarakan, ada Dr. Rozi Joko Arfiano. Selamat pagi, saya panggil Pak Dr. Rozi nih.
1: Boleh, Mas.
0: Baik, ya. Selamat pagi Pak Dokter.
1: Pagi, Mas. Ya, Mas.
0: Dan juga pendengar nantinya bisa berinteraksi di line telepon 0821-5320-9845 atau melalui kanal YouTube kami. Secara langsung bisa ditonton di kanal YouTube kami, RRI Tarakan Official. Baik, saya langsung saja nih dengan Pak Dr. Rozi. Pak Dokter, kalau kita melihat ini, nanti kita baru bicara rumah sakit Pak ya.
1: Oh, siapa?
0: Berapa tahun ini Pak jadi dokter ini?
1: Saya mulai dokter 2000, mulai masuk kuliah 93.
0: 93 ya. Selesai, akhirnya jadi dokter.
1: Saya kalau yang dikerja di rumah sakit yang betul-betul itu sekitar 2010. Jadi
0: ya?
1: Dalam arti nggak betul-betul itu, saya sempat bekerja di asuransi semacam BPJS gitu, tapi swasta juga gitu. Jadi di Surabaya dulu.
0: Oh, sempat melanglang buana dulu.
1: Melanglang buana dulu, baru ke dunia kesehatannya.
0: Apakah ketika orang lulus dari fakultas kedokteran itu langsung ada DR di depannya Pak, atau ada gelar lain ini?
1: Ya, jadi pertama kita belajar 4 tahun dulu.
0: Bangku kuliah nih ya?
1: Ya, bangku kuliah untuk mendapatkan sarjana kedokteran.
0: Esket.
1: Habis itu ujian profesi selama 2 tahun atau disebut koas juga.
0: Koas.
1: Itu baru kita mendapatkan gelar dokter.
0: Oh,
1: jadi 6 tahun total.
0: Berarti dokter ini bukan gelar akademik sebenarnya ya?
1: Profesi.
0: Profesi ya?
1: Iya.
0: Tapi kok kebanyakan ketika ada gelar akademik ini, gelar akademisnya kok hilang ya?
1: Double kayaknya ya. Memang ada beberapa dokter yang masih mencantumkan ya, dokter ini esket gitu. Tapi yang diakui ya gelar terakhir itu profesi, karena profesinya gitu.
0: Karena tidak mungkin dia punya profesi, dia nggak mungkin sarjana lain ya.
1: Betul, ya.
0: Baik, akhirnya gelar profesi ini diikutin profesi-profesi yang lain.
1: Profesi, ya.
0: Ada nggak paling susah kalau kita mau menjadi dokternya apa nih?
1: Sebetulnya dokter itu kuncinya rajin aja sih, rajin baca. Karena pada saat kuliah, pertanyaan yang dianu ya cuman itu aja gitu. Kalau kita nggak rajin belajar, nggak rajin baca buku, ya pasti kita nggak bisa ngerjain soal-soal itu, karena soal-soal itu seputaran itu aja sebetulnya gitu.
0: Terus habis itu setelah kuliah, habis itu ngambil kompetensi ya menjadi profesi tadi, kedokteran tadi, menjadi dokter tadi. Itu zaman Bapak nih, berapa nih biaya Pak?
1: Aduh, kalau zaman saya masih murah ya. Zaman saya dulu 500 ribu aja bisa jadi dokter. Ada teman saya yang 500 ribu tahun 93 gitu. Jadi kalau saya sendiri 2,5 juta waktu itu.
0: 2,5 juta
1: dan
0: ya.
1: Kecil banget. Untuk uang SPP-nya, SPP itu 6 bulan nih. 6 bulan itu cuma 400 ribu. Jadi memang betul-betul masih murah. Siapapun bisa masuk ya. Baik yang nggak mampu maupun mampu, itu karena kecil. Tapi sekarang pun kalau misalkan nggak mampu bisa ada program beasiswa juga ada gitu.
0: Jadi artinya sebenarnya sekarang dibantu dengan beasiswa-beasiswa ya. Kalau zaman Bapak ada juga ya?
1: Ada.
0: Tapi tidak sebanyak sekarang ya.
1: Ya gitu.
0: Nah, waktu pertama kali nih jadi dokter, mungkin di benak orang kan, wah jadi dokter buka praktek mudah dapat pasien. Apakah sama itu berlaku Pak dengan era sekarang?
1: Nah, kalau sekarang ini kelihatannya enak ya. Jadi kalau orang Jawa, karena saya orang Jawa ya Pak ya, namanya Sawang Sinawang. Nah, Sawang Sinawang itu orang melihat kita itu, wah enak gitu. Tapi kita nggak tahu perjuangannya atau kesulitan-kesulitannya. Jadi di era BPJS ini sekarang itu kan mengcover semua penduduk nih. Jadi kalau untuk dokter umum yang praktek itu nggak langsung dapat pasien. Kalau dulu kita buka langsung pasien datang ya. Nah sekarang kita kalau misalkan jadi dokter umum buka praktek
0: belum
1: biasa,
0: tentu ya?
1: Belum tentu.
0: Kenapa?
1: Karena pasien-pasien itu lebih memilih menggunakan BPJS. Nah tidak semua dokter praktek itu bisa bekerja sama dengan BPJS karena ada syarat-syaratnya ya. Mengenai apakah di lingkungan itu sudah ada dokter BPJS-nya, radius berapa kilo itu sudah ada, terus dibutuh nggak, kan nggak di daerah seperti itu. Jadi memang disaring betul-betul kualitas tempatnya juga dinilai sama BPJS gitu. Jadi tidak langsung serta-merta begitu kita lulus buka praktek pasien banyak gitu. Sekarang enggak. Pertama-tama saya buka praktek itu lebih banyak nyamuknya daripada pasiennya malah.
0: Ini
1: gitu.
0: Di mana nih Pak?
1: Di rumah tetap. Sempat gitu.
0: Di Tarakan Pak?
1: Di Tarakan ya, Tarakan. Jadi banyak kosongnya. Nah, baru sekitar 2 tahunan
0: baru
1: kita sudah
0: orang.
1: Ada kenal, orang kenal baru mulai datang.
0: Jadi bukan berarti ketika sudah dapat gelar dokter nih buka praktek itu dijamin ada yang datang belum tentu ya.
1: Betul gitu. Jadi memang salah untuk saat ini. Sebetulnya salah kalau misalkan ada orang tua yang mendaftarkan anaknya ini untuk supaya sudah dibayangannya anaknya bakal mapan, bakal hidup kaya raya gitu. Enggak, sebetulnya dokter itu lebih ke pengabdian sebetulnya kalau zaman sekarang ini ya. Jadi kalau kita niatnya mengabdi ya otomatis pasien akan datang juga gitu. Itu sih.
0: Jadi yang penting diniat dulu nih Pak.
1: Diniatin dulu. Kalau kita sudah cari hitung-hitungan gitu, aduh sudah.
0: Tapi kan hal wajar Pak, orang tua ketika anaknya harus memilih sebuah kuliah di mana terus jadi profesi apa, kan ujungnya memang untuk kesejahteraan si anak juga sih Pak.
1: Gitu memang sih. Cuman ternyata setelah jadi dokter, ternyata saya ngeliat teman-teman SMA ya, ternyata nggak cuma dokter aja kok yang bisa menjamin kesejahteraan, profesi yang lain bisa, bahkan lebih dari itu, pengusaha apalagi.
0: Semua bisa Pak ya.
1: Gitu.
0: Jadi jangan sempit ya.
1: Betul gitu.
0: Ya, kalau sekarang Pak di Tarakan sendiri ada berapa dokter sih?
1: Kalau yang kebetulan yang... saya ketua ID cabang Tarakan.
0: Oh,
1: ya.
0: Bapak ketua ID Tarakan.
1: Okay. Ya, sekitar 220 anggota ID di Tarakan. Tarakan, cabang Tarakan.
0: Itu semua dokter Pak ya, umum?
1: Umum dan spesialis.
0: Gitu. 220
1: sekitar situ.
0: 220. Nah, ada yang jadi pertanyaan saya Pak, ada di beberapa praktek dokter itu yang bisa langsung meresepkan obat

0: yang awalnya melakukan itu banyak kok sudah di
1: mulai ya.
0: Ya, diberesin, akhirnya memberikan resep aja.
1: Gitu. Karena saya sempat berobat tanpa menyebutkan nama dokternya sih. Tuh. Yang dokter ini bisa langsung ngasih obat. Yang ini resep doang, disuruh ke apotek.
0: Zaman sekarang?
1: Iya, yang sekarang.
0: Oh, ya itu sebenarnya tidak.
1: Jadi kalau yang benarnya
0: dokter boleh.
1: Tidak boleh ya?
0: Resep aja, gitu. Resep ngambilnya, kecuali kalau di praktekan dokter itu ada apoteknya, dia memang memiliki apotek.
1: Ya, gitu. Artinya sesuai porsinya ya?
0: Ya, jadi misalkan nih saya di Kimia Farma. Jadi saya ngeresepin di dalam lingkungan apotek itu, nanti langsung ngambil di Kimia Farmanya.
1: Tapi kalau dokternya itu sendiri nggak boleh ya?
0: Nggak boleh.
1: Iya dok, kalau selaku ketua ID juga nih, ID Tarakan, itu kita melihat ini dokter ini benar seorang dokter atau enggak, dari mana? Kan sekarang banyak nih semua bisa jadi abal-abal nih.
0: Iya. Jadi ada aplikasi ID online itu.
1: ID online.
0: Jadi kita bisa lihat dokter dengan STR ini betul nggak namanya ini, nomor STR-nya gitu.
1: STR ini apa biar masyarakat tahu?
0: Surat tanda registrasi.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi dia tercantum nggak lulusan mana, itu terlihat rekod semua.
1: Ya. Ya. Berarti wajib ya kalau di sebuah praktek itu STR itu harus di dipasang atau enggak?
0: Yang wajib SIP.
1: SIP, surat
0: ya. Surat izin praktek.
1: Ya.
0: Oh. Gitu. Sebenarnya ada nomornya, di resep pun harus ada nomornya, SIP-nya masih berlaku atau enggak gitu.
1: Karena kan kalau saya perhatikan ada beberapa kasus-kasus yang ternyata dokter gadungan gitu. Ya. Jadi cukup melihat kalau dia ada SIP tadi ya. Ya. Di pelang-pelang dokternya biasanya.
0: Betul.
1: Itu biasanya resmi itu ya.
0: Resmi insya Allah.
1: Itu berapa lama dok biasanya surat izin praktek itu?
0: Kalau SIP per 5 tahun kita perpanjang.
1: Kalau di Tarakan ini gak ada pernah ketemu kasus dokter gadungan ya?
0: Kalau Tarakan ini kan kotanya kecil ya. Jadi kita saling kenal. Ini dokter mana ini lo kok ada dokter baru itu sudah. Oh ini dokter baru. Ini dokter rumah sakit mana ini udah
1: ketahuan ya.
0: Ketahuan. Karena kecil banget gitu loh.
1: Beda kota besar ya.
0: Kota besar nah itu yang pelosok-pelosok atau daerah-daerah ini.
1: Nah kalau menurut Pak Roji sendiri nih dari 200 berapa tadi dokter?
0: 220.
1: 220 ya. Untuk standar kota Tarakan itu cukup atau tidak Pak?
0: Sebenarnya mencukupi sudah.
1: Dengan ya, jumlah ya. Penduduk yang ada ya?
0: Penduduk ya. Sekarang penduduk kan sekitar 300.000 ya gitu. Sebenarnya cukup aja untuk menganukan mengcover.
1: Dari catatan tadi Pak 200 sekian tadi anggota ID tadi ya. Itu berapa Pak yang umum, yang spesialis?
0: Yang terbanyak umum ya.
1: Ada berapa?
0: 110-120 itu umum. Kalau untuk yang lainnya spesialis itu. Spesialis terbagi di provinsi RSUD Yusuf SK, di RSUD RSU Kota Tarakan, di Karsa, di Pertamina itu.
1: Baik. Ya. Kita tahan sebentar Pak, ada penelpon. Halo, selamat pagi.
2: Halo.
1: Iya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, ya selamat pagi.
1: Iya, dengan
2: Bu Eni di Marconi.
1: Iya, Bu Eni di Marconi. Silakan Ibu ya. Eni.
2: Iya, disiplin. Ini perbincangan tentang dokteran. Jadi ya. Gini, Pak Dokter, saya kan sering ke klinik kecantikan gitu kan. Nah, ada dokter yang berlatar belakang dokter umum. Emangnya boleh ya kalau misalnya dokter berlatar belakang umum gitu mengelola dan juga bukan konsultasi di klinik kecantikan, atau emang klinik kecantikan itu harus lulusan dokter kecantikan atau gimana sih dok? Saya nggak ngerti karena yang saya pernah gitu ketemu sama dokter, tapi dia dokter umum gitu, tapi dia ada di klinik kecantikan gitu. Okay. Ya, gitu aja dokter, makasih.
1: Baik, terima kasih Bu Eni. Ya. Banyaknya fenomena salon-salon kecantikan yang ternyata dokternya bukan khusus dokter kecantikan tapi lebih dokter umum, boleh tidak ini?
0: Ya, jadi untuk dokter umum yang buka klinik kecantikan itu boleh aja.
1: Boleh.
0: Tapi dia harus mempunyai sertifikat-sertifikat terkait apa yang dilakukan di sana. Jadi ada juga kita ngambil S2 untuk kecantikan.

0: juga ada gitu. Apa yang lupa saya ininya, gelarnya belakangnya master apa gitu. Terus ada diploma, ya, diploma itu kayak SIPTEK, kayak C. Harms itu ada juga. Jadi apa yang dia lakukan di klinik kecantikan itu harus mempunyai sertifikat. Jadi misalkan dia untuk peeling, jadi ada sertifikatnya bahwa dia mempunyai kompetensi atau keahlian dalam melakukan peeling, melakukan facial, facial aja ada juga, melakukan ada laser juga. Itu ada pelatihannya dan ada sertifikatnya. Itu boleh. Makanya Dinas Kesehatan membuka peluang untuk menerbitkan surat izin untuk praktek kecantikan, dan dokter kecantikan, dokter umum yang menjadi dokter kecantikan itu harus mendapatkan rekomendasi dari ID cabang gitu.
1: ID cabang
0: Tarakan, ya, dari kota Tarakan. Kita lihat, kita lihat kemampuannya, sertifikatnya.
1: Kira-kira dari ID sendiri sudah ada menerbitkan rekomendasi enggak?
0: Ada banyak sudah, ada rekomendasi berapa? Untuk membuka praktek mereka, ya.
1: Yang kecantikan di Tarakan ya. Ada berapa nih? Kan orang kan banyak, praktek kecantikan sudah banyak di Tarakan.
0: Iya.
1: Ada berapa kira-kira? Estimasinya, ya, seingat dokter.
0: Ada lumayan banyak sekarang. 10. Ada hampir 10 kayaknya itu.
1: Hampir 10. Iya. Jadi memang perlu dapat rekomendasi dari ID cabang Tarakan, ya.
0: Iya. Dan yang perlu diwaspadai itu sebetulnya jangan dokter estetik apa klinik estetik yang tidak ada dokternya, itu yang malah harus diwaspadai. Karena ternyata memang banyak sebetulnya klinik-klinik kecantikan yang
1: tanpa dokter. Tapi gitu. Kalau dia klinik kecantikan ada dokternya, masih bagus itu,
0: masih
1: ya.
0: Masih bagus.
1: Artinya siapa tuh dokternya punya sertifikasi. Tapi bagaimana kalau dia klinik kecantikan dia bukan dokter tapi punya sertifikasi?
0: Tidak boleh kalau bukan dokter.
1: Oh, nggak boleh ya?
0: Iya.
1: Nah,
0: gitu. Jadi tetap, karena apa? Dokter meskipun dokter umum dia tahu anatomis wajah, tahu ada ilmunya. Tapi kalau bukan dokter, bisa dibayangkan dia enggak ngerti, asal aja itu hanya mengikuti pelatihan itu kan hanya berapa lama aja, mungkin cuma 3 hari, 4 hari gitu. Enggak mungkin bisa ini. Itu yang perlu diwaspadai sebetulnya.
1: Jadi yang mungkin Bu Eni tadi mendengar, kalau datang ke klinik kecantikan ada dokternya dan dokter umum, no problem ya.
0: No problem.
1: Siapa tahu dokter itu ikut sertifikasi ya. Tapi yang patut diwaspadai, klinik kecantikan tanpa dokter.
0: Ya itu.
1: Itu jadi tanggung jawab siapa tuh?
0: Sebenarnya Dinas Kesehatan ya sebenarnya itu.
1: Tapi kalau dari ID sendiri sama Dinas Kesehatan belum ada melakukan kayak razia atau apa gini ke klinik-klinik kecantikan?
0: Kalau dari ID bukan ya, dari
1: dinas ya.
0: Iya, dinas. Banyak saya pikir Dinas Kesehatan sudah aktif kok, aktif. Rajin untuk paling enggak langsung visitasi.
1: Visitasi.
0: Dan responsif juga, misalkan ada teman kemarin rekomendasi untuk buka klinik kecantikan langsung datang.
1: Baik, kita coba beralih. Dari Kamarullah Jamal, secara SDM cukupkah dokter kita ditarakan, Pak?
0: Ya, tadi saya tanya ya Mas ya. Insya Allah cukup sih. Untuk penanganan pasien ditarakan cukup. Dan saya lihat sudah banyak warga putra daerah Tarakan yang sudah menjadi dokter gitu.
1: Alhamdulillah ya, sudah banyak ya.
0: Banyak.
1: Pak, dari 200 sekian anggota dokter yang tergabung di ID tadi, Pak, ada yang masih belum tergabung, Pak? Bergabung di ID?
0: Jadi gini.
1: Atau wajib ketika dia dokter dia pasti otomatis ID?
0: Jadi ID itu bisa dia menjadi anggota ID di mana aja.
1: Boleh
0: gitu. Tapi lebih baik
1: di kotanya.
0: Karena kalau misalkan ada yang berurusan dengan hukum, ID bisa membackup mereka gitu loh. Nah,
1: oke. Kita ini lagi nomor 2 nih, Pak. Masih dari Kamarullah Jamal juga. Sebagai dirut Rumah Sakit Kota Tarakan, Pak Dokter, apa saja pelayanan kesehatan baru yang buka di RSKT?
0: Ya, terima kasih Pak Kamarullah Jamal ya. Jadi kami sekarang lagi mengusahakan membuka HD, hemodialisa untuk cuci darah. Sekarang masih dalam taraf perizinan. Mungkin dalam waktu 1 bulan ini atau 2 bulan maksimal itu sudah siap beroperasional. Itu jadi ada pelayanan hemodialisa. Mm-hmm. Kemudian kami juga barusan mendapat bantuan CT scan. Mm-hmm. Jadi kami nanti bisa melakukan pemeriksaan CT scan di rumah sakit. Mm-hmm. Untuk proses installingnya sudah selesai, tinggal perizinannya juga. Mm-hmm. Mungkin satu bulan ini selesai. Kemudian kami ada bantuan juga mamografi, sedang dalam pengiriman. Mamografi adalah alat untuk mendeteksi kanker atau kondisi payudara secara dini gitu. Jadi lebih akurat mendeteksinya gitu.
1: Jadi pelan-pelan banyak yang baru nanti nih Pak
0: ya, insya Allah,
1: di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan. Pak, kalau sekarang tenaga dokter yang ada di RS UKT ada berapa Pak?
0: Kalau untuk dokter
1: yang umum dan spesialisnya?
0: Spesialis sama umumnya sekitar 34 gitu.
1: Itu sudah ya Pak ya?
0: Iya.
1: Dengan tenaga gitu. Perawat?
0: Kalau total kami sekitar 380.
1: 380.
0: Ya, ya. Untuk perawatnya 200 sekian gitu.
1: Ini apakah masih kekurangan Pak?
0: Kalau untuk dokter kami masih kekurangan ya.
1: Tuh. Ideal tadi dokter ada berarti 30 ya?
0: Bro? 30.
1: 30.
0: 34.
1: 34 dokter. Ya. Terus tadi Bapak juga bilang masih kekurangan ya.
0: Ya.
1: Idealnya berapa sih Pak kalau untuk RS UKT deh, dokter?
0: Nah, itu kami lagi inventarisir ya. Dengan standar yang ada. Yang dimaksud kekurangan itu adalah kami barusan, jadi dokter-dokter umum yang ada di kami itu kami anjurkan untuk sekolah. Mm-mm. Untuk spesialis. Mm-mm. Dan ini barusan lulus beberapa teman dokter umum jadi mengikuti sekolah spesialis. Mm-mm. Kami rekrut lagi, jadi idealnya sekitar 40 dokter itu sudah tercover itu.
1: Harusnya ada 40 dokter ya.
0: Sekitar 40-an.
1: Berarti masih ada kurang ya.
0: Kurang.
1: Nah, gitu. Kekurangan ini gimana untuk
0: kami menunjukkan? Proses rekrutmen ini.
1: Oh, rekrutmen.
0: Ya, gitu.
1: Jadi open rekrutmen ya ini.
0: Open, tapi sudah ada kemarin ada yang mendaftar gitu, dan ada beberapa yang enggak lolos karena berkasnya, pelatihannya belum lengkap gitu. Tapi banyak kok dari yang mendaftar itu. Yang saya banggakan itu ternyata putra daerah Tarakan itu banyak banget gitu. Jadi setiap kali wawancara asal mana Tarakan. Oh berarti enak nih gitu loh.
1: Ya perlu cari yang jauh ya.
0: Jauh ya. Nanti jauh itu ujung-ujungnya pindah ke tempat asal gitu.
1: Kalau asli Tarakan
0: ya mungkin pindah. Iya. Gitu, atau bahkan mereka udah kerja, sempat kerja di luar
1: balik
0: karena tanah kelahirannya Tarakan, balik ke sini mereka,
1: balik gitu. Di kampung dia Pak ya. Gitu. Ya itu apakah harus terpenuhi di tahun ini Pak kekurangan dokter itu atau
0: bertahap
1: gitu. Bertahap ya. Ya selain dokter Pak yang perlu ditambah apalagi Pak dari RS UKT sendiri
0: karena kami masih efisiensi ya. Jadi kami perhitungan dengan pasien, insya Allah masih cukup aja yang lainnya.
1: Masih cukup ya, cuma di dokter tadi ya.
0: Iya.
1: Baik, kita tahan sebentar Pak. Masih ada dari Kalimantan Press. Ah, ini dari teman-teman pers nih juga. Ada yang nonton ini. Idealnya berapa lama harus menempuh pendidikan dokter sampai dengan siap bertugas? Kok sekarang banyak dokter muda kita yang stres duluan karena diberatkan pada standarisasi dan lainnya. Gimana Pak Dokter?
0: Iya. Jadi sebetulnya ya idealnya itu seperti zaman saya dulu 6 tahun aja sudah
1: bisa
0: siap.
1: Ya,
0: iya.
1: Siap.
0: Jadi 4 tahun dia kuliahnya, 2 tahun di prekliniknya, di kliniknya itu.
1: Tapi kalau dilihat kan apa memang benar Pak banyak ada dokter muda yang stres.
0: Jadi gini, sebetulnya dokter muda yang stres itu karena banyaknya tekanan dari standarisasi. Seperti yang sampaikan itu standarisasi pelayanan, tuntutan dari pasien, tuntutan ini. Tapi sebetulnya dari kami sebagai ID itu juga tanggung jawabnya nggak cuma di daya tahan fisiknya dokter sendiri ya, tapi dari institusi yang menaungi, misalkan kampusnya atau dari rumah sakit di situ dia bagaimana bisa memberikan jadwal yang lebih baik. Kemudian kita perlakukan dia sebagai teman, di mana dia bisa apa konsultasi dengan konsulen dengan baik. Jadi otomatis beban pekerjaannya dia enggak terlalu berat gitu sebenarnya.
1: Tapi kalau di Tarakan enggak ada ya, Dok ya.
0: Dokter. Alhamdulillah Tarakan aman aja, malah yang keluar yang lulus internship itu yang pulang daerahnya
1: happy ya.
0: Happy aja gitu, malah ya itu sedih juga mereka meninggalkan Tarakan gitu.
1: Jadi ini mungkin di daerah lain ada dokter-dokter muda yang stres ya karena tekanan tadi ya. Tekanan. Tapi kalau di Tarakan enggak ada ya.
0: Alhamdulillah ada ya. Gitu.
1: Baik, ya pendengar kami masih membuka obrolan baik itu melalui kanal YouTube kami ataupun juga melalui line telepon kami. Dok, kalau misalnya nih orang sering yang tadi kita berbicara masalah hukum nih tadi deh, orang sering misalnya apa karena salah ini akhirnya pasien meninggal. Nah, apa namanya? Saya juga lupa nih. Terus ketika ada orang tidak terima dengan pelayanan rumah sakit, ini seperti apa prosesnya?
0: Jadi
1: misalnya ketika di RS UKT ini
0: pengaduan ya. Kanal pengaduan gitu. Jadi kami memang terkait pelayanan, kami membuka kanal pengaduan. Karena di situ memang sebagai pelayanan publik harus punya kanal pengaduan dan kami selalu responsif terhadap pengaduan. 1x24 jam pengaduan itu harus ditindaklanjuti. Kemudian kita lihat dari pengaduan ini apakah matur atau tidak. Matur atau tidak itu apakah pengaduan ini ada sumbernya, namanya, alamatnya, kan biasanya ada anonim surat kalengnya aja ya, anonim aja gitu. Nah, kemudian kita balas, kita sampaikan bahwa kalau bisa diundang datang. Kemudian kita teliti juga apakah pengaduan ini bersifat miskomunikasi dari komunikasi yang kurang efektif atau memang tindakan medis yang tidak sesuai. Kalau ada tindakan medis yang tidak sesuai, kita adakan audit medis. Kita adakan investigasi juga gitu.
1: Tapi jadi kalau itu, selama ini di RS UKT enggak ada, Pak?
0: Alhamdulillah karena teman-teman mempunyai SOP kan, mempunyai SOP, mempunyai clinical pathway. Jadi itu yang membentengi membatasi teman-teman jangan sampai keluar dari jalur itu gitu. Jadi alhamdulillah yang kemarin itu kebanyakan dari komunikasi kurang efektif aja. Misalkan pasien belum diinformasikan harus pulang, itu pasien kondisinya seperti ini loh, ini harus dipindahkan rumah sakit gitu. Itu yang kadang-kadang itu loh, aku belum sembuh kok sudah suruh pulang. Sebenarnya bukan, tapi kami ngelihat observasinya di rumah aja dulu gitu. Terus kemudian yang nggak mau itu, yang susah itu karena sudah nyaman di rumah sakit kota ya. Rumah sakit kota karena keterbatasan kompetensi dan sarana prasarana, misalkan harus dirujuk ke konsultan kan dokter subspesialis kan ada tuh. Nah, pasiennya sendiri yang nggak mau dirujuk malahan.
1: Begitu. Nah, biasa kalau ada kasus misalnya seperti malpraktek gitu, untuk mempidanakan seorang dokter apa sih persyaratannya? Apakah langsung bisa dilaporkan ke polisi atau lewat ID dulu pengaduan?
0: Biasanya dari pengaduan ke rumah sakit ya. Nah, rumah sakit kalau misalkan memang itu malpraktek biasanya minta pendampingan dari ID. Dari ID kita juga dampingi, kita mediasi, kita ini itu. Yang pertama jarang sih malpraktek karena
1: jarang ya.
0: Pada prinsipnya kan dokter itu enggak pengen mencelakakan pasiennya sebenarnya.
1: Hati-hati sebenarnya.
0: Cuman ada kondisi-kondisi yang ya qodarullah ya, misalnya kan tahu-tahu di pasien lain enggak apa-apa, di sini alergi. Nah, itu kadang-kadang yang kita di luar kuasa kita seperti itu.
1: Baik. Kalau untuk apa di RS UKT sendiri, penyakit apa yang paling banyak, Dok? Dari catatan.
0: Penyakit dalam yang paling banyak.
1: Penyakit dalam ya.
0: Dari dokter spesialis penyakit dalam itu ya sekarang yang mulai banyak itu batu empedu, itu lumayan banyak sekarang.
1: Meningkat ya berarti.
0: Meningkat. Terus begitu GERD.
1: GERD
0: itu banyak itu. Itu sih.
1: Baik. Cukup menarik juga obrolan kita. Dok, ini kan zaman sudah berubah juga, makanan juga banyak makanan sehat yang dijual, saking sehatnya mendatangkan penyakit-penyakit.
0: Betul. Ya,
1: menurut dokter ada hubungan nggak dari apa di tahun-tahun sekarang penyakit kita banyak yang dulu yang tidak pernah diderita usia muda, terus sekarang kok banyak? Apakah ada hubungan dengan makanan?
0: Saya rasa sangat berhubungan ya. Jadi di sini kita contohnya aja yang ginjal sakit banyak gagal ginjal karena dia biasakan minuman yang manis, yang kopi kekinian kah, atau minuman yang selalu manis aja. Nah, itu akhirnya ginjalnya rusak pada saat itu. Kemudian makanan yang lemak yang apa fast ini kan fast food jantungnya itu juga kurang olahraga itu banyak sih memang
1: banyak juga ya. Tapi di rumah sakit banyak juga itu ya?
0: banyak
1: ya? Itu ya masuk baik. Kalimantan Pers masih, apakah di UBT sudah ada lulusan dokter lokal? Baik, sama Yunita. Pak, kalau dokter kecantikan ada nggak di RSUKT? Baik, silakan Pak.
0: Ya, jadi kalau untuk yang di UBT itu kalau nggak salah itu baru sampai semester 4, jadi belum meluluskan dokternya. Gitu. Ada 3 dokter RSUKT yang sudah sekolah S2 untuk menjadi dosen di UBT, ada 3 orang gitu. Dan masih 4 semester sih. Kemudian untuk dokter kecantikan nggak ada, belum ada kami itu. Kami memang rencana mau buka dokter kecantikan sih gitu.
1: RSUKT ya?
0: Ya, tapi masih kita ngelihat pangsanya dulu lah.
1: Tapi gitu. Kalau dari kacamata Pak Joko sendiri nih, peluang kecantikan misalnya kayak klinik kecantikan ataupun RSUKT yang buka kecantikan, potensi mendatangkan cowoknya besar dok ya?
0: Kalau klinik di luar itu lumayan ya, menguntungkan banget gitu. Cuman kalau di rumah sakit ini karena aksesnya yang masih masuk ya, jadi kecantikan itu kan lebih ke pasien sehat, kepingin lebih sehat, pasien kepingin diperlakukan lebih ya. Jadi dari segi bangunan, segi branding itu mereka lebih senang ke klinik kecantikan yang di luaran gitu. Iya, kalau udah masuk rumah sakit itu image-nya itu masih ada gitu. Wah, ini rumah sakit. Tapi kita akan bergerak ke sana sih nanti.
1: Iya. Baik, terima kasih. Kami masih membuka juga kembali untuk obrolan di kanal YouTube kami. Iya, kalau kita melihat nih, dari judul menakar keadilan uji kompetensi dan nasib dokter yang terjebak dalam sistem, apakah seperti BPJS itu juga menjebak dokter agar mengikuti sistem?
0: Karena
1: kan tadi sempat ya, kalau tidak salah, kalau dokter yang tidak menggunakan BPJS juga akan kesulitan mendapatkan pasien.
0: Gitu ya. Sebetulnya kalau saya lihat ya, BPJS itu lebih ke standarisasi ya. Jadi standarisasi itu ujung-ujungnya ke pelayanan publik. Bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik ya, sesuai dengan standar, sesuai dengan ini. Kalau dibandingin dulu, justru kualitas dokter-dokter umum yang sekarang jauh lebih baik. Kalau dulu orang buka praktek dengan tempat praktek yang kumuh, yang kotor, bisa. Tapi kalau sekarang BPJS betul-betul ini
1: nilai ruang kerja
0: ya, jadi lebih ke orientasi ke pasien malahan sebetulnya gitu.
1: Terus dok, mungkin tanda kutip juga, ada yang bilang kalau menggunakan BPJS kayaknya di rumah sakit jadi klaster keberapa gitu. Bener gak?
0: Nah, ini kebetulan saya bisa ini kan apa luruskan nih bahwa saya beri jaminan kalau di rumah sakit umum Kota Tarakan itu tidak akan pernah ada pembedaan ya, dari obatnya, dari ruangannya, dari dokternya tidak ada. Jadi justru kalau misalkan ada warga Tarakan yang merasa dibedakan, bisa sampaikan ke kami, ke saya, ini loh kami mendapatkan perlakuan yang ini.
1: Artinya tidak akan dibedakan ya?
0: Tidak akan dibedakan karena kita memang dari obatnya saya ya, saya bisa pastikan dari obatnya ya cuma satu obat itu misalkan itu.
1: Karena ada isu juga kalau gunakan BPJS obatnya bukan obat paten nih.
0: Nah itu sebenarnya salah gitu. Itu enggak, ya? Obat itu paten atau generik itu sebenarnya sama.
1: Oh ya.
0: Yang membedakan harganya. Nah kenapa obat paten mahal? Karena dia ada biaya promosi, dia ada biaya lain-lainnya ya, buka stand atau buka. Tapi kalau generik dia murah karena memang betul-betul dia untuk bahan obat itu sendiri tanpa biaya promosi. Jadi kita memang ada obat yang memang tidak ada generiknya ya kita terpaksa pakai paten. Ada obat yang ada generiknya kita ya memang pakai generik gitu karena memang sama sih sebetulnya. Dan kita tidak bedakan mulai dari kelasnya itu tidak ada perbedaan.
1: Berarti itu hanya sekedar isu ya yang sering muncul.
0: Betul. Masih sampai sekarang ya. Betul. Mungkin bisa dibuktikan berobat di RSUKT. Iya. Sekalian promosi.
1: Iya. RSUKT sendiri nih tipe apa nih dia?
0: Kami tipe C.
1: Tipe C.
0: Iya.
1: Ini ada mau menaikkan tipe lagi?
0: Atau masih sementara? Jadi untuk aturan yang baru aturan sekarang Permenkes nomor 6 2026 kami berdasarkan kompetensi. Jadi madya pertama, madya utama sama paripurna gitu. Kami bergerak di madya gitu.
1: Di situ aja. Di madya ya.
0: Iya, di kompetensi madya.
1: Oke. Berarti artinya untuk tetap masih di tipe C ya.
0: Tipe C ya.
1: Dan memang fokusnya masih saat ini di masih penambahan dokter sendiri ya.
0: Dokter dan sarana prasarana kita lengkapin.
1: Kalau Tarakan sendiri apakah sudah cukup dok rumah sakit yang ada?
0: Cukup sih.
1: Cukup ya.
0: Malah banyak ya. Kita berbagi kue dengan banyak. Tapi alhamdulillah tujuannya Pak Wali memang ini. Jadi beliau memang pernah menyampaikan saya membuka peluang untuk semua rumah sakit buka di rumah di Kota Tarakan. Kenapa? Karena supaya ada kompetisi. Dengan adanya kompetisi, maka semua rumah sakit akan berlomba-lomba memberikan pelayanan yang terbaik. Gitu. Jadi saya dengan rumah sakit yang lain bukan bersaing yang
1: tidak sehat.
0: Tidak ya? Sehat. Kami kadang-kadang bekerja sama. Tapi bersaingnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik di situ yang diuntungkan pihak pasien lagi gitu sebagai pengguna jasa kesehatan.
1: Baik. Tuh. Kalau untuk apa pasien sendiri saat ini berapa dok? Mayoritas yang masuk mencapai ribuan?
0: Kalau untuk rawat jalannya kita sekitar 3.000 pasien ya satu.
1: Itu meningkat bulannya. Sudah ya? Atau mengalami penurunan?
0: Ada sedikit penurunan ya banding itu karena banyaknya
1: rumah
0: sakit yang buka itu kan gitu.
1: Ya pada rumah sakit ke apa Yusuf SK, RSKT, Karsa, terus
0: Pertamina,
1: Bayangkara.
0: Bayangkara.
1: Ya, jadi cukup ya. Untuk Tarakan ini ya.
0: Cukup.
1: Baik, ya pendengar kami masih jika ada ingin berbincang-bincang. Mungkin juga Pak Dokter ingin sedikit memberikan apa promosi buat RSUKT. Ya, Pak Dokter, berarti artinya kalau di RSUKT mau dia yang berbayar pribadi, mau yang dia menggunakan BPJS, itu sama Pak ya pelayanannya?
0: Sama.
1: Tidak ada
0: perbedaan. Ya.
1: Tidak ada perbedaan. Ya. Berarti bahasa-bahasa itu bisa dibuktikan ya, kalau memang ke RSUKT ya?
0: Iya.
1: Artinya... Kalau biasa kan orang nggak usah dia pakai BPJS.
0: Ya,
1: artinya tetap dilayanin, oke? Okay?
0: Ya, jadi kami
1: sesuai layan, kelasnya juga ya.
0: Sesuai gini, jadi kalau kelas 1
1: kita tahan lagi.
0: Oh ya.
1: Kayaknya besar potensinya karena inflasi kita banyak disumbang oleh sektor kosmetik sekarang. Perlu ada pelayanan khusus kecantikan. Ini kayaknya banyak dukungan.
0: Wah. Boleh.
1: Baik, silakan dok.
0: Iya. Ya, terima kasih
1: mungkin
0: Pak.
1: Mungkin lebih menjamin kalau di rumah sakit masih dokter kan.
0: Iya. Ya, terima kasih masukannya, nanti kita bisa pertimbangkan ini kalau memang banyak peminatnya ini di RSUKT. Ya,
1: tapi kalau memang masyarakat sekarang juga cerdas karena informasi juga banyak. Artinya orang aja kalau di mana? Di klinik kecantikan cuma tertera dokter umum aja masih tanda tanya boleh apa tidak. Nah ternyata setelah dokter berikan penjelasan tadi boleh, yang tanda kutip tidak boleh klinik kecantikan tidak ada.
0: Tidak ada dokternya.
1: Dokternya.
0: Iya.
1: Nah mungkin nanti di RS Sukarti ini.
0: Siap.
1: Bisa jadi nih masukan-masukan karena tingkat kaum hawa, jumlah populasi kaum hawa di tanah kan cukup tinggi. Yeah. Anak-anak sekarang sudah hobi merias. Baik dok, mungkin mengingat waktu kita dok, kita nggak bisa berpanjang lebar. Tadi saya pengen memberikan dokter Ari ruang. Ada closing statement dok.
0: Ya. Yeah.
1: Terkait dialog pada pagi hari ini, termasuk untuk RS UKT sendiri.
0: Jadi kalau untuk rumah sakit, saya sampaikan bahwa kami memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat Kota Tarakan ya. Jadi dengan standar-standar yang ada, dengan obat-obatan yang ada, kami tidak akan membedakan. Kemudian untuk lulusan dokter, kalaupun ada dokter yang bersikap kurang baik, itu hanya oknum aja.
1: Oknum.
0: Karena kalau dari saya yang lihat, dokter-dokter sudah dibekali dengan empati, dengan etika untuk melayani masyarakat. Itu aja sih.
1: Baik, terima kasih Pak Dr. Roji yang sudah bersedia kita berbincang-bincang di dialog pagi hari ini. Cukup bagus masukannya. Mudah-mudahan kita tunggu klinik kecantikan di RS Sukarti. Ya, apapun tadi dari pembicaraan ini, intinya menjadi dokter itu tidak mudah dan penuh perjuangan. Jangan dilihat yang sudah jadinya, tapi perjuangan berdarah-darahnya itu yang harus dilihat. Dan tidak ada jaminan menjadi seorang dokter membuka praktek pasti ada pasien. Dan yang terpenting adalah bahwa Rumah Sakit Umum Kota Tarakan tidak pernah membedakan pasien BPJS dan non-BPJS. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.

0: nggak kepikiran? Duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Selamat siang pendengar Pro 1 Tarakan. Senang sekali untuk siang hari ini edisi 6 Agustus 2026. Saya Reni Octavia bisa menyapa Anda di Tarakan siang ini. Ya, dan bagi Anda pendengar, selanjutnya akan Anda ikuti dialog Tarakan siang ini. Kita akan membahas terkait menyoroti keadilan sistem uji kompetensi dokter. Tetap setia bersama kami di Pro 1 Tarakan.

0: Pendengar dan pemirsa, menjadi seorang dokter adalah impian besar yang memakan waktu, tenaga, biaya, dan juga air mata. Namun, apa yang terjadi ketika seseorang berhasil merampungkan pendidikannya, memegang erat secara ijazah dan gelar dokter, tetapi pintu tempat ia harusnya mengabdi justru tertutup rapat oleh dinding birokrasi dan sistem. Ya, fenomena gelar tanpa praktek bukan sekedar cerita tentang administrasi yang rumit, melainkan potret nyata dari perjuangan para dokter yang terjebak di antara idealisme menyembuhkan dan realitas kebijakan yang kaku. Uji kompetensi yang seharusnya menjadi tolak ukur kualitas, kerap dirasa sebagian kalangan sebagai lorong labirin tanpa ujung yang justru membatasi hak hidup dan berkarya. Dan kita saat ini telah bersama Dr. Arius Nita, kita akan membedah sisi lain ya dari dunia kedokteran Indonesia. Kita akan menakar ulang arti keadilan dari uji kompetensi, mendengar suara hati mereka yang mungkin pernah punya cerita tentang itu ya. Dan kita akan mencari cerah harapan di tengah carut marut regulasi kesehatan. Selamat siang Dr. Ari.
1: Selamat siang.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup cerah hari ini, sama seperti cuaca di luar ya Dokter Ari ya.
1: Cerah hati saya.
0: Iya. Dokter, kita ngomongin tentang dokter. Banyak yang pengen jadi dokter ya sebenarnya, seperti itu. Kalau kita lihat kontras antara perjuangan berat kedokteran dengan kenyataan pahit saat gelar itu sudah di tangan tapi izin praktek tidak kunjung digenggam. Gimana sebenarnya cerita itu, dokter?
1: Ya, mungkin sampai saat ini di Indonesia fakultas kedokteran merupakan fakultas paling favorit.
0: Ya.
1: Nomor satu ya. Hmm. Dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah berubah, Mbak. Nah, setelah kita keterima di fakultas kedokteran itu bangganya luar biasa, baik dari kita ataupun dari keluarga. Dan kita harus menempuh pada waktu zaman saya, karena setiap menteri kebijakannya agak berbeda-beda nih, Mbak. Jadi pada zaman saya, pada waktu di 99 ya, okay. 99 kami sekolah itu sekitar 6 tahun.
0: 6 tahun sekolah kedokteran dari
1: lulus. Dari semester 1 sampai jadi dokter itu sekitar 6 tahunan.
0: Itu gelarnya apa sudah?
1: Dokter.
0: Sudah dokter. Oke. Okay.
1: Karena 4 tahun sekolah kedokteran, 2 tahun dokter muda. Koskap, koas. Setelah itu, setelah kita pada zaman saya setelah selesai menempuh dokter, kita sumpah dokter dulu.
0: Okay.
1: Ini beda ya, zamannya beda. Setelah sumpah dokter, kita dokter, kemudian kita harus mengikuti yang namanya ujian kompetensi dokter Indonesia.
0: Tuh, itu Mbak, yang menyelenggarakan?
1: Dari pemerintah. Kementerian Ristek Dikti dengan Kementerian Kesehatan.
0: Oke, okay. Itu untuk apa itu? Kan sudah dapat ijazah begitu. Izin dokter Ari, mungkin bisa lebih dekat dengan Mik.
1: Mbak Reni, ya. Izin. Seharusnya seperti itu ya regulasinya. Kita sekolah dokter ini cukup sulit dan kita diuji oleh dokter-dokter yang sudah berkompetensi.
0: Okay.
1: Oleh profesor kita diuji, oleh dokter-dokter yang sudah luar biasa lah, yang memang harusnya tidak ada ujian kompetensi dokter Indonesia. Apa sih fungsi ujian kompetensi dokter Indonesia tuh? Jadi gini, teman-teman mungkin yang belum tahu, ujian kompetensi dokter Indonesia itu seperti kayak kita mau naik mobil, kita harus punya SIM.
0: Oke.
1: Nah, jadi kalau misal kita mau praktek harus ada SIM itu dulu, harus ada lulus ujian kompetensi dokter Indonesia.
0: Baik, ini berarti selesai, berarti ujian kompetensi terlebih dahulu baru boleh buka praktek kah?
1: Yes.
0: Atau baru boleh menjadi dokter di rumah sakit misalnya atau di puskesmas?
1: Yes. Setelah kita ikut ujian kompetensi dokter Indonesia, baru kita bisa buka praktek zaman saya.
0: Oke.
1: Okay. Setelah itu, setelah zaman saya seperti itu terakhir di 2012, ternyata ada lagi kebijakan pemerintah setelah ujian kompetensi dokter Indonesia harus lagi mengikuti intensif 2 tahun di rumah sakit.
0: Apa bedanya sama ujian sebelumnya itu?
1: Kalau ujian kompetensi dokter Indonesia kita dapat, seperti kita dapat SIM langsung buka praktek. Nah, kalau intensif itu pemerintah harus mewajibkan dokter yang setelah selesai mengikuti ujian kompetensi dokter Indonesia harus ada di rumah sakit selama 2 tahun dan itu diberikan juga gaji sebesar 3 juta. Saya tidak mengikuti proses itu, Mbak. Terakhir saya proses sampai di ujian kompetensi dokter Indonesia. Stop di situ. Setelah mengikuti ujian kompetensi dokter Indonesia, saya bisa buka praktek, saya bisa ngambil spesialis, saya bisa apapun. Kalau sekarang kan enggak bisa, Mbak. Itu sangat menyulitkan anak-anak yang apa yang lagi pendidikan sekolah dokter dan sangat menyulitkan kita mau cepat ya, mau cepat buka praktek atau mau ngambil spesialis itu sih, Mbak.
0: Oke, berarti kuncinya di SIM itu. Walaupun sudah kuliah 6 tahun tanpa SIM itu enggak bisa lanjut apa-apa.
1: Enggak bisa apa-apa, bahkan saya aja mengikuti itu sampai 8 kali baru lulus.
0: Sesusah apa itu, Mbak, uji kompetensi itu?
1: Susah, ujian kompetensi dokter Indonesia itu kita menggunakan komputer ya. Dengan 150 soal, pilihannya ganda. Ya udah, kita ngisi lah. Ngisi dengan dikasih waktu sekitar 2 jam atau 3 jam, aku lupa. Sekitar segituan kita menyelesaikan, nanti ada pengumuman kita lulus atau enggaknya. Nah, yang lebih lucu lagi pada waktu saya mengikuti ujian kompetensi dokter Indonesia pada zaman saya nih. Misalnya ada skor nilai itu 62, Mbak. Kalau lulus 62, kalau enggak lulus itu nanti ujian selanjutnya itu jadi 63 anunya. Apa ketentuannya? Kan aneh gitu loh. Dinaikkan lagi grade-nya, bukan diturunkan tapi dinaikkan lagi grade-nya.
0: Oke. Jadi kalau secara umum grade-nya itu sebenarnya harus mencapai berapa?
1: Harusnya memang ada ketentuan 62, Mbak.
0: 62.
1: 62 harusnya. Tapi saya enggak tahu kenapa kok bisa dinaikkan lagi. Saya enggak bingung juga gitu. Pusing, Mbak.
0: Sampai 8 kali waktu itu dokter Ari.
1: 8 kali, Mbak. Setahun tuh kalau enggak salah 4 kali, kalau enggak salah 4 atau 5 kali ya aku ya ikut tes. Dan itu biaya loh, Mbak. Satu kali kita ujian kompetensi zaman saya dulu sekitar 300 ribu saya bayar.
0: Oke, ini sampai 8 kali. Itu kurang lebih kayak TOEFL enggak sih, Dokter Ari?
1: Ya, mungkin kayak seperti
0: jadi
1: TOEFL
0: ujian,
1: ya.
0: Jadi ujian kompetensi itu di atas kertas lah gitu. Dan itu harus lulus.
1: Dan itu harus lulus. Kalau enggak bisa, Mbak. Enggak bisa praktek. Bahkan teman saya sampai 2 tahun lebih baru bisa lulus.
0: Wow, berarti sulit sekali soal-soalnya itu.
1: Ya lumayan, Mbak. Karena kalau kita dokter muda, kita ujian itu kan antara pasien, dosen penguji, kita kan ngomong. Ini kan enggak. Langsung pilihannya misalnya gini ya, contoh ya. Pasien datang dengan usia 50 tahun dengan keluhan nyeri dada. Nanti ada pilihannya tuh, obat apa yang dikasih gitu. Tuh seperti itu. Nanti kita pilih obatnya apa-apa aja tuh ada.
0: Oke. Tuh. Nah, jadi pendengar, uji kompetensi ini kita gambarkan ya seperti ujian nasional ya begitu ya, Dokter Arya, di atas kertas.
1: Yes.
0: Kita harus mengisi.
1: Yes.
0: Dan ada grading atau standar nilai yang harus dicapai.
1: Iya, begitu. Okay.
0: Dan itu harus lulus. Ketika tidak lulus harus mengulang. Tapi ada nggak dokter yang sekali tes lulus?
1: Ada. Aja yang seperti sekali lagi faktor keberuntungan.
0: Gitu ya. Usaha apa waktu itu Dokter Ari sampai?
1: Ada.
0: Ada usahanya? Usaha.
1: Ada. Jadi kita ikut kursus, ikut les.
0: Oke.
1: Jadi kita sudah sekolah dokter, kemudian kita sudah senang happy gitu ya, kita bon. Ternyata melewati lagi satu tes, Mbak.
0: Oke.
1: Dan itu sulit. Kita ikut ngumpulin soal-soal yang dulu-dulu, terus kita belajar bareng sama teman-teman dari pagi sampai malam. Ya gitu.
0: Jadi ikut kursus.
1: Ikut.
0: Jadi kursus itu juga akan membahas terkait
1: masalah itu
0: juga.
1: Iya, Mbak.
0: Padahal sudah dinyatakan
1: lulus dokter.
0: Sudah dinyatakan lulus dokter. Oke, yes. Baiklah. Sempat ini enggak sih? Sempat down enggak sih?
1: Sempat ada down, Mbak.
0: Beban mental.
1: Banget. Karena kita sudah tahu kita dokter nih ya, sudah bahagia. Kita sudah pesta kan sama keluarga. Wah, selamat ya udah dokter. Yeah. Kita sekolah sudah bertahun-tahun melepaskan beban, ternyata tambah beban lagi, tambah satu. Yang harus selesai gitu kan. Sebenarnya sih ujian kompetensi dokter Indonesia ini harus juga menjadi perhatian dari kementerian. Banyak loh, Mbak, sampai stres. Saya nggak tahu itu hoax atau enggak, tapi berapa tahun yang lalu waktu saya masih di Jakarta tuh pernah ada sampai yang bunuh diri karena dia benar-benar betul-betul sudah down ya. Nggak tahu harus apa. Aku nggak tahu itu hoax atau enggak, tapi kayaknya benar. Banyak juga teman-teman saya yang maksudnya tuh aduh ini kalau gak lulus-lulus kapan kita prakteknya gitu. Sedangkan katanya di Indonesia di pelosok-pelosok masih butuh dokter. Itu harus jadi pertimbangan juga Mbak.
0: Oke, kelulusan yang mungkin dirasa sebagian besar dokter dipersulit begitu ya, dalam tanda kutip ya. Harusnya ya dilancarkan begitu ya Dokter Arya.
1: Harusnya ya dilancarkan, bukan susah. Karena kami sekolah dokter itu sudah susah gitu kan. Jangan dibikin susah lagi dong, harusnya gitu lah Mbak.
0: Oke, di sekeliling Dokter Arya ketika itu, apa curhatan yang mungkin masih membekas sampai sekarang?
1: Mbak, teman-teman saya, curhatannya gimana kita nih ya? Nggak lulus baru kita ngelewati satu tahap, sudah senang-senang. Ini lagi katanya. Jadi Mbak, pada waktu kita lulus itu saya sampai sujud syukur di lantai.
0: Saking Mbak, susahnya lulus itu
1: serius,
0: ya?
1: Serius, saking susahnya sampai Allahu Akbar, sujud, sujud di lantai, sujud syukur.
0: Perjuangannya tidak mudah.
1: Perjuangan dokter itu memang sangat-sangat tidak mudah dan butuh mental yang kuat dan semangat yang kuat.
0: Oke. Jadi kalau menurut Dokter Ari, banyaknya fenomena sekarang yang terjadi dengan dokter muda, salah satunya apakah dengan beban mental dan sulit lulus atau seperti apa kalau menurut Dokter Ari?
1: Iya Mbak, tentunya pasti dengan beban mental yang luar biasa ya. Kita banyak lihat kasus intensif aja tuh, saya sangat mengikuti dan saya sangat care dengan mereka. Ada 6 tuh yang meninggal Mbak. Ya kita sebagai dokter itu apalagi intensif ya. Ini aja saya cerita dokter muda. Kami dokter muda kuliah jam 7 sampai jam 2 siang. Oke, dengan tugas-tugas yang banyak. Setelah itu kita kembali sekitar jam 4 jaga sampai besok pagi jam 7 pagi lagi. Selama jam 4 sampai jam 7 pagi itu kami tidur juga Mbak, tidak enak-enak amat. Pasien datang bisa jam 1, bisa jam 2, bisa jam 3, bisa jam 4, bisa jam 5. Ditambah lagi kita punya tugas yang cukup banyak. Belum lagi kita kuliah dari besok pagi kuliah lagi. Seperti itu kehidupan dokter muda. Dan bagaimana dengan intensif? Mereka sudah lulus dokter, sudah lulus ujian kompetensi dokter Indonesia, dan mereka harus mengikuti intensif, mohon maaf, dengan salary yang hanya 3 juta. Itu tidak sebanding dengan apa yang mereka perjuangkan untuk menjadi dokter, untuk mau mengabdi kepada daerahnya atau kepada Indonesia, kepada keluarga. Itu tidak seimbang diberikan 3 juta. Dan itu full 24 jam di rumah sakit.
0: Sampai kesehatan dokter pun
1: iya, tidak sampai disikirkan. Kesehatan pun. Dan mereka setahuku tuh juga cuti mereka itu cuman dalam berapa bulan sekali atau apa gitu. Capek loh Mbak. Saya gak tahu tujuan pemerintah ini harusnya intensif itu apa ya, harusnya kan dilihat dampak positifnya. Mungkin untuk pemerataan dokter, oke. Tapi ya tolong diperhatikan juga bagaimana nasib dokter-dokter yang melakukan intensif. Ini memang masalah kesehatan ini memang complicated banget. Itu sih Mbak.
0: Baik, jadi kalau menurut Dokter Ari, keadilan seperti apa yang sebenarnya diinginkan?
1: Keadilan apa yang menjadi yang dirasakan teman-teman dokter? Pertama, setidaknya kalau menurut saya ya, kalaupun memang gini, ada positif ada negatifnya ujian kompetensi dokter Indonesia nih, UKDI. Positifnya berarti otomatis kita dapat SIM untuk kita bisa praktek, kualitas kita sebagai dokter juga. Tapi negatifnya tuh ya, setidaknya kalau sudah enggak lulus satu kali, diluluskan dong yang kedua kali. Kan sudah mengikuti yang pertama Mbak. Ngapain sampai berkali-kali itu apa maksudnya gitu loh. Dan soalnya seputar-seputar itu aja gitu loh. Nah satu, boleh diadakan ujian kompetensi Indonesia, tapi kalau misalnya satu kali tidak lulus, yang kedua kali harusnya diluluskan, itu dulu. Terus yang kedua masalah intensif. Masalah intensif okelah, pemerintah punya niat baik, punya niat positif untuk pemerataan dokter yang ada di Indonesia. Tapi tolong juga diberikan juga hak mereka yang seimbang,
0: yang sesuai ya?
1: Yang sesuai. Kita dokter itu Mbak, kita sekolah dokter cukup mahal loh. Dari pendidikan kita apa semuanya. Kalau zaman saya dulu satu semester 3 juta, sekarang mungkin sudah 20 juta Mbak.
0: Itu belum sama prakteknya?
1: Itu kayaknya sudah masuk sama prakteknya. Okay. Karena 3 juta dulu aku sama prakteknya. Tapi buku-bukunya Mbak, tugas-tugasnya yang harus kalian. Karena sistem tiap dokter itu kadang dari kementerian kebijakannya agak berbeda. Jadi zaman saya agak berbeda dengan zaman sekarang, Mbak. Itu sih.
0: Oke, Dokter Ari, gimana Dokter Ari menjaga mental ketika menjadi dokter muda waktu itu?
1: Jaga mental.
0: Iya. Yeah.
1: Ya. Yeah. Kalau mau kuat mentalnya masuk kedokteran pokoknya. Mbak, tapi alhamdulillah ada positifnya, kan sudah aku bilang ada positif ada negatifnya. Menjaga mental, Mbak. Saya kuliah di Hang Tua, Fakultas Kedokteran Hang Tua, itu angkatan laut.
0: Oke.
1: Okay. Semua didikannya keras. Yang mengajar kolonel dan angkatan lah ya, intinya seperti otomatis lebih ketat daripada universitas yang lainnya. Nah, menjaga mental, prinsip saya, sesusah apapun saya harus jadi dokter walaupun saya telat. Karena saya punya tanggung jawab sama orang tua, saya sudah dibiayai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang kita butuh teman-teman yang memang betul-betul kita saking mensupport, saling mendukung. Itu kita butuh teman-teman yang seperti itu, Mbak. Terus yang ketiga, ya berdoalah. Dengan doa otomatis menguatkan kita supaya mental kita lebih kuat. Dan satu lagi, kalau kedokteran itu mental yang kuat, fisik yang kuat, keberuntungan juga sangat berpengaruh, Mbak. Kadang ada anak yang pintar ujiannya, tiba-tiba ujiannya gak lulus. Kenapa dia gak lulus? Pengujinya killer, selesai. Tidak sesuai dengan harapan. Jadi kalau kedokteran itu harus banyak-banyak berdoa. Harus banyak-banyak ya banyak-banyak berdoa lah ya, sama mentalnya harus kuat. Karena kita bukan hanya pasien yang dihadapi pada waktu kita dokter muda juga, perawatnya, bidannya, dan dokter apa yang membimbing kita juga lumayan keras, Mbak. Kita bahkan pada waktu kita dokter muda itu, Mbak, kalau kita marah, dimarahin di depan pasien, Mbak, malu kadang. Tapi itu ya menguatkan kita. Dibilang goblok, Mbak, jujur aja. Dibilang kamu tuh gimana sih? Dipakai dong otaknya di depan pasien itu, Mbak.
0: Okay.
1: Bahkan dokter kadang naik di atas meja, kamu tuh gimana sih?
0: Waduh,
1: Mbak, mental dokter itu memang betul-betul, makanya saya tuh betul-betul menyuarakan ya. Maksudnya dalam arti, walaupun saya tidak punya kapasitas di sini seperti apa-apa, tapi saya selalu, bahkan saya menyampaikan kepada teman-teman yang komisi 7 di grup WA, tolong dong ini diperhatikan yang masih menjabat di komisi 9 tuh.
0: Oke, okay. Waktu jadi mahasiswa, ada tidak sih mungkin organisasi profesi ya, walaupun belum menjadi dokter begitu, tapi ada tidak organisasi yang mungkin ada tempat sharing lah begitu, Dok?
1: BEM.
0: Jadi itu benar-benar dijadikan wadah untuk saling sharing tidak?
1: Enggak. Karena kita punya kesibukan masing-masing, enggak sempat lagi sudah ngurus kita sharing. Paling kita kan sama dengan teman-teman, tapi kalau mau kita, intinya kita kedokteran 24 jam tuh waktu gak pernah cukup, Mbak. Kayaknya kurang aja.
0: Jadi untuk berorganisasi juga tidak sempat?
1: Gak ada, Mbak. Baca koran ya, aku jarang dulu.
0: Oke, baiklah. Jadi kalau untuk kedokteran berarti sibuk dengan diri sendiri berarti?
1: Sibuk dengan diri sendiri. Okay. Bagaimana kita bisa lulus, Mbak? Bagaimana kita bisa lulus? Kita gak tahu sudah kehidupan di luar. Mau pemerintahnya siapa, kementeriannya siapa. Yang fokus gimana kita bisa lulus. Itu dulu.
0: Saking sulitnya,
1: karena bahan juga banyak, Mbak. Kita dikasih target waktu. Kayak misalnya penyakit dalam, kita 3 bulan. Bahannya banyak loh, kita punya tugas, kita belum lagi, ini dokter muda ya, belum lagi kita punya bahan. Mbak, saya belajar tiap hari tuh, Mbak. Ya, bahkan biasanya kalau mama saya telepon tuh gak berani mengganggu saya. Karena dia tahu, misalnya saya titip sama Mbak, jangan diganggu. Saya baca buku tuh, Mbak, begini, duduk begini, Mbak, sampai 2 jam gak berubah itu. Karena materinya belum habis. Itu loh. Mana, makanya aku bilang, menteri itu harus tahu, Kementerian Kesehatan juga bukan dokter ini, Mbak. Harusnya dokter.
0: Yang tahu ya.
1: Iya, yang tahu bagaimana sistem kedokteran. Bagaimana dunia kesehatan ini ya, jangan dinomor sekian kan oleh pemerintah. Selama ini kan kita melihat ekonomi dan yang lainnya, kesehatan ini dinomor sekian kan gitu. Kan kasihan gitu loh. Maksudnya dunia kesehatan tuh ya harusnya juga termasuk yang diprioritaskan sih.
0: Oke, itu poin pentingnya. Dokter, ada juga yang ingin bertanya ini di medsos kita, di YouTube ini. Dokter Ari, menyikapi keadaan di medsos yang lagi heboh. Nakes yang mengomentari seseorang yang sakit dan malah dihujani oleh nakes di medsos. Sejauh apa kode etik profesi dokter mengatur etika ini?
1: Ya.
0: Oke.
1: Saya juga sangat tidak setuju dengan masalah ini ya. Masalah yang kemarin yang sampai meninggal ya.
0: Iya, nah, yang sampai meninggal. 7 iya. atau 8 hari.
1: Yes.
0: Iya kan?
1: Ya.
0: 7 sampai 8 jam.
1: 7 sampai 8 jam.
0: Tidak dipindahkan ke ruang.
1: Ya.
0: Iya.
1: Jadi gini, kondisi rumah sakit kita harus tahu dulu seperti apa. Gimana banyak-banyak. Cuman memang saya enggak setuju kenapa harus ada komentar yang seperti itu dan itu pun ditulis di Facebook ya, kalau enggak salah. Dijawab di
0: threads bukan sih? Atau di Instagram?
1: Ya, Instagram atau Facebook dijawab oleh nakes. Itu etikanya sangat tidak boleh. Secapek-capeknya kita sebagai dokter tidak boleh menyikapi seperti itu. Saya tidak setuju. Intinya seperti itu, Mbak. Itu ada etika. Ada etika pasien sama nakes. Itu dan itu ada undang-undangnya juga yang mengatur, Mbak.
0: Oke.
1: Dan kita sebagai sumpah dokter atau itu kita sudah bagaimana kita memperlakukan pasien itu harus dengan sebaik-baiknya karena memang kita dalam walaupun dalam kondisi capek tidak boleh mengomentari apapun. Gitu sih. Dan ini dibaca orang loh. Oke lah kalau misalnya gimana ya mungkin gimana sih ini? Jangan sampai keluar inilah sekarang kebijakan orang menggunakan Facebook itu sudah tidak bijak lagi. Ketikannya itu kadang mereka nggak mikir ini dibaca orang loh dan itu ada etikanya nggak boleh itu.
0: Oke, okay. Tapi memang itu sebenarnya diatur ya.
1: Ada aturannya okay. Mbak.
0: Ada kode etiknya.
1: Ada
0: ya?
1: Kode etiknya. Intinya seperti itu. Saya sangat tidak setuju dan saya sampai baca barusan juga sih kemarin saya baca miris juga gitu melihatnya. Itu sih.
0: Dan akhirnya sampai pasiennya meninggal.
1: Terus sampai pasiennya ya? Meninggal.
0: Oke. Okay. Tapi memang walaupun sudah ada konfirmasi-konfirmasi ya, permohonan maaf begitu ya dokter kan?
1: Ya walaupun konfirmasi permohonan maaf kan, tapi kan maaf kan, tapi kan setidaknya itu sangat tidak pantas dilakukan oleh tenaga medis.
0: Oke, okay. Ini kayaknya menggebu-gebu ini dokter Ari ini ya. Kita tahan dulu dokter Ari, kita break sejenak. Jadi untuk Anda pendengar ya yang mungkin juga penasaran dengan dunia kedokteran itu seperti apa sih?
1: Okay.
0: Ya. Dan apa yang harus dilalui sampai akhirnya saya bisa menggelar, menyandang gelar dokter, bisa praktek ya. Jadi Anda masih bisa bergabung di Tarakan Siang ini, tetap setia bersama kami. Kami akan kembali selepas break berikut ini. Come on.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Tarakan siang ini. Kita masih membahas terkait menyoroti keadilan sistem uji kompetensi dokter dan masih bersama Dr. Ari Yusnita. Iya, Dr. Ari Yusnita. Baik, ya, diperbaiki dulu ya posisi mic-nya ya. Oke, ya, Dr. Ari, kalau flashback lagi lah. Kalau dulu kan sudah lulus dokter 6 tahun, kemudian masih harus ngambil SIM-nya lagi. Dan sekarang untuk saat ini kita harus ujian lagi yang 2 tahun itu ya Dokter Ari ya?
2: Enggak ujian lagi, jadi sudah ujian kompetensi dokter tapi diwajibkan oleh pemerintah 2 tahun di rumah sakit tapi dibayar gajinya.
1: Oke, saya ingin menyoroti terkait beban tugas yang mereka kerjakan selama 2 tahun itu.
2: Ya, tentunya mereka pasti kembali seperti kayak dokter muda lagi Mbak.
1: Oh, yang praktek pas kuliah itu?
2: Iya.
1: Oke.
2: Kan gitu. Mereka kan harus jaga lagi di rumah sakit, di UGD dan yang lain, sama seperti kembali kayak waktu dokter muda, cuman bedanya mereka sudah jadi dokter
1: dan digaji.
2: Dan mereka digaji gitu, dan tidak ada ujian gitu kan, dan mereka ya sebagai sudah resmi sebagai dokter. Tapi kan mereka tidak ada kebebasan untuk misalnya pingin mengambil spesialis.
1: Belum boleh?
2: Nggak boleh dong Mbak, harus 2 tahun dulu di rumah sakit baru boleh mereka mengambil spesialis. Buang waktu nggak sih?
1: Banget, 6 tahun kalau lancar.
2: Kalau saya dulu 8 tahun Mbak baru jadi dokter. Makanya aku bangga buku-buku nih, 8 tahun aku jadi dokter.
1: 6 tahun kalau lancar
2: ya.
1: Ditambah ujian
2: kompetensi dokter Indonesia.
1: Kompetensi dokter itu.
2: Kalau lulus sekali, kalau enggak ya nunggu setahun lah. Nunggu berapa sampai kayak aku.
1: Sampai lulus lah ya. Oke, ditambah lagi 2 tahun.
2: 2 tahun.
1: Oke, kalau dilancar ya hitungannya
2: ya 2 tahun. Kalau sudah di rumah, kalau sudah intensif 2 tahun pasti lancar, pasti lulus, pasti selesai.
1: Pasti selesai.
2: Ya,
1: ya tapi kan sudah ya hitungannya hampir 10 tahun dong, Mbak, ngurusin itu gitu.
2: Ya iya, Mbak. Hampir 10 tahun mengurusi bagaimana kebijakannya, ya harusnya memang dipertimbangkan lagi sama kementerian.
1: Di saat daerah tertinggal masih butuh banyak dokter?
2: Banyak banget. Banyak banget. Gak usah ngomong, banyak banget.
1: Oke, jadi Dokter Ari berarti lebih menyoroti sistem kelulusan yang harusnya dipermudah, tidak dipersulit.
2: Ya, harusnya dipermudah, sangat dipermudah, bukan dipersulit. Karena dokter itu sudah mengikuti ujian, sudah intinya sudah ini sih Mbak, tidak perlu diragukan lagi hasilnya gitu loh.
1: Oke, kalau ngomongin kualitas dokter gimana, Dokter Ari?
2: Kualitas dokter sekarang cukup bagus-bagus. Masih muda-muda Mbak, mereka sudah jadi dokter gitu kan. Kalau kualitas, saya rasa sih kualitas dokter semuanya oke lah di seluruh fakultas kedokteran yang ada di Indonesia sih.
1: Oke, tapi kemauan untuk mengabdi di perbatasan seperti apa, Dok?
2: Mau Mbak,
1: Okay.
2: Sangat mau. Yang penting diperhatikan juga.
1: Salary-nya.
2: Salary-nya, bukan salary-nya aja, mm-hmm. tapi setidaknya dulu waktu bapak, almarhum bapak dulu tuh jadi kepala rumah sakit, mm-hmm. ya, kalau nggak salah tuh, dokter-dokter itu diberikan mobil, mm-hmm. diberikan rumah.
1: Fasilitas ya?
2: Fasilitas. Ya makanya kalau misal pun mereka di daerah perbatasan, di daerah Papua atau di daerah Kaltara yang perbatasan itu, hmm? Sekarang fasilitasnya ada nggak buat dokter? Gajinya berapa melayani ini? Seimbang nggak dengan mereka keluarkan waktu mereka jadi dokter? Ini bukan masalah itunya ya, tapi setidaknya ya pantas lah, sepantas-pantasnya menghargai sebagai dokter. Dokter di Indonesia itu sangat-sangat tidak relevan ya, maksudnya dalam arti tidak di... hargai menurut saya malah beda dengan dokter di luar negeri.
1: Kenapa gitu?
2: Mbak, ini contoh ya. Mm-hmm. Kenapa kita enggak usah munafik deh. Kenapa pasien yang ada yang mampu banyak ke luar negeri, ke Singapura?
1: Karena apa itu?
2: Kenapa? Mm. Saya juga waktu masih mahasiswa kedokteran malu sebenarnya. Mm. Pertama, dokter di Singapura ya. Mereka secara finansial oke. Dan mereka hanya boleh berobat, hanya boleh praktek di satu rumah sakit. Hmm. Dokter di Indonesia praktek itu bisa sampai 1, 2, 3 untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan finansialnya, Mbak.
1: Oke.
2: Okay. Nah, dokter di luar negeri, mereka lebih teliti. Bukan saya bilang di Indonesia tidak teliti ya, tapi lebih teliti dalam arti mereka punya waktu yang lama.
1: Karena misalnya bisa fokus,
2: kita
1: analisa, ya?
2: Fokus, mm-hmm. nanya ini ada alerginya berapa. Kita dalam dunia kedokteran yang paling terpenting itu adalah anamnesa.
1: Apa itu?
2: Anamnesa itu nanya ngomong-ngomong okay. pasien. Mm-hmm. Itu sampai 15 menit, 20 menit. Kalau di Indonesia kan mana bisa, Mbak? BPJS sudah menunggu lama. Okay. Pasien-pasien sudah menunggu lama. Nggak mungkin kita sampai sedetail itu gitu loh.
1: Mm-hmm. Itu perbedaan
2: Indonesia dan
1: Indonesia Singapura. Dan luar negeri, Singapura khususnya
2: sama luar
1: ya.
2: Negeri.
1: Oke. Okay. Itu tidak bisa di dilakukan di Indonesia begitu ya?
2: Bisa, makanya karena saya bilang, cuman yang penting ya sekali lagi bukannya kita matre atau apa, sebenarnya finansialnya wajar lah, Mbak.
1: Oke.
2: Okay. Mbak tahu, ini kita buka aja nih BPJS nih kerjasama dengan dokter.
1: Waduh.
2: Ini melempar nih kemana-mana. Tahu Mbak, satu dokter dibayar berapa?
1: Berapa itu?
2: 3.000 satu pasien.
1: 3.000.
2: Wah. Wow. Satu pasien dibayar 3.000 oleh okay. BPJS, oke? Okay? Mm-hmm. Paham? Dengan kita sekolah 8 tahun.
1: Oke, okay, baiklah.
2: Paham, Mbak.
1: Ya itulah jadinya ada gap lah ya antara pelayanan di luar negeri dengan di Indonesia.
2: Ya, itu.
1: Sehingga pasien lebih memilih luar negeri dibanding Indonesia.
2: Ya,
1: apa yang perlu diperbaiki kalau begitu menurut Mbak Ari?
2: Banyak lah yang harus diperbaiki mulai okay. dari sistem pendidikan dokter.
1: Oke.
2: Okay. Oke. Okay? Pemerintah juga harus memberikan finansial yang cukup wajar lah ya, Mbak.
1: Hmm.
2: Ya, paham ya wajar ya maksudku dalam arti. Dan juga yang perlu diperbaiki lagi sebenarnya sih kalau untuk alat-alat di Indonesia sudah cukup canggih.
1: Oke. Okay.
2: Pelayanannya juga, Mbak, harus lebih ramah lagi di Indonesia.
1: Masih kurang ramah. Ditarakan aja deh. Oke, okay. Ditarakan gimana nih? Kepelayanan.
2: Tapi yeah. kalau waktu selama saya masih di Dewan Pengawas Rumah mm-hmm. Sakit Dr. Yusuf SK, saya juga mengikuti mereka. Selain mengikuti dokternya, mm-hmm. saya juga langsung berkomunikasi dengan pasien. Gimana pelayanan mm-hmm. di selama ini dengan dokter? Apa sudah cukup bagus? Suka cukup bagus dokter gitu.
1: Ramah-ramah. Oke, okay. gitu. Selalu menjelaskan apa yang pasien butuhkan begitu ya.
2: Ya, cuman kan sekali lagi waktu nih lah, Mbak.
1: Oke. Okay.
2: Waktu sangat terbatas.
1: Karena gitu. Saking banyaknya pasien.
2: Oke okay lah di Singapura mungkin jumlah penduduknya sedikit ya. Mm-hmm. Tapi beda dengan di Indonesia. Tapi setidaknya ya itu juga harus menjadi perhatian dari pemerintah sih. Kita ini mm-hmm. butuh apa ya, butuh jangan di nomor kesekian kesekian kesehatan.
1: Oke, okay. Harusnya jadi prioritas ya.
2: Ya setidaknya misalnya dulu sekarang nih ya, ini ya di posisi 6 atau 7 jadi naikkan lah di posisi 5. Jadi kita nih happy juga bekerja sebagai dokter. Tenaga medis juga happy gitu loh, Mbak. Okay. Jadi kita melakukan pelayanan juga happy.
1: Oke, okay. Nah itu dia. Curahan hati seorang dokter ini ya.
2: Yes. Saya nih mewakili seluruh dokter yang ada di Indonesia nih pokoknya.
1: Oke okay deh. Merasa berjuang sendiri enggak sih Dokter Ari?
2: Ya, sekarang kapasitas saya tidak ada tidak bisa seperti dulu lagi ya Mbak, okay, ya di DPR. Kalau tadi saya masih diberi kesempatan jadi anggota DPR di Komisi 9, mungkin menterinya yang pusing sama saya. Saya pasti berteriak terus. Okay. Saya tidak pernah menghentikan maksudnya apa yang menjadi perjuangan teman-teman. Saya tidak pernah putus untuk membicarakan itu, dan bahkan saya di Facebook, di TikTok dan ini pun ya sekali lagi, tapi sekali lagi saya kan bukan kapasitasnya bukan seperti dulu lagi. Okay. Agak susah gitu kan, Mbak. Gitu.
1: Tapi tetap menyuarakan lah ya di media-media yang media sosial khususnya ya.
2: Saya sangat empati dengan bagaimana pendidikan dokter yang ada di Indonesia sih. Itu sih, karena saya merasakan bagaimana sulitnya kita sebagai dokter, belajar dokter itu bagaimana sulitnya. Itu aja sih yang saya bisa rasakan.
1: Pesan untuk para calon dokter yang mungkin sekarang masih kuliah nih, Dok.
2: Ya, pesan saya untuk calon dokter yang ada di seluruh Indonesia, pertama harus memegang prinsip seperti saya. Sesusah apapun harus lulus jadi dokter, walaupun lama ya adik-adik semua, itu yang pertama. Karena tanggung jawab kita dengan keluarga, dengan mungkin kita bisa mengabdi untuk Indonesia, itu harus diutamakan. Jangan pernah menyerah, harus semangat terus sampai selesai. Karena saya tahu bagaimana susahnya sekolah kedokteran, dan memang membutuhkan waktu, membutuhkan fisik, membutuhkan mental, semuanya finansial, semuanya jadi satu sih.
1: Oke, pesan untuk rekan sejawat.
2: Untuk rekan sejawat supaya lebih kompak lagi, kalau bisa ID-nya harus bersatu di Indonesia, RDP dengan Komisi 9, bagaimana tanggung jawabnya sama dunia kesehatan, sama Kementerian Kesehatan. Dan saya juga berharap Menteri Kesehatan harusnya dokter, jadi tahu bagaimana kondisi fisik seorang dokter. Intinya seperti itu.
1: Oke, Dokter Ari, terima kasih untuk waktunya.
2: Sama-sama.
1: Sehat selalu, Dokter. Aduh, sampai berkaca-kaca ini, Dokter Ari ini ya. Semangat, Dokter, untuk terus menyuarakan ya. Semoga para dokter yang mungkin yang baru mau lulus ini lebih dimudahkan, dilancarkan ya. Amin. Karena dokter begitu dibutuhkan oleh masyarakat ya. Yes. Baik pendengar, demikian untuk tarakan siang ini untuk edisi hari ini 6 Agustus 2026, dan saya Reno Octavia pamit. Selamat siang.
2: Selamat siang. Selamat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, "Ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan." Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Baik pendengar di Marmara Berita, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian lagu daerah Batak ya, kami hadirkan untuk Anda hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Nah, mendengar mengenai suku Batak ya, ini merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia, etnik terbesar ketiga di Indonesia, ini berdasarkan data sensus dari BPS pada tahun 2010. Nama ini merupakan sebuah istilah kolektif untuk mengidentifikasikan beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Suku bangsa yang termasuk sebagai Batak adalah Angkola, kemudian Karo, Batak Mandailing, Pakpan Dairi, Pakpak Dairi ya, ada Simalungun dan Toba. Nah, suku Batak ini dipercaya juga sebagai kelompok masyarakat pertama yang bermukim di Sumatera, khususnya di pedalaman bagian utara. Diperkirakan suku ini telah menetap sejak zaman logam dan mendirikan pemukiman yang dipimpin oleh raja. Dalam kepercayaan masyarakat Batak, si Raja Batak ya, adalah penguasa pertama sekaligus leluhur bagi semua marga Batak. Sehingga orang Batak bisa menarik silsilahnya dari si Raja Batak hingga generasi saat ini. Baik mendengar, lagu selanjutnya kami hadirkan dengan judul Gondang Naposo bersama Rita Butar-Butar.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Baik pendengar di mana pun berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan yaitu laporan langsung reporter kami yang ada di lapangan terkait dengan adanya speedboat reguler Sekatak Express ini terbakar di wilayah Salim Batu bersama rekan Rus Ramlan. Silakan Bung Ramlan.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami saat ini melaporkan bahwa speedboat reguler rute Tanjung Selor Bulungan Tarakan dikabarkan terbakar saat dalam perjalanan pada Kamis 6 Agustus 2006 siang ini. Speedboat dengan yang berangkat datangnya sekitar pukul 10.20 itu kebakaran terjadi di sekitar perairan Salim Batu Tanjung Palas Tengah. Hingga saat ini kami belum ketahui penyebab kebakaran speedboat yang diduga dengan lambung SB Skoda Express tersebut, termasuk juga jumlah penumpang serta jenis penumpang hingga kini masih belum diketahui. Pihak berwenang baik dari kepolisian maupun dari pemerintahan hingga saat ini belum memberikan keterangan secara resmi. Namun informasi selanjutnya akan kami sampaikan di informasi selanjutnya. Datangnya saya Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, pendengar, demikian laporan reporter Ramlan ya dari Tanjung Selor Kabupaten Bulungan terkait dengan adanya speedboat reguler Sekatak Express yang terbakar di wilayah Salim Batu. Untuk informasi selengkapnya kita juga akan hadirkan nantinya bersama reporter Ramlan. Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kami hadirkan kembali rangkaian lagu daerah Batak untuk Anda.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Ya, mendengar satu lagu dengan judul Sapata dan Inang ya, dari Herty Sitorus dan Trio Maduma. Sudah kita dengarkan di siang hari ini dalam rangkaian lagu daerah Batak. Pendengar, kita akan sedikit mengupas informasi terkait dengan Gondang Napuso ya, tradisi etnis Batak. Nah, Gondang Napuso ini adalah tradisi masyarakat suku Batak yang bertujuan sebagai media perkenalan dan tegur sapa bagi pemuda dan pemudi, atau berbalas pantun sampai melangkah ke jenjang pernikahan. Pada dasarnya, pagelaran Gondang Napuso ini tidak hanya diberikan berkaitan dengan kaum Napuso atau muda-mudi saja. Berawal dari tradisi lama, acara ini justru diprakarsai oleh orang tua yang pendanaannya digalang oleh penduduk setempat. Gondang dimaksudkan sebagai cara yang bersifat ritual, sedangkan Napuso diartikan sebagai muda-mudi yang belum berkeluarga. Acara pesta Gondang Napuso biasanya diawali dengan adanya tonggo raja atau rapat antara para orang tua dengan pemangku adat dan mempersiapkan acara dengan mengumpulkan Napuso Bulung atau muda-mudi serta dari berbagai desa untuk bergondang Napuso. Kemudian juga Gondang Napuso ini dijadikan sebagai sarana mencari jodoh bagi mereka yang sudah cukup umur ya untuk berumah tangga tetapi belum menemukan pendamping hidup ya atau rokab. Festival Gondang Napuso biasanya digelar saat bulan purnama setelah upacara Mangsae Taon yang biasanya dilaksanakan setelah panen raya. Mangsae Taon ini merupakan sebuah hari raya bagi masyarakat Batak tempo dulu. Di beberapa daerah ada yang menyebutnya Pesta Bius, kemudian juga Pasabat Harbo Bius, ada juga yang menyebut Pata Sumangat atau yang lainnya. Pagelaran Gondang Napuso umumnya berlangsung selama 2 hari. Hari pertama adalah acara Maminta Tua Ni Gondang sebagai tradisi pembuka acara gondang pada budaya Batak yang dimulai pada sore hari. Di acara itu, para orang tua memberikan berkat kepada anak-anak mereka, lalu bergembira menari dan dengan tata kesopanan yang berlaku. Pada hari selanjutnya, sejak pagi hari, para Napuso ini telah diberi izin untuk memulai acara tortor atau tarian khas Batak sebagai pertunjukan kepada para tamu undangan. Setiap rombongan tamu biasanya akan membawa persembahan untuk Napuso yang disebut Santi-Santi berupa uang yang dimasukkan ke dalam tandok kecil ya atau diletakkan di atas pinggan berisi beras. Informasi mendengar untuk Anda di siang hari ini dari tobaria.com. Lagu berikutnya dengan Sibulka Nauli dan juga Ngasai Bei dari Charles Hutagalung dan Jack Marpaung.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, kami cukupkan sampai di sini rangkaian lagu Daerah Batak untuk Anda. Dan selanjutnya kita nantikan tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah saat kami sampaikan informasi dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.

Panerbah ungguli Strom Graz di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champion. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbah mengalahkan SK Sungras pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: İçeride Asensio, paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood! Mason!
2: Fenerbahçe merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgras dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajevo, Fenerbahçe mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalde memaksa Fenerbahçe melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgras menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahçe kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahçe Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi.
2: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgras Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir Hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgras akan menjamu Fenerbahçe dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Menit ke-26, Nelson Dioza mengandalkan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua, memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Kelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
3: Again, we're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
2: It's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to...
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham. Dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini, karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya. Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso
0: in questo momento. Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Tenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kayla Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it. The top seed.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Greg Spoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special ones.
4: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya Kayla Day dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: I think I could close out a little bit.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Greg Spoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Greg Spoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Kabar dari Arena Net BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya. Mau ngomong apa? Didis lo didis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti informasi dalam dinamika olahraga, dan selanjutnya mendengar lagu dan juga informasi kami hadirkan hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saat kami sampaikan informasi dalam berita Paguntaka. Lagu dari Marvels, Ku Tak Ingin Mencintai dan Dicintai, spesial untuk Anda.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kenal informasi dan inspirasi pendengar terkait dengan sebuah speedboat reguler yang melayani rute Tanjung Selor, Bulungan menuju Tarakan yang dilaporkan mengalami kebakaran berlayar pada siang ini ya. Insiden tersebut ini terjadi di sekitar perairan Salim Batu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran maupun kondisi seluruh penumpang dan awak kapal. Informasi yang beredar menyebutkan speedboat tersebut diduga bernama SB Skatak Express, namun identitas kapal beserta jumlah penumpang masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak berwenang. Menanggapi informasi tersebut, PS Kasubsi PIDM Sihumas Polresta Bulungan, Aibda Hadi Purnomo mengatakan pihaknya telah menerima laporan awal dan masih menunggu hasil pengecekan di lapangan. Dan hingga saat ini Polresta Bulungan maupun instansi terkait belum mengeluarkan keterangan resmi mengenai penyebab kebakaran, jumlah korban maupun perkembangan proses evakuasi. Informasi pendengar untuk Anda siang ini dari RRI.co.id.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Pakuntaka edisi Kamis 6 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor FM 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, inilah berita Pakuntaka selengkapnya. Informasi pertama, pemerintah Kota Tarakan terus memajukan bidang olahraga, salah satunya adalah balap motor, dengan rencana membangun sirkuit road race di daerah Pantai Amal.
1: Tahapan awal itu hanya untuk memang area road race saja.
2: Pemerintah Kota Pemkot Tarakan terus memajukan bidang olahraga, salah satunya adalah balap motor dengan rencana membangun sirkuit road race dan di daerah Pantai Amal. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan, dengan rencana pembangunan sirkuit road race diharapkan tidak ada lagi balap liar yang kerap mengganggu ketertiban umum. Ia mengungkapkan pembangunan arena balap motor merupakan bagian dari menyerap aspirasi masyarakat dan para pencinta otomotif utamanya dunia balap motor yang selama ini menyuarakan pembangunan sirkuit balap motor.
1: Tahapan awal itu hanya untuk memang area road race saja, area ininya. Jadi memang kalau mau dipenuhi semua memang harus butuh sekitar 50-an, tapi kita coba untuk itunya dulu. Jalannya, road race-nya ya, dan mungkin beberapa pendukung yang tidak terlalu besar.
2: Hairul menjelaskan jika tidak ada halangan, pengerjaan sirkuit road race akan dilakukan pada tahun ini dengan standar sirkuit internasional. Pembangunan sirkuit seluas 6 hektar di daerah Pantai Amal dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi anggaran keuangan daerah. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Tarakan memastikan BBM satu harga untuk melayani warga di daerah 3T di Kalimantan Utara masih dilakukan. Untuk wilayah Krayan, pasukan dikirim melalui pesawat udara.
3: Masih berlanjut di Krayan, di daerah KTT, Malinaus, Bulungan, semua masih berlanjut semua. Setiap hari sesuai permintaan daripada teman-teman retail dan lembaga penyalur yang pasti.
4: Meski armada pesawat yang mengangkut BBM satu harga mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu, namun program ini masih berjalan sampai sekarang. Hal itu dipastikan Full Terminal Manager Tarakan Pertamina Patraniaga Haryo Soma Pangestu. Sebagai pusat distribusi utama, Full Terminal Tarakan menyuplai kebutuhan energi untuk seluruh wilayah Kaltara yang mencakup Tarakan serta 4 kabupaten yaitu Malinau, Tanah Tidung, Nunukan dan Bulungan termasuk ke wilayah 3T. Pengiriman BBM dilakukan setiap hari sesuai permintaan lembaga penyalur dan mitra retail. Khusus penyuplaian ke daerah terpencil seperti Krayan yang mengandalkan moda transportasi udara, Pertamina memastikan jalur pasokan tetap terhubung.
3: Masih berlanjut di Krayan, di daerah KTT, Malinaus, Bulungan, semua masih berlanjut semua. Setiap hari sesuai permintaan daripada teman-teman retail dan lembaga penyalur yang pasti.
5: Maksudnya melayani ke mana?
3: Jadi yang pesawat angkut itu untuk moda udara ke daerah Krayan ya mas ya. Itu 3T juga, satu harga. Ada dua mas sebenarnya. Kami berkontrak dua pesawat ATR ya mas Toban ya. Yang kecil itu pesawat apa?
5: Air tractor
3: itu kami berkontrak dua, satunya dengan Pelita Air Service, yang satunya dengan Patlok. Yang kemarin laka itu dari Pelita Air Service, kami masih ada satu lagi, moda udara yang dari Pertamina Logistik.
4: Haryo juga menegaskan bahwa ketahanan stok BBM di depo Tarakan berada dalam kondisi sangat aman dengan stok rata-rata di atas satu minggu. Masyarakat diminta tidak salah paham terkait istilah ketahanan stok satu minggu tersebut. Menurutnya, angka itu menggambarkan pola rotasi pasokan yang terus berlanjut secara berkala sebelum stok menyentuh titik minimum. Setiap kali kapal pengangkut sandar di Tarakan, volume pasokan yang dibawa mencapai 5.000 hingga 7.000 kiloliter untuk mencukupi seluruh lini produk mulai dari Pertalite, Pertamax hingga Biosolar. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Pakuntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Bagi Anda para talenta muda pemilik suara emas di Kalimantan Utara, ajang olah vokal legendaris bintang radio RRI Tarakan kembali hadir di tahun ini. Proses pendaftaran telah resmi dibuka sejak awal Agustus dan siap menjaring bakat-bakat terbaik untuk melaju hingga ke tingkat nasional. Berikut laporan Setia Widadi.
6: Boleh nih teman-teman untuk mendaftarkan diri yang punya suara emas, boleh tunjukkan kemampuan terbaiknya.
7: Pendaftaran Bintang Radio RRI Tarakan dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 secara daring maupun luring. Para peserta cukup mengunggah video bernyanyi lagu pop pilihan atau lagu daerah ke akun media sosial pribadi seperti TikTok dan Instagram. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Tarakan, Ayu Priyani Situmorang, menjelaskan bahwa kompetisi tahun ini akan berlangsung ketat melalui beberapa tahapan seleksi berjenjang.
6: Tahap pertama itu kan pendaftaran tanggal 1 sampai 30 Agustus. Nah, untuk tahap kedua, seleksi tingkat saker itu di tanggal 3 sampai 19 September. Di tahap ketiganya, untuk seleksi tingkat korwil itu di tanggal 28 September sampai 6 Oktober. Tahap keempat, itu ada seleksi tingkat antar korwil di tanggal 12 sampai 21 Oktober. Dan ini untuk grand finalnya di tahap 5 di tanggal 28 sampai 31 Oktober. Jangan lupa dicatat ya teman-teman. Boleh nih teman-teman untuk mendaftarkan diri yang punya suara emas, boleh tunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan untuk pendaftaran itu boleh dicek atau melakukan pendaftarannya, kunjungi di websitenya bintangradio.rri.id ya teman-teman ya.
7: Ayu menambahkan pemenang tingkat daerah nantinya akan mewakili Tarakan menuju seleksi korwil hingga tingkat pusat. Informasi lebih lanjut terkait pilihan lagu dan persyaratan dapat diakses melalui Instagram resmi @rri.tarakan. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan pantauan radar cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan, intensitas curah hujan di kota Tarakan mengalami penurunan.
8: Spesifiknya untuk di wilayah Tarakan, di sini memang intensitasnya cenderung tidak setinggi di wilayah lain yang ada di wilayah Kalimantan Utara.
2: Berdasarkan pantauan radar cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan, intensitas hujan di bumi Paguntaka alami penurunan di bulan Agustus. Forecaster BMKG Juwata Tarakan, Ida Bagus Gede Yamuna, mengatakan, kondisi cuaca di Tarakan cenderung cerah berawan dan intensitas curah hujan alami penurunan. Jikapun terjadi hujan seperti yang dijelaskan Ida Bagus, diperkirakan terjadi pada malam hari atau dini hari.
8: Apakah bertahan sehingga beberapa hari ke depan? Di sini kami melihat dari data potensi hujan sepekan ke depan. Di sini kami melihat kurang lebih ini masih bertahan hingga keesokan harinya, Mbak. Dan untuk intensitasnya cenderung akan semakin berkurang. Kemudian untuk spesifiknya untuk di wilayah Tarakan, di sini memang intensitasnya cenderung tidak setinggi di wilayah lain yang ada di wilayah Kalimantan Utara.
2: Ida Bagus menjelaskan cuaca dengan cerah berawan dan intensitas hujan yang alami penurunan bukan berarti Tarakan sedang dilanda kemarau. Sebab hujan tetap terjadi namun intensitasnya tidak banyak. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik, diantaranya pemerintah Kota Tarakan terus memajukan bidang olahraga, salah satunya adalah balap motor, dengan rencana membangun sirkuit road race di daerah Pantai Amal. Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Tarakan memastikan BBM satu harga untuk melayani warga di daerah 3T Kalimantan Utara masih dilakukan. Untuk wilayah Krayan, pasokan dikirim melalui pesawat udara. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
9: Sekian berita Paguntaka.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: hanya kaulah arti rumah.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Pendengar, masih bersama Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan di Tarakan siang ini kami juga akan hadirkan informasi terkait dengan Kementerian Perhubungan melakukan audit sistem manajemen keselamatan pasca insiden kebakaran KMP Mutiara Santosa 2. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian evaluasi menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa pada masa mendatang. Dirjen Perhubungan Laut mengarahkan kapal negara patroli atau KN Grantin P211 dan KN Masalembu membantu proses evakuasi korban. Kedua kapal diberangkatkan dari pangkalan PLP kelas 2 Tanjung Perak dan distrik navigasi tipe A kelas 1 Tanjung Perak. Sebanyak 62 korban berhasil dievakuasi dari Masalembu menuju Surabaya menggunakan KN Masalembu Selasa 4 Agustus 2026. Dengan demikian total korban yang telah dievakuasi mencapai 238 orang, terdiri atas 233 selamat dan 5 meninggal dunia. Dirjen Perhubungan Laut juga telah menyurati serta memanggil operator PT atau SIM Lampung Pelayaran. Pemanggilan dilakukan untuk menjalani audit terhadap penerapan sistem manajemen keselamatan sesuai ketentuan yang berlaku. Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyud di Surabaya pada Rabu 5 Agustus 2026 mengatakan bahwa upaya yang dilakukan sebagai bagian dari langkah pengawasan dan mitigasi untuk mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam operasi SAR dan evakuasi korban. Apresiasi diberikan kepada Basarnas, TNI, Polri, KSOP, operator pelayaran, serta seluruh potensi SAR yang bekerja terpadu. Armada yang dilibatkan dalam proses evakuasi meliputi KRI Nala 363, KN SAR Permadi, KN Masalembu, dan Meratus Project 3. Selain itu, TB Hasnur, Meratus,

Pematang Siantar, Transco Arafura, Prakasa Mas, Selaras Mas, Icon Dahli, kemudian SC Aila 17, Daniel 1, KM Alkon, serta perahu nelayan Sandiwara Cinta juga dikerahkan. Berdasarkan keterangan resmi Basarnas, operasi SAR khusus penanganan KMP Mutiara Santosa 2 telah dialihkan menjadi operasi rutin kesiapsiagaan. Meski demikian, Kementerian Perhubungan memastikan penanganan korban dan proses investigasi tetap berlanjut. Informasi mendengar dari rri.go.id.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita akan melangkah ke acara berikutnya, yaitu Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.

Pendengar di mana pun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 ya, bersama saya Heri Susanto. Kebersamaan kita di acara Pro Dangdut hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Bagi Anda yang ingin bergabung silakan di 0821-5320-9845 atau Anda ingin bergabung ya di live TikTok boleh ya. Juga komen-komen, kemudian juga bisa kirim salam, request lagu juga boleh, nanti kita akan hadirkan satu persatu permintaan Anda. Tapi kalau waktunya memang sudah mepet ya, mohon maaf jika tidak terputar. Yang penting nanti siapa-siapa yang request, yang salam-salam juga dibacakan satu persatu. Baik, mengawali keberjaman kita di acara Pro Dangdut, satu lagu dari Zaskia Gotik ya, dengan Bang Ojek. Spesial untuk Anda bersama Pro 1 RRI Tarakan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, sudah kita dengarkan lagu dari Silvi Kumalasari ya, judulnya adalah Laut ya. Mudah-mudahan juga bisa menghibur semuanya yang ada di wilayah Tarakan, Kalimantan Utara, ataupun dimanapun berada. Untuk Anda juga yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut, boleh di 0821-5320-9845. Atau untuk Anda juga yang monitor siaran kami di FM 97,9 MHz, ataupun yang di 99,9 MHz, khususnya yang ada di Tanjung Selor sana. Ya, di... Ya, untuk Anda juga yang live TikTok katanya kita sapa satu-satu, nanti boleh gabung ya di acara pada siang hari ini ya. Dari siapa nih? 691 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat warga Tarakan semuanya. Terima kasih ya. Ya, kemudian juga untuk yang menamakan diri Nani 15 Mei. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pokoknya sambil ditep-tep, gimana suaranya nih ya? Suaranya kurang jelas kayaknya nih. Kalau mic-nya agak didekatkan gini gimana? Volumenya coba ditambah ya. Cek 1 2 1 2 1 2. Oke. Ya, kemudian juga untuk yang Mas Jono yang ada di Ponorogo katanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Jono. Sehat selalu aja di sana bersama keluarga tercinta. Kemudian juga untuk kawan-kawan yang ada di Mas Koko Sunarko. Waduh. Kok RRI Dangdutan bukannya pop gantian, Bang? Ada juga lagu mancanya pokoknya ya. Salam hadir dari Tamo, Selangor, Kuala Lumpur. Terima kasih buat Bang Wan ya. Aswan atau Bang Iwan ini, mudah-mudahan sehat selalu di sana. Gunung Kidul, Yogyakarta hadir. Oke, terima kasih gabungannya di Tarakan, Kalimantan Utara, Mas Putu Wono. Ya, kemudian juga buat siapa ini? Kawan-kawan yang live TikTok RRI Tarakan, terima kasih yang sudah mengikuti. Basri Gaul, terima kasih. Wassalamualaikum Bang Heri, waalaikumsalam. Selamat siang. Lagunya apa nih? Basri nanti ditunggu ya. Siang juga Kak, dari Rere di Pontianak ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hampir 40-an tahun tak pergi ke Tarakan. Waduh, kapan-kapan main kesini Bang. Wah, rame Tarakan sekarang. Kemudian juga salam buat kakak yang siaran, terima kasih buat Bayak ya. Mudah-mudahan sehat selalu di sana. Yuk kita goyang lagi di acara Pro Dangdut siang hari ini. Lagu berikutnya dari siapa nih ya? Zahra Gomez ya, kita hadirkan dengan judulnya adalah Kau Yang Pantas. Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan juga inspirasi.

Iya, satu lagu dari Eri Susan ya, spesial buat Gaul ya, yang ada di mana nih? Di lokasi pertama kan Gaul ya. Sebentar Gaul, suaraku tak settingkan dulu ya. Gimana? Cek 1 2. 1 2 1 2 sudah full nih. Ya, mudah-mudahan terhibur selalu buat kawan-kawan di lokasi pertama kan semuanya, juga yang monitor live di TikTok ya. Mudah-mudahan terhibur selalu. Kita akan bacakan lagi kawan-kawan yang sudah bergabung di live TikTok RRI Tarakan. Lagunya Eri Susan sudah dihadirkan ya buat Basri Gaul, buat Bang Wan ya. Katanya kalau ke Tarakan mudah-mudahan diizinkan lagi. Ada rezeki Bang ya, saya doakan. Bengawan Solo versi dangdut apakah masih ada? Ya, kemudian juga untuk teman-teman, info speed yang terbakar itu bagaimana katanya Bait Sky 99 masih dalam penyelidikan instansi atau dinas terkait ya, barangkali nanti belum masuk berita Kaltara Bang perihal speed yang terbakar. Oke, nanti mungkin di berita berikutnya. Oke, baik, kita hadirkan dulu ya lagu nanti buat teman-teman yang mau request lagu juga boleh. Dari Yunita Ababil yang lagi gundah. Hanya sekedar lagu ya, kita hadirkan bersama.

0: punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Monitor dong untuk suaranya yang di live TikTok seperti apa ya. Apakah sudah bagus atau mungkin ada yang kurang? Nanti bisa komen-komen ya. Kita akan bacakan satu lagi yang berpartisipasi di live TikTok RRI Tarakan ya. Sangat banyak sekali. Terima kasih pokoknya gabungannya. Asik goyang katanya buat Basri Gaul ya. Terima kasih di lokasi pertambangan semuanya. Selamat siang Mas, selamat siang juga buat Melani Bunga. Selamat siang semuanya, salam selalu sehat selalu ya pokoknya untuk semuanya. Terima kasih Melani. Assalamualaikum buat Bang Fatur Rahman. Waalaikumsalam. Terpantau dari Juwata Permai. Oke, terima kasih Mbak Melani. Ya, selamat siang tengah hari Mas ya, pusingkan lagu Memori Daun Pisang. Oke, nanti saya pusingkan dari Tawau Sabah untuk keluarga. Ya, buat Seindah Dana ya. Terima kasih pokoknya monitor terus, kita pusingkan sebentar lagi. Sudah siap lagunya Memori Daun Pisang dari Ina Cynthia dan Solid AG ya. Dari Natuna Putra Kelana, terima kasih atas kehadirannya. Suaranya udah jelas didengar di tambak Sungai Maluku Muara Bulungan. Lengkap alamatnya nih buat gaul ya. Request lagunya Senyum Roma Irama. Oke, kita catat dulu, nanti lupa takutnya ya, karena requestnya banyak.

Ya, lagunya Senyum dari Roma Irama. Kita catat dulu biar gak lupa pokoknya ya. Senyumnya direquest oleh Bang Fatur Rahman. Terima kasih atas gabungannya. Kemudian juga di belakangnya ya, ada Bang Iwan ABG yang nak yang aslinya keroncong ya. Abang, nak yang asli keroncong. Waduh, ini lagunya dangdut nih abangku ya. Dari Pulau Bawean ya, Bang Fatur Rahman Gresik ya. Terima kasih atas gabungannya di sana bersama RRI Pro 1 Tarakan. Jelas Bang di, tapi ekonya enggak ada. Mau dikasih eko kah atau gimana? Cek 1-2. Cek 1-2. Oke, kayaknya nih gabungnya buat ini nih. Halo, katanya nggak ada ekornya. Nggak apa-apa, yang penting jelas ya suaranya. Kita coba nanti hadirkan satu persatu untuk requestnya. Mantap Bang lagunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Request lagunya Rembulan Malam buat Bunda Ratna di Tanjung Palas ya. TP ini Tanjung Palas kalau nggak salah ya. Oke, Bunda, ditunggu lagunya ya, Rembulan Malam. Kemudian juga buat siapa nih, Rendar ya, sekali di udara tetap di udara ya. Oke, terima kasih. Kemudian juga di belakangnya ada siapa nih, Assalamualaikum buat Nur ya, S123M ya. Waalaikumsalam dari RRI. Mana host nih? Ini hostnya di sini ya. Suaranya udah jelas bagus dan merdu didengar. Terima kasih. Request lagunya 5 menit. Oke, 5 menit Mbak Nur. Nanti ditunggu ya. 5 menit lagi atau baru 5 menit? Bisa diperjelasnya Mbak Nur ya. Bintang Pentas ya buat, waduh. Namanya modal cakem. Bintang Pentas. Oke, kita coba jadikan ya. Kemudian juga di belakangnya di live TikTok, Alhamdulillah sudah jelas Bang suaranya. Terima kasih banyak ya. Batam hadir buat siapa nih, Bang Agri Timate ya. Terima kasih Bang Agris, mudah-mudahan sehat selalu. Yuk kita goyang lagi, masih bersama Pro Dangdut RRI Tarakan dengan Memori Daun Pisang. Spesial buat yang ada di Tawau, sudah kita pusingkan ya untuk Memori Daun Pisangnya. Are you

Ya, mendengar di mana pun Anda berada, satu lagu dari Bung Haji Roma Rama dengan judul Senyum ya, spesial untuk Anda yang tadi request ya di live TikTok ya. Terima kasih atas partisipasinya ya. Ditunggu lagi yang lainnya teman-teman di acara Prodangdut pokoknya. Lagu yang sudah kita siapkan diantaranya sesaat lagi ada Bentang Pentas dari Dewi Persik, Ina Sintia 5 menit lagi, kemudian juga Evita Mala Rembulan Malam ya. Kembali kita akan menyapa kawan-kawan yang ada di live TikTok RRI Tarakan. Mudah-mudahan juga terhibur selalu di siang hari ini ya. Request lagu Rembulan Malam tadi dari Bunda Ratna di Tanjung Palas. Terima kasih sudah siap lagunya. Buat Rendrar ya, sekali di udara tetap di udara, merdeka pokoknya. Buat Mbak Nur, lagunya sudah kita siapkan 5 menit lagi. Bintang Petas deh, modal caem ya, sudah kita siapkan lagunya. Alhamdulillah sudah jelas suaranya. Terima kasih Bang Fatur Rahman, mudah-mudahan sehat selalu di sana ya. Spesial katanya buat Bang Kristofan. Halo Mas Heri, Assalamualaikum, waalaikumsalam, halo juga. Dari siapa nih? Harikah katanya. Pangling nih suaranya ya. Kok suaranya, gambarnya nih pangling, namanya juga kayaknya. Kalau pakai nama asli, nah itu nanti bisa ingat-ingat deh siapa kira-kira ya. Kenapa aku disebut-sebut katanya? Memori ya, terima kasih Memori Limbong, mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum Bang, Palu hadir. Assalamualaikum, seragunya Kodrat Megi Z ya. Buat Bung Sofyan ya, nanti kita coba carikan ya. Kayaknya lagu kebangsaan ini, Bung Sofyan lagunya. Kodrat terus dari Megi Z ya. Oke, pokoknya kita coba Kodrat dari Megi Z ya. Kemudian juga Assalamualaikum Mas Bugel. Waalaikumsalam Bugel 99. Dari mana nih? Wasik pokoknya. Hoba. Yuk. Salam kenal ya. Manis.

Baik, mendengar di mana-mana Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan ya, kita sapa lagi kawan-kawan yang ada di live TikTok ya, RRI Tarakan. Banyak sekali yang sudah bergabung ya. Mas Bugil katanya wasik mas. Wah, wasik juga. Dikirimi mawar, terima kasih. Beberapa komentar ya. Kemudian juga salam juga buat Ibu Ida Heriono. Terima kasih buat Ira Irmayana juga. Terima kasih atas partisipasinya. Bang Fatur Rahman, sekali lagi terima kasih. Buat Tiselajo, RRI Tarakan goyang bang, yo goyang pokoknya. Bang Riko, macam ku kenal ini penyiar bah. Ya, gak apa-apa lah, namanya kenal kan sapa-sapa dong gitu. Bang Riko, terima kasih sudah kirim mawar. Kemudian juga buat yang lainnya, terima kasih ya. Buat Ahyani, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Ahyani di Tanah Bumbu, jar katanya. Mau lagunya Mengapa Merana dari LP Sukesi. Terima kasih kakak. Terima kasih balik buat Ahyani. Terima Yana, terima kasih. Buat Lisa Alfayat. Ya, Lisa Alfayat ini kayaknya. Kota Palu Sultan hadir. Terima kasih Lisa. Mudah-mudahan Lisa Alfayat Kota Palu, mudah-mudahan sehat selalu di sana. Suara penyiarnya nggak ada, kok nggak ada ya? Oh, suara penyiarnya nggak ada. Nanti disetting ya sama sama Mas Agung, cek Mas Agung. Nanti bisa disetting ya suaranya, katanya nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Oh, udah ada katanya. Sebentar ya. Pokoknya satu-satu lagunya. Katanya kebanyakan lagu tadi. Irmayana Mai katanya. Terima kasih buat ngirim love-nya katanya. RRI Tarakan mantap ya, patung ulu. Kemudian juga buat Bang Riko. Gorengannya bang, mana nasi goreng atau kopinya nih bang? Sudah bisa, oh sudah bisa. Oke, kita hadirkan satu lagu dulu ya. Mengapa Merana nanti sudah kita siapkan. Tadi lagunya Irmayana apa ya tadi? Oke deh, nanti satu-satu kita calling dulu. Buat Mas Rigal, gorengan sama kopi, mantap pokoknya. Yuk kita goyang lagi bersama Indah Cynthia ya. Nanti kita Kita celek-celek lagi buat kawan-kawan yang di live TikTok ya.

Ya, pendengar di mana-mana berada, satu lagu dari Ina Cynthia, 5 menit lagi spesial buat Mbak siapa tadi? Lupa lagi ya. Ya, yang memiliki nama siapa tadi yang request, pokoknya sudah kita hadirkan ya lagunya dari Ina Cynthia, 5 menit lagi ya. Ya, kemudian juga buat yang lagi gabung ya, atau yang baru gabung ya, mudah-mudahan terhibur aja di siang hari ini bersama Pro 1 RRI Tarakan. Oh iya, buat Mbak Nur ya, sambil ditap-tap dong, biar nambah mantep suaranya. Yang live di TikTok juga terima kasih. Kita juga sapa lagi nih, katanya buat siapa nih? Ayani sudah, kemudian Lisa Fayat juga sudah di Palu ya. Terima kasih gabungannya, Sulawesi Tengah Palunya. Irmayana Mai katanya lagunya, saya dengar aja bang katanya. Gak apa-apa. Lagi lagu kota kelahiran ini Gresik. Lagi di kota kelahiran maksudnya nih buat Bang Riko ya. Oke, lagi mudik tuh bang. Waduh, gimana ya siang melanjutkan gimana nih Pale. Salam hangat buat keluarga di Tarakan, anak Tuti, Fitri, Aci dan Ria dari Paman di Talaut ya. Oke, dari mana nih Tarakannya nih Bang Paman Elisa Tama Wiwi ya. Mudah-mudahan juga terhibur selalu. Oh, buat dari Bos Muda, salam kenal dari Putra Saimona, Palembang. Lagunya Bang Acuh Tak Acuh. Oke, siap Bos Muda. Nah, pokoknya lagunya kita siapkan ya. Kemudian juga di belakang Bos Muda ada siapa ini? Ada Patung Ulu, salam kenal dari saya Patung Ulu buat Abang Menyiar yang gagah perkasa. Wah, gagah nih, gagah. Salam buat Mas Londo. Kalau kerja ya jangan teriak-teriak ya, Mas Agus ya. Oke, kita hadirkan terlebih dahulu ya Mengapa Merana dari Elvi Sukaisi buat yang di Tanah Bumbu tadi ya. Mudah-mudahan terhibur selalu.

Ya, lagunya dari Elvis Sukaisi, Mengapa Merana, memang pendek ya, sekitar 2,5 menit aja. Beda dengan lagu-lagu yang sekarang ya, sampai 6 menit, 8 menit ya. Tapi mudah-mudahan yang di Tanah Bumbu sudah terhibur selalu bersama Pro 1 Radio Tarakan. Ya, dari wilayah Kalimantan Selatan, Tanah Bumbu ya, kita akan bacakan lagi teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Radio Tarakan. Buat Nabila Cintaku, terima kasih gabungannya. Ya, buat siapa lagi nih? Oh, Mas Tandan Berduri ya. Oke, Bang Basri, terima kasih atas gabungannya. Selain itu kita juga goyang lagi deh. Ini kayaknya buat Gen Z, apa teman-teman yang suka lagu-lagu Jawa ya, syair Jawa. Tapi siapa yang pernah ke Jogja, saya yakin sangat suka dengan lagu ini. Dari Indar Boy Gang, kita persembahkan spesialnya juga Mas Agung ya. Katanya Jogja istimewa. Yuk, goyang lagi.

Iya, satu lagu dari Ndar Boy Gang ya. Salah satu penyanyi anak muda ya, yang menggait para fansnya dengan lagu Jogja Istimewa. Sudah kita hadirkan bersama di Pro Dangdut. Terima kasih juga buat Bu Krismarini yang japri saya katanya. Iya Bu, kapan nih? Kapan ketarakan lagi nih Bu? Main-main ya. Wah, Pantai Amel tambah cantik nih Bu, Pantai Amal ya. Kemudian juga buat Mas Pendi katanya titip salam buat Biyun Erianti di Skip Kampung 1. Terima kasih Mas Pendi ya. Spesial juga buat Irma Yana tadi, wah kayaknya lagi seneng nih ya lagunya. Buat Basri Gaul, terima kasih atas gabungannya Bang, saya pamit dulu. Oke, mudah-mudahan sehat selalu aja di sana, di lokasi pertambakan, tetap semangat pokoknya ya. Aduh, kebersamaan kita juga kebersamaan kita ingat tersisa beberapa menit lagi, dua lagu ya kita siapkan. Tadi ada Kodrat yang request dari Kodrat, Maggie Z, mudah-mudahan sehat selalu. Dari Demulun The Tegep ya, selamat sore menjelang selamat siang menjelang sore Mas Heri, siang juga nih Demulun, mudah-mudahan sehat selalu aja. Yuk kita goyang lagi bersama Maggie Zakaria, Maggie Z lewat Kodrat.

0: Iya, satu lagu dari Maggie Z atau Maggie Zakaria ya, sudah kita dengarkan dengan lagunya Kodrat ya. Ya, salam-salamnya katanya dari Demulun de Tegep nih, katanya main tebak-tebakan nih. Katanya siapa yuk Mas Heri, dari bahasanya aja kalau bisa ketawa atau sama sorot matanya sudah kelihatan nih kalau penguasanya KTT ini ya. Bang Le katanya. Telepon gue gak diangkat ya. Waduh asik. Kayaknya ini waktunya sudah gak cukup nih Bang ya. Mudah-mudahan sehat selalu nih. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa ada rezeki buat Bang Marson Le yang dari KTT, kita bisa ketemu lagi. Sudah lama gak ketemu nih Bang ya. Salam katanya buat Bung Gode dan juga Mbak Reni, nanti disampaikan. Oke, terima kasih buat yang dari Samarinda, maunya apa? Semoga Samarinda hadir katanya, request lagu Fata Morgana. Fata Morgana nanti kalau sempat kita hadirkan ya. Baik, kebersamaan kita di acara Pro Dangdut ya, tinggal beberapa menit lagi, tersisa mungkin dua lagu tapi nggak cukup selesai ya. Kita coba hadirkan lagi lagu yang ini, Tegoro Angin ya, spesial buat yang suka lagu-lagunya Denny Caknan, kita dengarkan bersama. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung lewat live TikTok ya. Jangan lupa setiap hari mulai pukul 13.30 bisa gabung di live TikTok RRI Tarakan di acara Pro Dangdut.
1: Tandanya ini gini ya. Pasti. Oh,

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat sore, kembali menjumpai ruang dengar Anda. Kali ini bersama dengan saya Jubaida. Gimana? Sudah agak relax ya siang hari ini hingga sore ini. Kenapa? Karena tadi udah joget-joget kan. Dalam segmentasi Prodangdut bersama dengan Mas Heri ya, di jam berapa tadi? Jam 13.30 sampai di jam 15 di sore ini. Oke, kalau tadi kita sudah berdendang, waktunya kita agak lebih serius lagi. Waduh, ada apa itu? Ya, tentunya ada informasi-informasi yang serius untuk kita dengarkan, serius untuk kita tanggapi, dan juga serius untuk kita carikan solusi sama-sama. Mungkin ada yang mendengarkan bisa memberikan solusi. Ya, informasi yang manapun

Akan kami update melalui lintas Banjar Nusantara ya, yang mana akan kami hadirkan melalui Banjarmasin, Kota Tarakan, Nunukan, Palangkaraya, Samarinda, dan juga Banjarmasin. Jadi bagi Anda yang mungkin berada di daerah-daerah tersebut, atau kangen dengan daerahnya, atau kangen mendengar suara penyiarnya, Anda bisa langsung join ya bersama dengan kami melalui frekuensi 97,9 MHz, dipancar luaskan melalui 99,9 MHz RRI Digital dan kanal YouTube di RRI Tarakan Official, atau Anda bisa mendengarkan di masing-masing radio di kota Anda masing-masing. Ya, di sore hari ini kalau kita lihat cuacanya lumayan terik ya, lumayan panas banget. Jadi mager nih kalau yang cewek-cewek keluar rumah di jam-jam segini. Biasanya tuh pada keluaran tuh kalau udah mulai di jam 5, sekalian jogging, sekalian jalan-jalan santai ya. Karena sekarang tuh Kota Tarakan masyarakatnya tuh kayak udah pada melek yang namanya dunia kesehatan, olahraga, rutinitas, dijadikan rutinitas ya. Kalau kita bisa lihat di daerah Islamic Center, benar kan? Nah, ini siapa nih yang sore ini udah janjian sama temennya, sama pasangannya, sama orang tuanya, pengen jalan-jalan muter-muter ya di daerah Taman Berkampung. Keren banget ya. Dapat sehatnya bagi yang para UMKM, dapat cuannya, Widi. Jadi semua memiliki apa ya, feedbacknya masing-masing. Ya, tentunya pendengar, bagi Anda yang juga masih dalam tempat suasana bekerja, belum pulang-pulang, padahal udah jam pulang, mau pulang tapi kerjaan masih banyak ya. Ya, gimana ya, namanya juga kerjaan, namanya juga tuntutan ya, mau gak mau lembur dikit gak apa-apa lah ya. Untuk itu kami bersama Anda lagu dari Calvin Jeremy dengan Nostalgia.

0: guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Lagu Serena, Cinta Pertama dan Terakhirku. Ini baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, pendengar, saat lagi kita akan hadirkan yakni Beranda Astacita. Namun sebelumnya informasi datangnya dari peran seorang ibu dan keluarga. Ini ternyata sangat besar, bukan ternyata lagi, tapi emang besar banget ya, dalam membentuk masa depan anaknya. Namun saat ini banyak anak yang tersesat atau terlantar, dan sebagian justru karena lingkungan terdekatnya sendiri. Anak-anak tidak bisa bersekolah dengan layak akibat keterbatasan ekonomi orang tua, sehingga mereka harus bekerja, membantu bertahan hidup, bahkan menjadi beban keluarga. Persoalan ini semakin berat ketika orang tua berada dalam masalah hukum, baik terkait dengan narkoba, perjudian, maupun kasus dan lain-lainnya. Anak yang seharusnya bersekolah dan mendapatkan dukungan penuh justru kehilangan arah, dan juga perpecahan rumah tangga pun menjadikan anak sebagai korban. Lebih memprihatinkan lagi, beberapa anak itu diduga telah memasuki jaringan yang tidak diinginkan, bahkan terlibat peredaran narkotika. Dalam hal ini, Bupati Malino menegaskan alasan dibalik permasalahan tersebut adalah anak mau mengadu kepada siapa saja di rumah, tidak ada ruang berdiskusi, di rumah ibadah tidak didengar, dan pemerintah belum sepenuhnya hadir menjawab masalah mereka. Lingkungan justru menghakimi dan mengucilkan, lalu mereka mencari tempat yang mana tampak mengisi dan menerima mereka meski sebenarnya membawa ke arah yang salah. Dalam hal ini, sebagai kepala daerah, WMPW maupun mengingatkan bahwa dampak jangka panjang ini pasti ada. Oleh karena itu, dia berharap besar kepada Dharma Wanita, Persatuan Kabupaten Malino sebagai wadah para istri dan ibu di lingkungan, birokrasi dan pemerintahan untuk bisa mengatasi hal-hal ini dan bisa menjadikan anak-anak lebih baik lagi ke masa mendatang. Ya, mendengar informasi ini bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami yakni di rri.co.id. Akan kembali kami hadirkan satu lagu untuk Anda sebelum kita menuju Beranda Astacita. Ada lagu dari Ferdinand dengan judul Sudah.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Ya, mendengar di jam 16 sore ini kami hadirkan untuk Anda Beranda Asta Cita Nasional yang mana disiarkan langsung oleh RRI Pro 1 Jakarta.
1: 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pendengar Beranda Asta Cita Nasional diawali dari RRI Jayapura dengan tema berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
3: Berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksa, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
4: Dari performance itu, awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa begitu. Jadi ikut latihan saja, TC, jadi jalani saja.
3: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
4: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan sapnya saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
3: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
4: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi. Tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini, baru telepon ke orang tua. Mbak, waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami percaya diri bahwa kami juga bisa.
3: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta menggerakkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
4: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa gitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya gitu. Karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti gitu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini, ikuti nih, tes begini. Terus mau bilang, mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikuti itu? Cuman bapak suruh kok kuliah baru, aduh sudah tidak apa-apa, ma. Intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di apa tahap susun skripsi, jadi mungkin ada masih ada waktu gitu, karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
3: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
4: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak bilang, aduh besok saya mau lomba. Itu aja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
3: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
4: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder buat dengan teman-teman yang normal saja gitu. Tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Ya, rasa senang gitu aja.
3: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
4: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya Tuhan. Sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
3: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan, serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Miranda hasta Cita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insyaallah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo apa ini, Pak Raden?
4: Jadi dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Nah, sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial, khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah bersinergi pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk memberikan kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesehatan pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000, yang paling terbanyak kita di kabupaten kota kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas. Sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden.
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya, antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA, SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP, tapi mereka di Erupsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mau asesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolah kami itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerja sama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk dapat ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke Kepala Kepala Daerah dan juga Gubernur DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alinya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Dion, beliau staf ahli dari Pak Menteri, dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak Mkin, itu masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam bantuan lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, tanggal 2 Juli 2006 kemarin keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, kemudian UMKM, dan lain-lain. Mereka ada 9 kategori yang sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya, bahwa teman-teman disabilitas ini tetap perhatikan dengan program Satgas Tapi Aduk dengan PP nomor 31 2020 kemarin tentang konsesi.
3: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih di

0: Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerja, dan kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit utama, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khususan perlawan kawan-kawan pelayanan, kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja, mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya Rumah Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumah Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
1: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Azam Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbara adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
1: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
0: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, ya sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu itu kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam mau macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu itu kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
1: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
0: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli kita punya jualan, paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah, baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, tapi kalau tidak, jarang juga.
1: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Afandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
0: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dia lihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dia lihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia. gitu. Dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada supaya orang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
1: Oke. Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
0: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita, supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri. Dan kalau bisa, mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
1: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Shawima Kasumasa.

0: Jalur Anda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu. Berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya. Berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
2: Okay.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyawati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri. Bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya tidak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK. Okay. Karena anaknya sudah besar.
2: Okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali nggak sekolah.
2: Okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK. Padahal dia itu sama sekali nggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
2: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTB ini, kami itu kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lainnya. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Karena sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga. Kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional. Iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu, meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya, karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya, dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
2: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11 itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Zulu bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna, seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya, anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB YPTB Malang, ABK berdaya, berkarya, dan mandiri.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar Proso Utara kan kanal informasi dan inspirasi. Setelah Anda mengikuti Beranda Astacita Nasional, saatnya kembali ke program RS1 Tarakan yang mana akan kami hadirkan saat lagi pendengar, ya sekitar 8 menit lagi untuk Anda mungkin bisa bersabar. Yakni Lintas Banjar Nusantara ya, sembari itu kami membersamai Anda dengan lagu dari Good Morning Everyone dengan judul Perhatikan Sejenak.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Lintas Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Kamis 6 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Angel, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara, kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Fadel. Halo, selamat sore Fadel.
1: Ya, selamat sore juga rekan Angel. Apa kabar?
0: Kabar baik. Gimana kabar Bang Fadel sore ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat meskipun cuacanya begitu terik ya sepanjang hari ini.
0: Sama, Nunu kan juga sangat terik sekali hari ini. Tapi kita harus mensyukuri ya. Jadi semuanya bisa berjalan lancar hari ini karena cuacanya mendukung juga.
1: Amin.
0: Baik, Bang Fadel, ada informasi apa sore hari ini untuk pendengar kita?
1: Dari Samarinda ada informasi terkait persiapan paskibraka di IKN, rekan Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Angel, pendengar dan pemirsa RRI. Sebanyak 47 anggota pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipercaya mengemban tugas pengibaran sang merah putih pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan di IKN. Selama karantina, para peserta digembleng secara fisik, mental, dan disiplin untuk memastikan pengibaran bendera merah putih berlangsung sukses. Berikut laporan reporter RRI IKN, Andreas Trisno.
2: Sebanyak 47 anggota Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan di Ibu Kota Nusantara menjelang upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Para peserta sudah tiba di IKN Rabu sore dan diterima oleh panitia HUT RI IKN di Rusun ASN 1. Ketua Tim Pelatih Paskibraka IKN sekaligus Kasih Humas Polresta IKN Ibda Jumansa mengatakan, metode latihan diawali dengan penyesuaian terhadap kondisi cuaca di kawasan IKN yang cukup panas. Jumansa menegaskan, menjadi paskibraka di Ibu Kota Nusantara merupakan kebanggaan sekaligus sejarah bagi para peserta. Karena itu seluruh tim pelatih berkomitmen memberikan pembinaan terbaik agar prosesi pengibaran bendera merah putih berjalan tanpa kendala.
3: Pesan saya adalah, ini adalah suatu kebanggaan buat adik-adik semuanya. Jadi jangan sampai tidak sukses. Dan saya sebagai pelatih yang dituakan di sebagai pelatih bertanggung jawab untuk bisa mensukseskan pengibaran bendera merah putih di Ibu Kota Nusantara.
2: Sementara itu pelatih tim BPIP Haryanto Daud mengaku optimis anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas dengan baik pada hari pelaksanaan upacara. Meski waktu persiapan relatif singkat,
4: harus optimis. Tidak boleh kita gagal. Tidak boleh ada di benak kita sebagai pelatih gagal. Walaupun harinya sangat mepet sekali, tapi tanggung jawab dan integritas kita juga yakin bahwa pengibaran pasti akan sangat sukses.
2: Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKN sekaligus panitia pelaksana HUT Kemerdekaan RI di Nusantara Thomas Umbu Patitena saat menerima para peserta paskibraka berpesan agar seluruh tim mempersiapkan diri secara maksimal demi menampilkan performa terbaik pada upacara pengibaran bendera merah putih. Menurutnya upacara HUT Kemerdekaan di IKN akan menjadi perhatian masyarakat dan media di seluruh Indonesia.
5: Yang benar-benar dipilih dan membanggakan, dan kalian silakan dengan spirit nasionalisme, ya, betul-betul militan, tunjukkan itu. Tidak ada malas-malasan, pelatih saya kira sudah punya standar yang jelas untuk membimbing, menggembleng kalian, sehingga betul-betul nanti pelaksanaannya semuanya berjalan dengan baik.
2: Selama masa pemusatan latihan, para anggota Paskibraka mendapat pembinaan fisik, kedisiplinan, serta pemantapan teknik pengibaran bendera agar mampu menjalankan tugas secara maksimal pada upacara kenegaraan di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
1: Ya, rekan Angel, demikian laporan reporter RRI IKN Andreas Trisno dari RRI Samarinda untuk lintas Banjar Nusantara. Ya, kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Seno. Halo, selamat sore Seno.
1: Halo, selamat sore Angel.
0: Apa kabar sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik, kami di Palangkaraya. Kalau cuaca dari kemarin sampai sekarang kayaknya masih panas-panas aja nih Angel.
0: Oh, sama ya, hari ini juga kita juga panas nih hari
1: panas
0: ini.
1: Panas banget ya di sana ya.
0: Iya. Baik, rekan Seno, ada informasi apa nih untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Baik Angel, dari Palangkaraya terkait karhutlah, karena di sini juga ada sedikit kabut asap Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel. Pendengar dan pemirsa, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Jalan Hiputih, Kota Palangkaraya mengakibatkan satu unit bangunan burung walet terbakar hebat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga C. Bijaksana.
2: Awal titiknya tuh merembet ke sana dulu, baru ke sini lagi.
3: Sebuah bangunan sarang burung walet setinggi sekitar 8 meter di Jalan Golden Hill atau Jalan Hiu Putih 21 AA, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jeken Raya terbakar hebat. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Henrikus Satria Budi, saat di lokasi kejadian membenarkan peristiwa tersebut. Henrikus Budi juga mengakui bahwa diduga asal api dari kebakaran lahan yang terjadi beberapa hari sebelumnya kemudian kembali menyala dan merembet ke bangunan sarang burung walet tersebut.
4: Ada di Jalan Hiu Putih, Jalan Golden Hill. Ini memang kalau kita melihat kondisi dari kebakaran karhutla atau 68 merambah ke gedung ya,
5: gedung walet.
4: Ini kondisinya memang api bisa menyebar melalui angin, sehingga anak-anak teman-teman pada saat menangani karhutla tahu-tahu dikejutkan ada bangunan yang terbakar. Setelah kita cross-check, ternyata memang api itu lemparan dari angin. Bahkan sebenarnya dari area yang terbakar itu dengan jarak bangunan walet yang terbakar itu masih ada dua rumah di sandingnya. Dua rumah ini nggak apa-apa, yang terbakar malah bangunan waletnya. Karena mungkin ketinggiannya ya, mungkin itu.
3: Sementara itu, warga sekitar bernama Hari menyebut pada Senin 3 Agustus lalu sempat melihat aktivitas pembakaran tumpukan kayu di sekitar lokasi. Namun tidak diawasi oleh pemilik lahan sehingga menjadi kebakaran lahan. Memasuki Selasa pagi, api kembali menyala dan merembet ke pepohonan sekitar bangunan walet. Daun yang terbakar serta angin yang membawa jilatan api mengenai bangunan dan akhirnya membakar bangunan berukuran 8 x 12 meter itu. Kerugian akibat kejadian ini sekitar 300 juta rupiah.
2: Kalau titiknya aku belum tahu. Sebenarnya kan yang punya yang tahu ini titiknya dari mana. Cuman kan kalau dilihat dari sana awal titiknya tuh berembet ke sana dulu baru ke sini lagi. Gak bisa berkata-kata.
5: Bisa.
2: Kalau udah musibah memang kayak gini lah.
3: Berdasarkan data terakhir dari BPBD Kota Palangkaraya, jumlah kebakaran hutan dan lahan sampai tanggal 4 Agustus sebanyak 146 kali. Terbanyak di wilayah Kecamatan Jeken Raya 93 kali, Kecamatan Sebangau sebanyak 32 kali, Pahandut 16 kali, dan Bukit Batu 5 kali, serta Kecamatan Rakumpit masih nihil kejadian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, Angel, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Seno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, warga mengeluhkan proses pengisian bahan bakar minyak subsidi di sejumlah APMS yang menurutnya kerap mendahulukan pengisian penggunaan jerigen dibandingkan kendaraan bermotor. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
1: Salah seorang warga Nunukan, Muhtar, mengeluhkan proses pengisian bahan bakar minyak atau BBM subsidi di sejumlah APMS yang menurutnya kerap mendahulukan pengisian menggunakan jerigen dibandingkan kendaraan bermotor. Kondisi tersebut membuat waktu tunggu masyarakat untuk mengisi BBM menjadi lebih lama. Muhtar mengaku sering mendapati pengisian BBM menggunakan jerigen lebih dahulu dilayani sehingga kendaraan yang telah lebih dulu mengantri harus menunggu lebih lama. Hal tersebut menimbulkan kesan adanya perlakuan khusus terhadap pengguna jerigen. Ia menduga terdapat kerjasama antara pihak APMS dengan warga yang melakukan pengisian BBM menggunakan jerigen. Namun, dugaan tersebut merupakan penilaian pribadinya yang disampaikan berdasarkan kondisi yang terjadi saat mengantri BBM.
2: Ya, begitulah. Di situ banyak ini motor tander-tander atau geleng, kadang-kadang diisi duluan, dia beberapa kali dalam satu hari. Kita ini hanya butuh hanya 2-2 liter, saya 3 liter, kita harus mengikut juga antri panjang. Mungkin tukang kumpanya sudah kumprumi sama geleng itu. Mungkin ada jatahnya, misalnya dalam satu geleng sekian ribu, atau dalam istilahnya hitungan satu drum sekian puluh ribu, begitu mungkin. Jadi geleng itu tidak pernah juga dipersulit, karena kelihatannya sudah ACC atau kerjasama begitu.
1: Meski demikian, ia tidak mempermasalahkan pengisian BBM menggunakan jerigen. Namun, pihak APMS perlu melakukan pengaturan waktu agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat yang mengantri menggunakan kendaraan bermotor. Menurutnya, sebaiknya pengisian BBM menggunakan jerigen dapat dijadwalkan pada waktu tertentu. Misalnya, pada siang hari saat antrian kendaraan sudah tidak terlalu padat.
2: Seharusnya kalau bisa geleng itu di jam-jam tertentu saja. Contoh misalnya jam tengah hari, nah itu kan sudah lenggang kan, nah bisa masuk. Nah, jangan disamakan jam pagi, akhirnya kan masyarakat atau warga itu kan ya lambat begitu. Karena terhalang sama geleng, motor tander itu. Bukan dilarang, tapi harus di jam-jam tertentu.
1: Muhtar berharap sejumlah APMS di Nunukan dapat mengevaluasi mekanisme pelayanan dengan tetap mengutamakan antrean kendaraan bermotor. Menurutnya, kendaraan bermotor hanya mengisi BBM dalam jumlah sedikit sehingga prosesnya lebih cepat, sementara pengisian menggunakan jerigen dinilai membutuhkan waktu lebih lama dan berpotensi memperpanjang antrean. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunantakan Nunukan Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Pagung Takatarakan Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Jubaida. Halo, selamat sore Jubaida.
1: Iya, halo Angel, selamat sore.
0: Gimana kabarnya dan cuaca di Kota Tarakan sore hari ini?
1: Alhamdulillah, sore hari ini Angel, Kota Tarakan masih dalam keadaan yang cerah ini Angel.
0: Wow, sore hari ini semua pada cerah ya. Iya, Jubaida, sore hari ini ada informasi apa nih?
1: Iya, ini terkait dengan Pertamina yang mana masih mendistribusikan BBM satu harga jangkauan masyarakat perbatasan, Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Angel, pemirsa dan pendengar. Pertamina Patra Niaga Terminal Tarakan memastikan BBM satu harga untuk melayani warga di daerah 3T di Kalimantan Utara dan masih dilakukan sampai hari ini untuk wilayah Krayan. Pasokan dikirim melalui pesawat udara. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Masih berlanjut di Krayan, di daerah KTT, Malinaus, Bulungan, semua masih berlanjut semua. Setiap hari sesuai permintaan daripada teman-teman retail dan lembaga penyalur yang pasti.
3: Meski armada pesawat yang mengangkut BBM satu harga mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu, namun program ini masih berjalan sampai sekarang. Hal itu dipastikan Full Terminal Manager Tarakan Pertamina Patra Niaga Haryo Soma Pangestu. Sebagai pusat distribusi utama, Full Terminal Tarakan menyuplai kebutuhan energi untuk seluruh wilayah Kaltara yang mencakup Tarakan serta 4 kabupaten yaitu Malinau, Tanah Tidung, Nunukan dan Bulungan termasuk ke wilayah 3T. Pengiriman BBM dilakukan setiap hari sesuai permintaan lembaga penyalur dan mitra retail. Khusus penyuplaian ke daerah terpencil seperti Krayan yang mengandalkan moda transportasi udara, Pertamina memastikan jalur pasokan tetap terhubung.
2: Masih berlanjut di Krayan, di daerah KTT, Malinaus, Bulungan, semua masih berlanjut semua. Setiap hari sesuai permintaan daripada teman-teman retail dan lembaga penyalur yang pasti.
4: Sini melayani ke mana?
2: Jadi yang pesawat angkut itu untuk moda udara ke daerah Krayan ya mas ya. Itu 3T juga, satu harga. Ada dua mas sebenarnya. Kami berkontrak dua pesawat ATR ya mas Toban ya. Yang kecil itu pesawat apa? Air tractor itu kami berkontrak dua. Satunya dengan Pelita Air Service, yang satunya dengan Patlok. Yang kemarin laka itu dari Pelita Air Service. Kami masih ada satu lagi, moda udara yang dari Pertamina Logistik.
3: Haryo juga menegaskan bahwa ketahanan stok BBM di depo Tarakan berada dalam kondisi sangat aman dengan stok rata-rata di atas satu minggu. Masyarakat diminta tidak salah paham terkait istilah ketahanan stok satu minggu tersebut. Menurutnya, angka itu menggambarkan pola rotasi pasokan yang terus berlanjut secara berkala sebelum stok menyentuh titik minimum. Setiap kali kapal pengangkut sandar di Tarakan, volume pasokan yang dibawa mencapai 5.000 hingga 7.000 kiloliter untuk mencukupi seluruh lini produk mulai dari Pertalite, Pertamax hingga Biosolar. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Angel, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubaida dari Tarakan Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Mada. Halo, selamat sore Mada.
1: Halo, selamat sore Angel. Bagaimana kabarnya di sana Angel? Di sini panas untuk hari ya.
0: Oh, sama, kabar baik dan cuacanya juga sangat panas sekali sore hari ini Mada. Dan sore ini ada informasi apa nih Mada?
1: Oke, di Kalimantan Selatan ini juga panasnya kadang harus bersabar karena ada pemadaman bergilir. Dan ini informasi terkait buntut pemadaman listrik berkepanjangan di Kalsel, Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Buntut pemadaman listrik berkepanjangan di Kalimantan Selatan. Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara resmi menggugat PLN ke PT UN Banjarmasin. Gugatan ini dilayangkan guna menuntut kepastian hukum serta tanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Lembaga Bantuan Hukum LBH Borneo Nusantara resmi mendaftarkan gugatan terhadap PT PLN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Langkah hukum ini menjadi babak baru dalam menuntut kepastian hukum atas persoalan pemadaman listrik yang berkepanjangan. Sebelumnya, LBH Borneo Nusantara telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat terdampak. Koordinator Advokasi Muhammad Pazri menegaskan pihaknya telah mengumpulkan fakta hukum dan bukti dampak kerugian masyarakat.
3: Untuk mengajukan gugatan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dijamin di Undang-Undang Kelistrikan serta peraturan turunan dari PLN itu sendiri yang diatur oleh peraturan Menteri SDM misalnya berkaitan dengan hak-hak kita untuk diganti rugi, adanya kompensasi itu jelas 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam jelas ketentuannya, belum lagi yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen misalnya. Sama ada hak kita di sana.
2: Dukungan atas langkah hukum ini juga datang dari masyarakat. Salah seorang warga, Alin Markani, mengaku siap mendukung penuh jika persoalan ini dibawa ke meja hijau.
4: Untuk sementara dari kami yang warga biasa belum ada, tapi kayaknya dari pihak yang berwenang, dari kayak lembaga-lembaga hukum kayaknya ada yang bertindak begitu loh. Oh, sangat bersedia kalau misalnya ada yang melaporkan, kita mau ikut juga sebagai warga, karena banyak kerugian yang kita rasain gitu.
2: Pemadaman listrik bergilir sendiri terjadi sejak awal Juli 2026 di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pihak PLN menjelaskan gangguan teknis pada sejumlah pembangkit listrik menjadi penyebab utama krisis kelistrikan tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian laporan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Angel di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Mada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Kamis 6 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Angel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Anda punya informasi, aduan, kritik, dan saran seputar fasilitas umum dan pelayanan publik? Ikuti program Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Relay Tanjung Selor 99,9 MHz, dan kanal YouTube RRI Tarakan Official. Hubungi kami di nomor 0821-5320-9845. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya.

0: Kutra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau termalu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Pendengar Prosa Utara, kan kanal informasi dan inspirasi, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni lagu-lagu religi. Dan juga nantikan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rizal Wahid.

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70.000 malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya. 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku. Karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku, karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

Al-Quran dan Sains, tambak emas tertimbun di lautan. Rasio perbandingan luas lautan dan daratan adalah 71% dan 29%. Tak heran, sumber daya alam termasuk tambang emas lebih banyak di perut lautan ketimbang di daratan. Dalam surah An-Nahl ayat 14, Allah berfirman, "Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai." Ayat ini merupakan petunjuk dari Allah, bahwa terdapat banyak bahan baku emas di lautan. Selain emas, lautan juga ditemukan kandungan perunggu yang jumlahnya sekitar 8 miliar ton. Minyak juga dapat ditemukan di lautan. Jumlahnya mencapai 17% dari total produksi minyak dunia.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Khalifah Umar dan Gubernur Homs. Saat tiba di kota Syam, Khalifah Umar bin Khattab langsung berkeliling melihat-lihat keadaan kota Syam. Tak berapa lama, ia berhenti di dekat Homs, lalu mendekati masyarakat dan meminta mereka untuk menuliskan nama-nama orang miskin yang ada di sana. Masyarakat pun segera menulis nama-nama orang miskin yang tinggal di Homs. Setelah itu, mereka menyerahkannya kepada Khalifah Umar. Yang menarik, di antara nama-nama orang miskin di catatan tersebut, ada nama Said bin Amir, Gubernur Homs. Umar bertanya, "Siapakah Said bin Amir?" "Gubernur kami," jawab mereka. "Gubernur kalian?" tanya Umar. "Ya." "Bagaimana bisa gubernur kalian miskin? Dikemanakan gajinya?" kata Umar dengan nada takjub. Masyarakat menjawab, "Ya Amirul Mukminin, ia tidak pernah menyimpan apapun di tangannya." Umar pun menangis mendengarnya. Kemudian ia mengambil uang sebanyak 1000 dinar, lalu memasukkannya ke dalam kantong, dan mengutus seorang kurir untuk memberikannya kepada Gubernur Homs, Said bin Amir. Umar berkata, "Tolong sampaikan salamku kepadanya, dan sampaikan bahwa uang ini dikirim oleh Amirul Mukminin untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidupnya." Sang kurir pun tiba di rumah Said dan menyerahkan kantong uang tersebut. Ketika membuka kantong dan mendapati banyak uang di dalamnya, Said seketika berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Mendengar perkataan Said, istrinya spontan bertanya, "Ada apa? Apakah Amirul Mukminin meninggal dunia?" "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Said. "Apakah salah satu tanda kiamat telah terjadi?" tanya istrinya kembali. "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Said. "Kalau begitu, apa sebenarnya yang terjadi?" tanya istrinya. "Dunia telah mendatangiku. Fitnah telah masuk menemuiku," kata Said. "Kalau begitu, lakukan apa saja yang engkau inginkan," kata istrinya. "Apakah engkau bisa membantuku?" tanya Said. "Ya," jawab istrinya pasti. Istri Said mengambil selai kerudung dan memberikannya kepada Said. Lalu Said menggunakannya untuk membungkus uang-uang tersebut menjadi beberapa bungkus. Kemudian dimasukkan ke dalam satu kantong. Selanjutnya Said mengumpulkan pasukan kaum muslimin dan membariskannya, membagikan semua uang yang diberikan Khalifah Umar kepada mereka.

Masih di ruang dengar Anda di 97,9 MHz dan juga di 99,9 MHz. Dan juga pendengar untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam semuanya ya. Selamat kembali memulai aktivitas. Wah, harusnya sih udah pada pulang ya. Tapi ya mungkin memang ada yang baru ingin memulai aktivitas yang dinas malam. Ya semoga kuat deh dinas malamnya dan semoga selalu sehat di malam ini. Jangan suntuk-suntuk ya, semangat ya tetap ya. Insya Allah nanti bisa berjalan dengan baik, bisa pulang istirahat lagi gitu ya. Dan untuk Anda yang saat ini masih berada di perjalanan untuk pulang ke rumah istirahat, udah seharian udah pegel-pegel banget pinggangnya nih, aduh. Ya udah, nanti sampai rumah langsung tidur, jangan lupa sarapan dulu sama orang-orang terkasih. Mungkin di rumah udah ada anak yang nunggu, udah ada istri yang habis masak-masak ya, jadi wajib banget harus makan dulu sebelum istirahat. Ya, membersamain di malam ini pendengar, kembali kami hadirkan informasi terkait dengan pondok pesantren dan sekolah berasrama. Dengan lebih dari 1000 santri diizinkan membangun dapur makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan pada Kamis 6 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut dia pendengar, dapur tersebut ini bisa memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional BGN. Sedangkan pondok pesantren atau sekolah berasrama dengan jumlah santri di bawah 1000 orang tetap dilayani SPPG terdekat. Menurut Zulhas, panggilan akrabnya ini, kebijakan tersebut ini merupakan bagian dari perbaikan tata kelola program MBG. Selain itu, pemerintah juga terus mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Nah, ini khususnya di wilayah Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur di Maluku. Nah, Menko sendiri mengatakan bahwa penyelesaian layanan MBG di wilayah 3T semulanya ditargetkan berlangsung selama 1 bulan. Namun, hasil evaluasi pemerintah menunjukkan target tersebut dapat dipercepat menjadi pekan ini. Wah, luar biasa sekali ya progresnya. Semoga ini bisa menjadi salah satu penunjang ya bagi para santri biar lebih semangat lagi nanti belajarnya di pesantren ya. Dan tentunya pendengar, informasi ini bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelasnya di laman kami yakni rri.co.id.

0: Didi.
1: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
2: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
3: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
4: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi di jam 20 malam nanti. Nantikan Warta Berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan sebelumnya kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi ini terkait dengan nilai tukar rupiah yang mana menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan hari ini. Itu mengacu pada data Bloomberg. Rupiah terpantau naik tipis nih 0,06% atau 10 poin ke posisi 17.923 per dolar Amerika Serikat. Jadi kondisi Timur Tengah yang dinamis masih mempengaruhi pergerakan dolar Amerika Serikat yang berimbas pada mata uang lain. Namun ya, para pelaku pasar menurut Ibrahim masih bersikap hati-hati karena kesepakatan antara Iran Oman bukan berarti Selat Hormuz itu dibuka kembali. Masih ada persoalan yang belum selesai dan juga negosiasinya seperti biaya kargo, inspeksi, dan juga pengaturan keamanan. Di sisi lain pendengar, Iran ini kembali membantah pernyataan Presiden Trump soal negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Meski demikian, ada harapan lalu lintas kapal tanker yang melalui Selat Hormuz akan meningkat, sehingga kekhawatiran akan pasokan minyak mereda dan harga minyak dunia kembali turun. Informasi ini pendengar bisa Anda baca langsung di laman kami yakni rri.co.id.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

Pendengar Pro Saltara, kanal informasi dan inspirasi di ruang dengar Anda di 97,9 MHz. Dan kali ini pendengar, informasi datangnya dari Menteri P3A yang mendorong kampus berbasis pesantren itu bebas dari kekerasan. Ya, lagi tidak boleh bullying ya. Dan yang mana pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini, Arifah Fauzi, mendorong perguruan tinggi berbasis pesantren untuk memperkuat pencegahan kekerasan dan juga perundungan secara berkelanjutan. Langkah tersebut diambil guna mewujudkan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan juga ramah bagi mahasiswa serta santri. Afifah menilai lingkungan pendidikan yang aman menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi berakhlak mulia menjadi Indonesia Emas tahun 2045. Dan menurutnya seluruh pihak ini perlu memperkuat komitmen bersama agar kampus dan pesantren menjadi ruang yang bebas dari kekerasan termasuk kekerasan seksual. Sepertinya ini adalah informasi yang begitu penting, apalagi di zaman sekarang dan di media sosial itu banyak sekali ya informasi-informasi terkait dengan bullying. Ya, ternyata masih ada loh sampai saat ini perlakuan kekerasan terhadap teman ya di kampus atau di dunia pendidikan sekalipun ya, tingkat SD, SMP, SMA itu juga masih ada ternyata. Dan kalau misalnya Anda ingin mencari-cari informasi tersebut, Anda bisa langsung ke laman kami di rri.co.id ya. Tapi kalau bisa dikata, semoga saja ke depannya dengan adanya program-program pemerintah itu tidak gimana ya, intinya bisa membuat para mahasiswa tersebut agar tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan apalagi kepada teman sebaya. Ya, informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelasnya di laman kami yakni di rri.co.id.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Dengar 97,9 MHz lagu dari Ezra dengan judul Puncak Tertinggi Manusia. Ini menjadi lagu terakhir dengar di perjumpaan Anda bersama dengan saya Jubaida di edisi Tarakan Sore ini. Dan juga tentunya pendengar, setelah ini kami hadirkan untuk Anda warta berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat malam.
1: Tak

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, artinya integrasi itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong Silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dari Tanah Presiden Jakarta.
0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong Silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
5: Pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan, Cahyadi Rasid, saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penjadian protein ikan. Ia menyebut sistem silvo fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
6: Kami melihat bahwa keberadaan Balai strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada tentang bagaimana melakukan budidaya secara silvofishery, melakukan antara mangrove dan bandeng, udang ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kita juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pembudidaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah kesediaan protein ikan yang cukup dengan mekanisme MDG, makan gratis yang dimulai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh Balai ini.
5: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
2: Nah kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita yang saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah semuanya, bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya
5: isi. Di sisi lain, Kepala BRP PA PPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad, mengatakan budidaya di Balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
7: Budidaya bandeng yang saya persilakan contoh sudah terverifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuannya untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
5: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Dengar Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
9: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
8: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara, mengatakan forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
8: Yang juga
10: ada diskusi kebijakan, adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer led.
9: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
12: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumilang Kartal Sasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung proyek tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
11: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri yang ada di manufaktur.
12: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
13: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
12: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
14: Ada pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Pasio mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal-usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
16: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
15: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
14: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan cara tidak rusuh. Tapi saya menerima janji tidak uang itu saya salah. Ya, kita jalan prosesnya. Kemudian di jawaban saya
17: akan buat baik. Kalau 800 juta pak?
14: 300 jutanya buat DP rumah di mana pak?
15: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Umam ke-3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
18: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
19: Berarti PNBP pengurangan dari tadi 32 miliar kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
18: 4 miliar.
19: 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
18: Dari
20: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
18: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
19: Atensi
18: makanya dia minta
19: siapa?
18: 500.
19: Atensi untuk siapa?
18: Untuk orang dalam itu.
19: Yang disebut ini?
18: Ya,
19: Pak Heri Susanto?
18: Dia sebut begitu.
19: Pak Heri yang disebut?
18: Iya.
19: Saya tidak menyebut terdakwa di sana, ya. saudara kan tidak pernah bertemu kan?
18: Enggak pernah.
19: Pernah bertemu?
18: Enggak pernah.
19: Tidak?
18: Ya dia ngomong begitu sih, bahwa dia
19: ngomongannya
18: kenal.
19: Lukman, malah
18: dia
19: Lukman.
18: Kenal, iya.
20: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
21: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Yang katanya saya menerima rumah, nggak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu nggak terjadi. Nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
20: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak, agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
4: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
1: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah. Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Rekomendasi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
22: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai

karena pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Wita Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal, sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam pendengar. Kembali menjumpai Anda pada tarakan malam hari ini. Saya Rgita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, di antaranya yang telah kita ikuti bersama yaitu Warta Berita. Kemudian akan kami hadirkan mimbar agama Islam dengan tema Fadilah Amalan Sunnah. Kemudian dilanjutkan dengan mini drama dan juga ngobras, yaitu Radio English Community di jam 21 waktu Indonesia Tengah. Selepas ngobras Radio English Community akan ada rangkaian lagu-lagu nostalgia di Ruang Rindu pada pukul 22 dan juga rangkaian jazz musik pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kami juga menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini di edisi Kamis 6 Agustus 2026, kami hadirkan satu mimbar agama Islam dengan tema Fadilah Amalan Sunnah yang akan dibawakan oleh Ustadz Anas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'an: Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala aydan: wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Para pendengar RRI Tarakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita manusia tentang keadaan kehidupan kita di alam dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Para pendengar sekalian, Allah yang mengatakan bahwa kita semuanya benar-benar dalam keadaan rugi ketika kita hidup di alam dunia ini. Dan di antara salah satu kerugian yang paling banyak diderita oleh umat Muhammad setelah mereka beriman kepada Allah adalah seringkali kita melewatkan kesempatan-kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat Allah ingin memberi pahala-pahala terbaik bagi hamba-hambanya. Tapi dengan begitu mudah, tapi begitu saja kita melewatkannya. Para pendengar sekalian, sebagai contoh misalnya, ketika selesai bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan melalui lisan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan memberi satu bonus yang paling hebat, tinggal kita tambahkan saja dengan 6 hari, maka puasa kita dianggap seperti berpuasa selama 1 tahun. Banyak orang yang melewatkannya. Banyak orang yang tidak berpuasa Syawal. Banyak dari kita yang melewatkan kesempatan itu. Maka rugi para pemirsa, para pendengar sekalian. Kemudian yang kedua, ketika Allah mengatakan melalui lisan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam sabdanya, barang siapa yang membaca Al-Qur'an baik faham maupun tidak faham, maka satu hurufnya berpahala 10 kali lipat. Itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang hari ini enggan membaca Al-Qur'an. Mereka disibukkan hari-harinya dengan membaca status-status media sosial. Satu huruf pun mereka tidak lewatkan dari status-status tersebut yang di dalamnya sebagian besar banyak mengandung fitnah dan kebohongan, atau sekarang kita sebut dengan berita hoaks. Al-Quran tidak dijamahnya lagi, Al-Quran tidak dibacanya lagi. Ada yang
membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja. Dan setelah Ramadan, ia berhenti total. Dan ia merencanakan kembali pada bulan Ramadan yang akan datang. Apa jaminannya, para pendengar sekalian, bahwa kita nanti di bulan Ramadan tahun depan akan bertemu lagi? Tidak ada jaminan sama sekali. Maka rugi orang yang sampai hari ini meninggalkan membaca Al-Quran. Yang lainnya lagi, para pendengar sekalian, ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim bahwa orang-orang yang bersedekah, maka di sisi Allah sedekahnya dianggap sampai 700 kali lipat diberi pahala. Banyak orang yang melewatkan fakir miskin. Banyak orang yang tidak mau mewakafkan hartanya ke masjid-masjid Allah, ke jalan-jalan Allah. Makanya ketika meninggal, semua orang yang kekurangan amal ini mereka bermohon kepada Allah agar mereka diberi waktu sebentar, agar tidak dicabut dulu nyawanya. Untuk apa mereka bermohon? Dalam Al-Quran disebutkan fa'as-saddaqa wa'akum minas-salihin. Biarkan kami kembali hidup ya Allah. Jangan dulu cabut nyawa kami. Kami ingin bersedekah agar kami termasuk orang-orang yang soleh nantinya. Itulah perkataan orang-orang yang telah meninggal dunia, yang mereka melewatkan kesempatan selama hidup di dunia ini dengan mungkin berbuat sia-sia. Jadi itu para pendengar sekalian. Kemudian yang berikutnya, kita lihat nanti dalam hitungan kurang lebih 3 pekan yang akan datang, kita akan segera menghadapi hari besar yang di dalamnya ada amalan besar yang sering kita menyebutnya dengan berkurban. Maka mari kita melihat diri sendiri, apakah kita akan melewatkannya nanti atau tidak. Padahal kalau kita benar-benar beriman, yakin dengan pahala yang Allah beri, sungguh dia tidak akan melewatkan kesempatan berkurban itu. Berkurban perintahnya bukan seumur hidup sekali, kan, tetapi perintah berkurban itu adalah perintah setahun sekali. Bahkan Rasulullah berjanji. Janji Rasul itu sama dengan janjinya Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya? Yang artinya tidak ada satu amal pun yang dilakukan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan amalan menyembelih hewan, menumpahkan darah hewan. Sesungguhnya hewan yang dikurbankan itu pada hari kiamat kelak akan datang dengan diiringi tanduknya, kukunya dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah yang ditumpahkan dari hewan itu telah diletakkan Allah subhanahu wa ta'ala di tempat khusus sebelum ia jatuh ke tanah. Oleh karena itu, doronglah diri kalian untuk berkurban. Para pendengar sekalian, saking dahsyatnya pahala dari berkurban, Rasulullah menyambung kalimatnya dengan mengatakan bahwa semua hewan kurban itu akan datang kembali di hari kiamat nanti. Untuk apa mereka datang? Mereka akan bersaksi di hadapan Allah. Maksudnya hewan-hewan yang sudah kita kurbankan, mereka nantinya akan bersaksi di hadapan Allah, akan membela kita di hadapan Allah di saat kita tidak ada pembela, di saat kita tidak tahu di mana anak kita tidak tahu di mana istri kita, di mana suami kita. Maka di situ kita butuh pembela. Dan hari itu tidak adalah hari yang tidak ada syafaat kecuali syafaat yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada hari itu, salah satu pembela kita di hari kiamat nanti adalah hewan yang kita kurbankan. Seakan-akan mereka berkata di hadapan Allah,
Ya Allah, mereka menyembelih kami karenamu, ya Allah. Mereka menyembelih kami karena taat kepadamu, ya Allah. Para pendengar sekalian, sungguh kalau kita yakin terhadap Nabi, yakin terhadap Allah, maka kita tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tapi tentunya timbul pertanyaan, mengapa orang-orang melewatkan ini? Mengapa orang-orang banyak melewatkan kesempatan yang diberikan Allah untuk masuk surga? Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-kali tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan akhirat. Jadi para pendengar sekalian, rata-rata hamba Allah ini, yakni manusia, selalu suka yang instan-instan. Mereka suka yang dipercepat. Mereka suka yang nampak-nampak. وَتَذَرُونَ الْأَخِرَةِ Lalu mereka melalaikan akhirat. Itulah sifat manusia. Tenggelam dalam cinta dunia, lupa bahwa di dunia ini apapun yang kita lakukan pasti berakhir. Di saat kita meninggal dunia, kita tinggalkan dunia, maka yang ada pada kita hanyalah amal kita. Seluruh harta kita tinggalkan, disitulah penyesalan demi penyesalan, disitulah kita merenung. Ternyata tidak satu tahun pun kita berkurban. Ternyata amalan-amalan sunnah hampir semuanya kita tidak kerjakan. Para pendengar sekalian, ketika kita mendengar ada pasar murah, lalu kita melihat orang pulang dengan menenteng minyak atau sembako murah, lalu kita bertanya, masih adakah? Lalu orang itu mengatakan, tidak ada lagi, semuanya sudah habis. Lalu hanya urusan seperti itu saja kita menyesalinya. Tapi kita kadang-kadang tidak menyesali ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberi pahala berlimpah. Lalu kita lewatkan begitu saja. Puasa Syawal lewat. Ngaji, baca Quran lewat. Kurban lewat. Sedekah lewat. Sholat jamaah di masjid lewat. Dia lebih memilih sholat di rumahnya. Padahal Allah sudah berjanji, bagi yang sholat jamaah di masjid akan mendapatkan 27 kali lipat lebih hebat daripada mereka yang sholat di rumahnya. Seandainya itu berbentuk harta, atau seandainya seorang muazin menambahkan kalimat azannya, bahwa yang sholat di rumah hanya dapat 1 juta, yang sholat di masjid siap dibagikan 27 juta. Nah itu misalnya, seandainya itu berbentuk uang, maka yakin semua orang pasti akan ke masjid. Kenapa? Karena mereka tuhibbunal ajilah, suka yang nampak-nampak, suka yang nyata-nyata. Maka hanya orang beriman yang tinggal meyakinkan diri bersama Allah dengan segala yang dijanjikan Allah. Maka mudah-mudahan dengan renungan ini kita dapat mengambil hikmah, kita dapat mengambil pelajaran bahwa amalan-amalan sunnah yang kita laksanakan itu adalah sangat besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika itu rutin kita lakukan. Kita jangan memandang bahwa itu hukumnya hanyalah sunnah, tapi kita melihat keutamaannya, kita melihat fadilahnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan ibadah-ibadah, terutama ibadah wajib tentunya, dan kita jangan selalu meninggalkan ibadah-ibadah yang sunnah. Baik para pendengar sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ya, pendengar, satu mimbar agama Islam telah kita dengarkan bersama dan tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan satu drama radio dan selada drama radio akan kami hadirkan Ngobras pada malam hari ini yang akan dipandu oleh rekan kami Gode Permana. Dan drama radio malam hari ini diproduksi oleh RRI Denpasar dengan judul Janji Untuk Bumi.
1: Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Slagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya Raksasa, Raja Ular, yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari. Siapa yang bisa membantuku?
4: Ada seorang Brahmana tua datang menghampiri para Pandawa. Tubuhnya kurus, mukanya pucat, lemas, tidak bertenaga.

0: Apa yang bisa kami lakukan, Rahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan. Makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Kemudian Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh Kandawa. Pohon-pohon besar terbakar, asap memubung tinggi, dan suara mangkutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini. Hiya!
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api. Tiba-tiba bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
2: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
3: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
2: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
3: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
2: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami, begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia seraka. Hai, rakyatku, bangsa ular, serang mereka, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
4: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
2: Lihat, lihat kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu, tapi apa buktinya? Karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
4: Kami janji akan membuka hutan ini seperlunya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
2: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Kandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup berdampingan.

Wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Janji Untuk Bumi. Sampai jumpa.

0: Mengawali hari Anda akan kami temani dengan Religi Pagi, siraman rohani yang menyejukkan hati. Kuliah subuh setiap Senin hingga Sabtu.
1: Kaum muslimin dan muslimat pendengar Religi Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang yang selalu menjaga waktunya ibadah salat diberikan 5 penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Sabda Bina Umat dan Dialog Iman Katolik setiap hari Minggu.
3: Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema Damai Sejahtera di Tengah Badai.
4: Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
0: Religi Pagi mulai jam 5.30 sampai jam 6 waktu Indonesia Tengah. Religi Pagi juga bisa Anda ikuti di website rri.co.id, RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tarakan. Demikian Sandiwara Radio, Janji Untuk Bumi, produksi RRI Denpasar. Dan saatnya kita akan memasuki program berikutnya, yaitu Radio English Community. Selamat mengikuti.

0: Mengawali hari Anda akan kami temani dengan Religi Pagi, siraman rohani yang menyejukkan hati. Kuliah subuh setiap Senin hingga Sabtu.
1: Kaum muslimin dan muslimat pendengar Religi Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang yang selalu menjaga waktunya ibadah salat diberikan 5 penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Sabda Bina Umat dan Dialog Iman Katolik setiap hari Minggu.
3: Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema Damai Sejahtera di Tengah Badai.
4: Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
0: Religi Pagi mulai jam 5.30 sampai jam 6 waktu Indonesia Tengah. Religi Pagi juga bisa Anda ikuti di website rri.co.id, RRI Digital, dan YouTube RRI.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Alicia Keys dengan Superwoman ya. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, membuka segmen kita selanjutnya yaitu Ruang Rindu, di mana malam hari ini akan menghadirkan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara ya ke ruang dengar Anda di era 2000-an hingga di 2010 ya. Dibuka dengan Alicia Keys, kemudian ada juga Obstang, Five for Fighting, Adele, Christina Perry, kemudian ada Domino, ada Fiera, Dewi Sandra, Blackout, dan juga Padi dengan Siapa Gerangan Dirinya. Tentunya kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik mengenai musisi-musisi tersebut ya. Dan langsung saja, satu buah lagu kembali kami hadirkan dari Hobestang dengan The Reason.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

5-4-5 Think dengan 100 Cheers ya. Mendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Nah juga tadi di belakangnya ada Wu-Tang dengan Do Reason ya, yang dirilis di tahun 2003. Kita akan bahas sedikit mengenai 5-4-Fighting. Adalah proyek musik solo milik penyanyi, kemudian penulis lagu dan juga pianis asal Amerika Serikat, Vladimir John Ondrasik III, yang lahir pada 7 Januari 1965. Meskipun namanya sering disangka sebagai sebuah band penuh berkat format penamaannya, seluruh karya musik dan penampilan utamanya dimotori langsung oleh John Ondrasik. Asal-usul nama 5-4-Fighting adalah nama panggung diambil dari istilah dalam dunia hoki es. Dalam aturan hoki es di NHL, 5-4-Fighting merujuk pada hukuman penalti mayor selama 5 menit yang diberikan kepada pemain yang kedapatan berkelahi di atas es. Ondrasik yang merupakan penggemar berat hoki es dan pendukung setia tim Los Angeles Kings memilih nama ini karena dinilai unik dan mencerminkan kecintaannya pada olahraga tersebut, sekaligus menggambarkan karakter musiknya yang seringkali penuh energi dan emosi mendalam. Ondrasik mulai meniti karirnya di industri musik pada pertengahan 1990-an. Ia merilis album debutnya yang bertajuk Message for Albert pada tahun 1997 di bawah label Capitol Records. Namun, puncak popularitasnya diraih ketika ia pindah ke label Aware Columbia Records. Ciri khas musik 5-4-Fighting didominasi oleh genre pop rock lembut dan balada piano yang dipadukan dengan vokal falsetto khas milik Ondrasik serta lirik yang puitis, reflektif, dan menyentuh hati. Lagu-lagu hits yang terkenal dari 5-4-Fighting adalah Superman, It's Not Easy di tahun 2001. Lagu ini dirilis dalam album America Town dan menjadi anthem kultural di Amerika Serikat. Lagu ini menceritakan bahwa di balik sosok yang tampak kuat seperti Superman, manusia biasa pun memiliki kerapuhan dan rasa lelah. Lagu ini mendapat tempat khusus di hati masyarakat setelah sering diputar dalam acara penggalangan dana dan peringatan pasca tragedi 11 September 2001. Kemudian ada lagu yang baru saja kita dengar bersama yaitu 100 Years, berasal dari album The Beatles for Everything. Lagu ini sukses besar secara komersil. 100 Years menggambarkan perjalanan hidup manusia dari umur 15, 22, 33, 45 hingga 99 tahun dalam durasi yang singkat. Menjadikannya salah satu lagu bertema nostalgia dan waktu yang paling populer sepanjang masa. Kemudian ada The Riddle di tahun 2006, single utama dari album keempat yang berjudul sama, dikenal dengan melodi pianonya yang ceria, namun tetap bawa pesan reflektif tentang kehidupan. Selain bermusik, John Ondrasik atau 5-4-Fighting dikenal aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan dan amal. Ia sering mendedikasikan musik dan penampilannya untuk mendukung para veteran militer Amerika Serikat, tenaga medis, serta berbagai yayasan anak-anak melalui berbagai konser penggalangan dana. Dalam kehidupan pribadinya, Ondrasik juga seorang sarjana matematika terapan dari UCLA yang menunjukkan sisi akademisnya sebelum ia sepenuhnya mendedikasikan diri di industri musik profesional. Itu dia mendengar pembahasan singkat mengenai 5-4-Fighting ya. Dan lagu berikutnya ada dari Adele dengan Hello.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Sebelum terkenal, ia sempat bekerja sebagai pelayan kafe di Los Angeles sambil menulis lagu dan merekam musik pada malam hari. Karir profesional Christina Perri melesat pada tahun 2010 ketika lagu independen pertamanya, Jar of Hearts, ditampilkan dalam acara televisi So You Think You Can Dance. Penayangan tersebut membuat lagunya langsung diminati publik. Terjual puluhan ribu kopi digital dalam minggu pertama dan masuk ke tangga lagu Billboard. Berkat kesuksesan tersebut, ia dikontrak oleh label Atlantic Records dan merilis EP The Ocean Way Session. Pada Mei 2011, Perri merilis album studio debutnya yang bertajuk Love Strong. Album ini sukses secara komersial dan meraih sertifikasi platinum dengan single andalan seperti Arms dan juga Distance. Nama Perri semakin mendunia ketika ia menulis dan merekam lagu A Thousand Years untuk soundtrack film The Twilight Saga Breaking Dawn Part 1. Lagu cinta tersebut menjadi karya terbesar yang paling ikonik, terjual jutaan kopi, dan meraih sertifikasi Diamond di Amerika Serikat. Sepanjang karirnya, Christina Perri telah menelurkan berbagai karya album dan proyek musik dalam berbagai genre termasuk pop, pop rock hingga musik anak-anak dan juga liburan. Ada Love Strong di 2011, A Very Merry Perri Christmas EP di tahun 2012, kemudian Head of Heart 2014 menampilkan single populer seperti Human dan Burning Gold. Kemudian ada Song for Carmela, Lullaby and Sing Alongs di tahun 2019, kemudian ada Songs for Rosie 2021, A Lighter Shade of Blue 2022, album pop studio ketiganya menampilkan Sissy Introspective. Kemudian yang terakhir ada Song for Pixie 2023 dan Songs for Christmas. Dan musik Christina Perri didominasi oleh genre pop, pop rock dan balada akustik. Ia mahir bermain gitar, piano dan juga keyboard. Liriknya juga terkenal sangat jujur, mendalam dan kerap mengangkat tema percintaan, patah hati, kerentanan manusia, kemudian ada resilience serta pengalaman hidup pribadi. Itu dia pendengar. Biografi singkat Christina Perri. Dan selanjutnya ada lagu dari Indonesia, dari Domino Band dengan Siapa Yang Pantas.

0: buat mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu uang dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Pernahkah Anda mendengar suara seolah membawa Anda terbang melintasi rimbunnya hutan Kalimantan? Itulah sape, alat musik petik tradisional kebanggaan suku Dayak di Kalimantan. Bentuknya menyerupai perahu dengan ukiran khas yang sangat eksotis. Kata sape atau sampe dalam bahasa lokal berarti memetik dengan jari. Sape bukan sekedar kayu yang diberi senar. Bagi masyarakat Dayak, setiap petikan sape adalah bahasa jiwa yang mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, bahkan doa kepada sang pencipta. Dahulu, sape hanya dimainkan untuk ritual penyembuhan orang sakit saja. Dan kayunya pun harus dipilih melalui petunjuk mimpi. Uniknya, sape tradisional tidak memiliki fret atau pembatas nada seperti gitar modern. Semua nadanya murni lahir dari perasaan dan kepekaan sang pemain. Kini, dawai sape telah mendunia, menyatukan tradisi leluhur dengan panggung yang sangat modern.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sorenya, malam. Hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Saat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tarakan. Kembali hadir menjumpai Anda dengan majikan rangkaian acara sepanjang hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Dipancarluaskan melalui FM 97,9 MHz dan 99,9 MHz dari studio Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Kami mengucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Deka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa

Pencuri yang bertaubat. Seorang pencuri memasuki rumah Imam Khalaf bin Abi Ayyub. Pencuri tersebut melihat beliau sedang sholat malam. Dengan sangat cepat, pencuri itu mengumpulkan semua harta beliau dan memasukkannya ke dalam kantong besar miliknya. Tanpa disadari pencuri, Imam Khalaf mengetahui dan memperhatikannya. Lalu pencuri itu keluar melalui tembok dan berusaha menaikinya. Tetapi tidak bisa. Pencuri itu terus mencoba.

tetapi tetap gagal. Tidak bisa menaiki tembok itu. Karena merasa iba dan kasihan kepada pencuri itu, maka beliau menyapanya. Ambillah kunci ini dan keluarlah melalui pintu itu. Pencuri itu merasa malu dan tersentuh dengan sikap beliau dan berkata, "Demi Allah, orang seperti engkau tidak layak dizalimi." Pencuri itu pun akhirnya mengembalikan semua barang curiannya dan bertobat kepada Allah di hadapan beliau.

adab-adab berbicara. Pertama, dengan ibumu. Berbicaralah dengan kasih sayang, meskipun ia suka menanyakan hal yang sama berulang kali. Dua, dengan ayahmu. Berbicaralah dengan hormat, walau cara ia menyampaikan cintanya tidak selalu lewat kata-kata. Tiga, dengan pasanganmu. Berbicaralah dengan jujur, karena hubungan sehat butuh kepercayaan. Empat, dengan orang lain. Bicaralah dengan hati-hati, sebab kata yang salah bisa menimbulkan luka. 5. Dengan Allah. Bicaralah dengan bebas. Curahkan semua tanpa ada yang disembunyikan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Ya, setelah Anda mengikuti nuansa lagu-lagu religi di pagi hari ini, saatnya akan kami hadirkan untuk Anda beragam program informasi dan lagu-lagu yang tentunya akan membersamai Anda di hari ini. Udah tanggal 7 aja nih. Wah, besok 88 sale loh. Wih. Ini yang cewek-cewek udah pasti tahu banget nih kalau tanggal cantik ada apa ya. Udah pada sibuk pengen check out. Santai dulu, relax dulu, bangun pagi, langsung olahraga, minum air putih, jangan langsung mainin HP ya. Keburu pusing liatin HP, mending hirup dulu nih udara yang seger, apalagi Kota Tarakan. Kalau pagi-pagi tuh bener-bener rasanya tuh kayak adem banget, nyaman banget, bawaannya tuh kayak pengen pagi terus, bisa enggak ya? Ya, mendengar tentunya untuk Anda yang pagi hari ini ingin memulai dengan aktivitas-aktivitas di luar rumah, pastikan Anda dalam keadaan yang sehat selalu dan juga bisa berhati-hati ya dimanapun Anda berada. Baik, jika Anda ingin keluar rumah, pastikan rumah Anda dalam keadaan yang aman. Dan juga barang-barang bawaan yang Anda bawa saat keluar rumah juga bisa ditaruh di tas atau di tempat yang paling aman menurut Anda. Ya, karena kita tidak tahu ya, kadang-kadang juga kita hati-hati nih, tapi ujung-ujungnya ada aja yang hilang, ada aja yang ketinggalan, iya kan? Ya, tentunya pendengar di pagi hari ini juga akan kami hadirkan ya untuk Anda, yakni berita Kaltara tepat di jam 7 pagi nanti. Juga akan hadir ada berita lagi nih dari Pro 3 Jakarta di jam 8 pagi dan diikuti dengan informasi-informasi update lainnya. Mulai dari Kota Tarakan ya, atau daerah luar, daerah mana deh ya, sampai mancanegara juga kita akan hadirkan. Namun untuk Anda yang mungkin pengen dapat informasinya lebih cepat, bisa enggak nih? Soalnya enggak keburu nih dengerin radio terus. Bisa-bisa sekali ya, karena Anda bisa langsung ya menjangkau laman kami di website rri.co.id. Segala informasi bisa Anda dapatkan dengan mudah, dengan gratis, dan pastinya sudah dari narasumber-narasumber yang terpercaya. Ya, kembali kami hadirkan beberapa lagu lagi untuk Anda, sembari menemani Anda yang lagi di rumah, yang mungkin lagi buat sarapan untuk anak, sarapan untuk suami, ya, atau juga yang lagi di perjalanan sambil naik mobil. Hati-hati ya, liatnya ke depan ya. Jangan lihat ke HP, nanti kamu kenapa-napa tuh.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Pendengar Prosel Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Nah, kali ini ada informasi menarik nih dari DKI Jakarta yang katanya akan mencetak 1000 mushaf Al-Quran untuk menyambut HUT ke-500. Nah, di mana pemerintah DKI Jakarta ini mencetak 1000 mushaf Al-Quran menyambut hari ulang tahun ke-500 Kota Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini mengatakan bahwa 500 mushaf ini pun akan diberikan kepada warga yang terbiasa menghatamkan Al-Quran. Sementara 500 mushaf lainnya akan diperuntukkan bagi masyarakat yang belum pernah menghatamkan Al-Quran. Pramono juga mengatakan hal ini saat menutup MTQ tingkat provinsi tahun 2026 di Balai Kota pada Kamis Agustus 2026. MTQ kali ini juga dilakukan agak berbeda, yaitu secara berjenjang dari tingkat kelurahan. Program pembagian mushaf ini pun diharapkan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Dan dengan cara itu, warga diharapkan turut mendoakan Jakarta menjelang usia 5 abad tersebut. Dalam kesempatan ini, pendengar, Pramono juga menyoroti penyelenggaraan MTQ tahun ini dinilai menjadi tonggak baru. Untuk pertama kalinya MTQ digelar secara berjenjang dari kelurahan, kecamatan, kota, administrasi hingga tingkat provinsi. Wah, luar biasa sekali ya. Semoga ini bisa menjadi percontohan untuk kota-kota dan kabupaten lain yang mungkin nanti kalau untuk memperingati HUT-nya juga bisa melakukan hal-hal yang sama ya, baik dalam percetakan Al-Quran atau juga mungkin bantuan-bantuan yang lain kepada masyarakat-masyarakat sekitarnya. Ya, informasi ini pendengar tentunya bisa Anda baca lebih lengkapnya, lebih jelasnya di laman kami yakni di rri.co.id. By the way, Kampung 4 sore ini rasanya tuh enak dan sejuk banget ya. Kelihatannya sih matahari belum terlalu muncul nih, hawa-hawanya masih kayak senja gitu. Ini enak banget sih kalau keluar rumah langsung hirup udara seger ya. Hirup udara yang enak banget, kelihatannya pasti bakalan nyaman banget sih. Tapi jangan dijadiin galau-galau ya pagi-pagi, mentang-mentang cuacanya agak-agak mendung-mendung sayup, bawaannya pagi-pagi udah galau aja. Aduh.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Lagi libur kuliah ya, Mas ya? Mau pesan apa, Mas?
1: Nggih, Bu. Kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing nggak biasa. Sampun kangen sangat nih, Bu.
0: Wah, piye, Mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh, Mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh, Nak?
1: Di Inggris, Bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya? Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita, Mas.
1: Jangan sampai tuh, Bu. Ilmu boleh dicari, Bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya, digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya, Bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu, Nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Pendengar Prosol Tarakan, kanal informasi dan inspirasi kali ini di media sosial ya, ada yang lagi viral nih terkait dengan kasus peserta BPJS Kesehatan. Jadi tindak lanjutnya dari anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi PKS Muhammad Haris, ini meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan menyusul viralnya kasus peserta BPJS Kesehatan yakni Yurizal Tri Cendrawan. Kasus tersebut menjadi sorotan setelah keluhan korban mengenai lama menunggu pada ruang perawatan di media sosial. Haris menilai peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bagi sistem pelayanan kesehatan nasional, karena menurutnya evaluasi tidak hanya menyasar pelayanan BPJS Kesehatan dan rumah sakit, tetapi juga etika profesi serta empati tenaga kesehatan dalam melayani pasien. Dalam hal ini, pendengar, ia menegaskan bahwa setiap keluhan pasien itu harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan, dan Haris juga mengingatkan bahwa profesionalisme tentang tenaga kesehatan tidak dapat dipisahkan dari sikap empati terhadap pasien. Ya, informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami, dan juga nantikan informasi akan kami update dalam berita Kaltara, yang mana salah satunya terkait dengan dugaan awal penyebab kebakaran speedboat sekatak A3 Kaltara, yang mana kemarin juga sempat disiarkan ya, dan juga diberitakan di beberapa media sosial termasuk akun RRI Tarakan.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Pendengar 97,9 MHz dimanapun Anda berada, lagu dari Rita Effendi dan Lugi dengan lagu untukmu. Kita usahakan terlebih dahulu dan saatnya kami hadirkan untuk Anda berita Kaltara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: Dan sementara titik api berasal dari genset yang berada di atas kapal. Saat ini penyebab pastinya masih.
1: Nah, bagaimana kita berharap dalam situasi ini mampu memacu
2: river. Dari Majapahit, bagaimana pemerintah?
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini Jumat 7 Agustus 2026 dan berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malindau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaida, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama pemirsa dan pendengar, dugaan awal penyebab kebakaran speedboat Sekatak A3 di mana Kaltara di perairan SP5 Desa Salimbato Kabupaten Bulungan mulai terungkap. Polisi mengatakan bahwa titik api berasal dari ruang genset kapal. Laporan selengkapnya oleh Ramlan.
0: Dan sementara titik api berasal dari genset yang berada di atas kapal. Saat ini penyebab pastinya masih dalam proses penyelidikan.
4: Pemicu kebakaran yang melanda speedboat penumpang Sekatak A3 Kaltara di perairan SP5 Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan akhirnya terungkap. Berdasarkan keterangan yang didapatkan, penyebab kebakaran speedboat berkapasitas 76 orang penumpang itu diduga dipicu puncunya api dari ruang genset. Kasubsi PIDM Siumas Polresta Bulungan Aibda Hadi Purnomo mengatakan, berdasarkan laporan sementara indikasi awal mengarah pada sumber api yang berasal dari ruang genset. Namun penyebab pasti kebakaran masih dalami oleh aparat kepolisian.
0: Dan sementara titik api berasal dari genset yang berada di atas kapal. Saat ini penyebab pastinya masih dalam proses penyelidikan dan pengumpulan keterangan di lapangan.
4: Hadi mengungkapkan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11:15 saat speedboat regular rute Tanjung Selor menuju Tarakan tengah berlayar. Kapal diketahui berangkat dari Pelabuhan Kayan 2 Tanjung Selor sekitar pukul 10:20 WITA dengan membawa 23 penumpang dewasa, 2 anak-anak, 1 balita serta awak kapal. Sebelum kebakaran terjadi, salah seorang anak buah kapal melihat 2 unit televisi dan 4 unit pendingin ruangan di dalam kapal tiba-tiba mati. Setelah memeriksa skala kelistrikan dan tidak menemukan gangguan, ABK kemudian mengecek ruang genset dan mendapati api telah menyala. Nahkoda bersama 3 orang ABK sempat berupaya memadamkan kebakaran api menggunakan 4 unit alat pemadam api ringan atau APAR. Namun api tersebut membesar sehingga nahkoda memutuskan membawa kapal menepi untuk mempercepat proses evakuasi seluruh penumpang. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan api diduga berasal dari genset silent berbahan bakar solar berkapasitas 8.000 watt, kemudian merembet ke genset berbahan bakar bensin merek Ryuk berkapasitas 7.500 watt hingga membakar sebagian badan kapal. Hadi memastikan seluruh penumpang dan awak kapal berhasil dievakuasi tanpa korban jiwa. Polisi mengimbau seluruh operator speedboat agar rutin melakukan pemeriksaan mesin genset dan instalasi kelistrikan sebelum kapal beroperasi guna mencegah terulangnya insiden serupa di kemudian hari. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemirsa dan pendengar, fenomena gunung es, kasus kekerasan dan juga perundungan anak di Kota Tarakan terus menjadi perhatian yang serius. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tarakan mengoptimalkan peran forum anak di seluruh kelurahan sebagai pelopor dan juga pelapor untuk menjangkau penanganan isu anak secara konferensif.
5: Makanya kenapa ada forum anak, salah satunya mereka menjalankan fungsi 2P-nya tersebut, yaitu sebagai pelopor dan juga pelapor.
6: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Tarakan menilai kasus kekerasan, perundungan hingga cyberbullying yang menimpa anak-anak di Tarakan masih menjadi fenomena gunung es. Angka kejadian real di masyarakat diperkirakan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kasus yang secara resmi dilaporkan. Kepala Bidang DP3A Kota Tarakan, Dr. Jumiati, menegaskan pentingnya keberadaan forum anak yang saat ini telah terbentuk 100% di tingkat kelurahan Sekota Tarakan untuk memperkuat perlindungan anak.
5: Jadi kalau catatan tentang anak-anak kita di Kota Tarakan, yang pertama itu adalah kekerasan terhadap anak ya. Kekerasan terhadap anak ini kan fenomena gunung es. Jadi yang terlapor itu jauh lebih sedikit dengan realita yang sebenarnya kejadian. Nah, ini yang makanya kenapa ada forum anak, salah satunya mereka menjalankan fungsi 2P-nya tersebut, yaitu sebagai pelopor dan juga pelapor.
6: Selain pengaduan langsung ke gedung sedungan DP3 Tarakan, layanan call center Kementerian PPPA di nomor 12 9 serta tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK di sekolah, peran teman sebaya kini menjadi garda terdepan. Wakil Ketua 1 Forum Anak Tarakan, Muammar Zaki Muntas, menyampaikan bahwa pendekatan tanpa menghakimi atau non-judgmental dan penyediaan kanal pengaduan media sosial efektif mendorong anak-anak lebih berani bersuara.
7: Untuk mencegah hal ini terjadi dan juga untuk mengurangi, meredus hal ini terjadi, yaitu adalah tentunya kita mengadakan layanan pelaporan. Nah, yaitu adalah melalui Instagram kami. Jadi di Instagram itu kami menyediakan layanan laporan. Jadi apabila ada teman-teman yang melihat atau mengaksikan hal praktik tersebut, dapat melaporkan melalui Instagram Forum Anak.
6: Pemerintah Kota Tarakan mengimbau masyarakat dan para orang tua untuk tidak ragu memanfaatkan kanal aduan formal maupun komunitas sebaya demi memastikan hak dan masa depan anak terbebas dari segala bentuk kekerasan. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara mendorong agar skema beasiswa tidak lagi menggunakan kotak khusus dan dibuat terbuka untuk seluruh calon mahasiswa di Kaltara.
8: Ya, itulah dinamikanya ya, dan itu menjadi evaluasi kami juga sama-sama karena
9: Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalimantan Utara mendorong agar skema beasiswa tidak lagi menggunakan kotak khusus dan dibuat terbuka untuk seluruh calon mahasiswa di Kaltara. Saran itu berdasarkan hasil rapat evaluasi program beasiswa unggul 2026 di kantor Badan Penghubung Provinsi Kaltara di Tarakan Kamis 6 Agustus kemarin. Ketua Komisi 4 DPRD Kaltara, Tamara Moriska, mengatakan proses seleksi yang berjalan saat ini tidak bisa langsung dihentikan karena sudah masuk tahapan. Ia pun menampik wacana penghentian yang sempat diusulkan. Menurutnya, menghentikan di tengah jalan justru akan memicu polemik baru.
8: Ya, itulah dinamikanya ya, dan itu menjadi evaluasi kami juga sama-sama karena ya seperti ini, tiba-tiba keluar keputusan yang apa ya, saya bilang tadi gonjang-ganjing beasiswa itu yang bikin blunder di semua pihak. Karena ini kami minta sih sebetulnya nanti biar ada kayaknya kalau ditahan, dihentikan itu nggak mungkin karena proses tahapan sudah berlanjut. Yang paling penting sekarang kami akan melakukan evaluasi apakah asas keadilan sudah ada di situ, transparansi juga terhadap pelaksanaannya seperti itu.
9: Salah satu usulan utama Komisi 4 adalah menghapus pembagian kuota berdasarkan kelompok tertentu. Tamara menilai sistem terbuka lebih adil di tengah keterbatasan anggaran. Usulan ini muncul setelah Komisi 4 menerima banyak aduan dari masyarakat.
8: Jujur, perkemarin aja saya masih terima WA, katanya lulukan dianaktirikan, kampus lokal dianaktirikan, dan lain sebagainya. Itu kan yang menimbulkan polemik ya di masyarakat, yang kami berusaha tekan lah, semoga tidak ada seperti berarti ada rencana.
9: Selain itu, Komisi 4 juga mendorong penyaluran beasiswa lebih transparan. Tamara mencontohkan sistem SPMB yang dinilai sudah transparan karena calon mahasiswa atau calon siswa bisa melihat langsung status kelulusannya. Ia mendorong hal serupa diterapkan pada beasiswa unggul. Hingga saat ini, pendaftaran beasiswa unggul 2026 dinyatakan belum ditutup. Proses seleksi tetap berjalan sambil menunggu hasil evaluasi menyeluruh dari Komisi 4 bersama mitra terkait. Untuk menuntaskan evaluasi, Komisi 4 akan menggelar rapat lanjutan dengan melibatkan Biro Pemerintahan, Dinas Pendidikan, serta pihak universitas yang selama ini menandatangani MOU dengan pemerintah Provinsi Kaltara. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, rencana pembangunan sirkuit balap motor road race di daerah Pantai Amal oleh pemerintah mendapat dukungan dari Komisi 3 DPRD Tarakan.
10: Karena memang akhir-akhir ini, beberapa bulan ini sebenarnya saya lihat aktivitas anak-anak balapan di jalan raya ini kembali agak meresahkan.
11: Rencana pembangunan sirkuit balap motor road race di daerah Pantai Amal oleh pemerintah Kota Tarakan mendapat dukungan dari Komisi 3 DPRD Tarakan. Ketua Komisi 3 DPRD Tarakan, Randi Ramadana Edrian, mengatakan pembangunan sirkuit balap menjadi sebuah solusi untuk menyalurkan bakat anak muda Kota Tarakan yang memiliki hobi balap motor. Selain itu, dengan adanya sirkuit road race tersebut untuk menekan aksi balap liar yang kerap terjadi di jalan dan meresahkan masyarakat, sehingga pembangunan sirkuit balap motor sangat perlu.
10: Janji beliau ya, soal sirkuit, karena memang akhir-akhir ini, beberapa bulan ini sebenarnya saya lihat aktivitas anak-anak balapan di jalan raya ini kembali agak meresahkan. Nah, jadi memang kita menanyakan lagi terkait komitmen beliau untuk bangun sirkuit dan masih konsisten.
11: Randy menegaskan rencana pembangunan sirkuit balap motor atau road race bisa direalisasikan sesegera mungkin oleh pemerintah Kota Tarakan. Dan yang terpenting adalah lahan pembangunan sirkuit tersebut nantinya tetap milik pemerintah Kota Tarakan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, ada streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel RRI Tarakan Official. Informasi selanjutnya, pemirsa dan pendengar, AKBP Bonifacius Rumbewas resmi pimpin Polres Tarakan. Komitmen tingkatkan Kaptimas di masyarakat.
12: Kami sudah menerima jabatan untuk mana bagi
13: Tarakan. Tongkat komando Polres Tarakan resmi berganti setelah AKBP Bonifacius Rumbewas dipercaya menjabat Kapolres Tarakan menggantikan AKBP Erwin Syaputra Manik. Serah terima jabatan dipimpin Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Agus Wijayanto di Mapolda Kaltara pada 31 Juli lalu. Mengawali tugasnya, mendapat penekanan untuk menjaga sekaligus meningkatkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di Kota Tarakan. Pergantian kepemimpinan tersebut menjadi bagian dari rotasi jabatan di lingkungan Polda Kalimantan Utara. Setelah mengikuti rangkaian serah terima jabatan di Mapolda Kaltara, AKBP Bonifacius menjalani tradisi pedang pora di Mapolres Tarakan sebagai bentuk penyambutan pejabat baru sekaligus pelepasan pejabat lama. Bonifacius mengatakan Kapolda Kaltara memberikan penekanan terhadap peningkatan situasi Kamtibmas di wilayah Tarakan. Menurutnya, karakteristik Kota Tarakan memiliki tantangan berbeda dibanding Kabupaten Nunukan tempat dirinya sebelumnya bertugas sebagai Kapolres. Ia menjelaskan perbedaan karakteristik kedua daerah tidak hanya terlihat dari sisi demografi tetapi juga aktivitas masyarakat, kondisi ekonomi, serta dinamika sosial yang berkembang. Menurut Bonifacius, Tarakan sebagai pusat aktivitas ekonomi di Kalimantan Utara dengan masyarakat yang heterogen memiliki potensi persoalan yang membutuhkan respon cepat. Berbagai kasus yang menjadi perhatian publik perlu ditangani secara tepat agar tidak berkembang dan berdampak terhadap stabilitas Kamtibmas.
12: Terhitung mulai tanggal 31 ya, 31 Juli, kami sudah menerima jabatan untuk mana bagi Kapolda sebagai Kapolres Tarakan. Nantinya di sini ada beberapa penekanan yang disampaikan oleh Bapak Kapolda kepada kami sebagai pejabat Kapolres yang baru untuk lebih meningkatkan situasi Kamtibmas yang ada di wilayah Tarakan.
13: Selain kondisi sosial masyarakat, Bonifacius juga menyoroti dinamika ekonomi dan politik di Tarakan. Menurutnya, perkembangan tersebut memiliki keterikatan dengan situasi keamanan sehingga perlu dipahami jajaran kepolisian dalam menentukan langkah dan kebijakan. Meski Polri memiliki sikap netral dalam politik, pemahaman terhadap dinamika politik tetap diperlukan agar kepolisian dapat mengambil langkah yang tepat dalam menjaga kondisi wilayah. Selain menjaga stabilitas keamanan, Bonifacius memastikan akan membangun komunikasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Sebagai langkah awal setelah resmi bertugas, Bonifacius akan melakukan kunjungan dan silaturahmi ke sejumlah instansi serta pemerintah daerah. Agenda tersebut dilakukan untuk memperkenalkan diri sekaligus membangun komunikasi dalam menghadapi berbagai dinamika keamanan di Kota Tarakan. Christofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemirsa dan pendengar, saat kita menuju ke Kabupaten Malinau, Bupati Malinau tekankan pentingnya silaturahmi dan juga toleransi dalam acara pisah sambut Kapolres yang diselenggarakan pemerintahan daerah.
1: Banyak hal yang kita lakukan bersama ya untuk menjaga Kamtibmas di bumi timung ini.
14: Bupati Malinau, Wempi Wemawa, menekankan pentingnya menjaga silaturahmi dan komunikasi antara pemerintah daerah, kepolisian, serta unsur masyarakat dalam memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Malinau. Hal itu disampaikan BMP dalam acara pisah sambut Kapolres Malinau AKBP Imam Irawan kepada AKBP M. Anton Satriadi yang digelar di ruang Laga Fratu lantai 3 kantor Bupati Malinau pada Kamis 6 Agustus 2026. Bupati Malinau menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terbangun bersama AKBP Imam Irawan selama menjalankan tugas sebagai Kapolres Malinau selama lebih dari 1 tahun masa tugasnya di Bumi Intimung. Kini AKBP Imam Irawan mendapat amanah baru sebagai Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Utara. Menurut BMP, selama bertugas di Malinau, berbagai persoalan terkait Kantipmas dapat dikomunikasikan dan ditangani secara bersama melalui koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, kepolisian, dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah.
1: Banyak hal yang kita lakukan bersama ya untuk menjaga Kantipmas di Bumi Intimung ini, terutama beberapa informasi ya, tentang wilayah ya, Kabupaten Malinau dengan masyarakatnya, dengan tantangannya, ya, isu-isu sosialnya saya sudah sampaikan, dan yang paling penting ya kehadiran dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh organisasi baik partai politik maupun organisasi kepemudaan kewanitaan, ya, itu semua sudah hadir agar mempermudah masyarakat untuk lebih dekat, lebih akrab dengan pimpinan, bukan hanya Pak Kapolres tapi juga dengan pimpinan-pimpinan KPD, ya, sekaligus membangun kebersamaan silaturahmi, ya.
14: WMP menegaskan komunikasi dan silaturahmi yang terpelihara selama ini menjadi salah satu kekuatan Malinau dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Menurutnya, ketika komunikasi antar elemen masyarakat dan pemerintah berjalan baik, persoalan yang muncul dapat dibicarakan dan diselesaikan secara bersama-sama. Ia juga menyoroti pentingnya tingkat toleransi yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Malinau. WMP menyebut kondisi tersebut tidak lepas dari kontribusi seluruh unsur Forkopimda, termasuk kepolisian beserta jajaran Polres Malinau yang selama ini turut berperan dalam menjaga stabilitas daerah. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Bupati Malinau juga mendorong percepatan pembangunan konektivitas wilayah perbatasan dalam pertemuannya dengan Menteri PU Dodi Hanggodo di Jakarta.
1: Nah, bagaimana kita berharap dalam situasi ini mampu memacu ya, infrastruktur yang bisa menjamin atau menopang terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.
14: Bupati Malinau, WMP Bemawa, mendorong pemerintah pusat mempercepat pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas di Kalimantan Utara, khususnya akses yang menghubungkan Kabupaten Malinau dengan sejumlah wilayah di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Dalam pertemuannya dengan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggodo di Jakarta pada akhir Juli 2026, WMP menyampaikan sejumlah persoalan infrastruktur yang dinilai strategis bagi mobilitas masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa akses yang menjadi perhatian diantaranya konektivitas menuju kawasan Apokayan yang terhubung dengan Kalimantan Timur melalui Kabupaten Mahakam Ulu, akses Malinau menuju Krayan, serta jalur yang menghubungkan Malinau dengan wilayah Nunukan dan Kabudaya. Menurut WMP, jalur-jalur tersebut tidak hanya digunakan oleh masyarakat Kabupaten Malinau, tapi juga menjadi akses lintas kabupaten hingga lintas provinsi. Pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut dinilai perlu diarahkan untuk memperkuat konektivitas sekaligus menopang aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat.
1: Nah, bagaimana kita berharap dalam situasi ini mampu memacu ya, infrastruktur yang bisa menjamin atau menopang terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat itu, pelayanan kepada masyarakat itu, dan itu kita sudah sampaikan secara langsung dengan beliau, dan saya meminta gambaran kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo, apakah dukungan yang akan diberikan kepada kita dalam menyelesaikan beberapa persoalan kita bersama ya, dengan situasi kondisi keuangan negara yang pasti tidak bisa diselesaikan satu kali, pasti ada tahap-tahap tahapannya dan memilah-milah skala prioritas yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, ya, yang memang berdasarkan aturan dan kewenangan ada di tanggung jawab ya, beliau ya sebagai Menteri PUPR, dan beliau merespon baik.
14: Selain pembangunan infrastruktur baru, WMP juga menekankan pentingnya mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia. Menurutnya, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun merupakan bagian yang tak kalah penting dari pembangunan. Ia menilai infrastruktur yang telah tersedia harus dipastikan berfungsi secara optimal sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya informasi dari dunia olahraga, sebanyak 306 atlet dari 6 daerah bersaing ketat pada kejuaraan panahan Bupati Cup yang kelima tahun 2026 dan bibit muda menjadi sorotan untuk generasi pemain di masa depan.
15: Mas sendiri, Bupati Malinau itu kita mengirimkan ada sekitar 83 atlet, dan kemudian dari Berau 80 atlet, Bulungan itu ada sekitar 65 atlet, dan Tarakan itu 23 atlet.
16: Ketua Panitia Kejuaraan Panahan Bupati Malinau Cup BMC 2026, Helmi Pandawa mengungkapkan, kejuaraan cabang panahan dalam rangkaian turnamen Bupati Malinau Cup atau BMC 2026 telah dimulai pada Kamis 6 Agustus 2026 pagi hingga Minggu 9 Agustus 2026, diikuti oleh 306 atlet. Para atlet tersebut berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Utara hingga luar provinsi. Dalam kejuaraan tahun ini tergolong yang paling banyak dibanding tahun lalu yang hanya mencapai 200 lebih peserta.
15: Untuk tuan rumah sendiri, Kabupaten Malinau itu kita mengirimkan ada sekitar 83 atlet, dan kemudian dari Berau 80 atlet, Bulungan itu ada sekitar 65 atlet, dan Tarakan itu 23 atlet. Para KTT mengirim 53 atlet, dan Nunukan sendiri 21 atlet, dan yang terakhir Surabaya ada satu atlet yang ikut berkompetisi di ajang BMC 2026.
17: Untuk kegiatan ini sendiri, rencana yang paling besar momennya nanti di apa nih, yang paling bergensi nanti?
15: Yang paling bergensi nanti pada hari Sabtu U10 dan U15. Pada saat itu nanti mungkin kita selesainya waktunya akan menghabiskan waktu sampai sore hari ya, karena pesertanya paling banyak di hari Sabtu.
16: Sementara itu, Tommy Pramudi Haryono, Ketua Harian Pengcap Perpani Kabupaten Berau, sekaligus pelatih klub Erau di lokasi pertandingan lapangan samping Gedung Kuarcap Kabupaten Malinau, mengatakan alasan utama partisipasi pihaknya dalam ajang ini karena jaraknya yang lebih dekat dari Berau. Namun yang terpenting, pihaknya membawa anak-anak sebagai atlet muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding.
18: Pertama, jangkauan jaraknya dekat dari Berau. Yang kedua, memang kita membawa anak-anak kita. Jadi sebetulnya kalau yang senior-senior ini kan sebetulnya untuk ini aja ya, meramaikan. Tapi kita memang fokusnya lebih ke anak-anak. Karena nanti besok hari Sabtu, Minggu itu kan lebih ke anak-anak. Jadi pembinaan, kemudian yang pemula-pemula ini kita coba latih, berlatih mental ya. Karena sebetulnya semua olahraga itu intinya bukan di teknik atau apa pun, tapi mental. Begitu mentalnya bagus, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Jadi itu berani untuk tampil, kemudian berani menerima kekalahan, ya kan? Kadang-kadang kan itu, juara itu sebetulnya suatu bonus.
19: Bagaimana melihat kesiapan dari panitia terhadap kegiatan ini?
18: Kesiapannya cukup bagus ya. Cuma memang walaupun memang tetap ada beberapa kekurangan, tapi alhamdulillah dari tahun kemarin kita ada di dalam gor sana, kemudian tahun ini di luar, insya Allah dari sisi persiapan kelihatannya lumayan lah, lebih ada kemajuan lah.
16: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketahanan pangan Kabupaten Malinau mendorong pemanfaatan pangan lokal Malinau dengan menggelar lomba menu B2SH bagi kelompok wanita tani binaan.
20: Program nasional yaitu pemanfaatan pangan keluarga ini dengan bantuan-bantuan yang telah kita berikan, inilah hasilnya. Nah, seperti
14: lomba menu beragam, bergizi seimbang dan aman B2SA di Kabupaten Malinau menjadi salah satu upaya mendorong pemanfaatan pangan lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui pemberdayaan kelompok wanita tani. Kegiatan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau tersebut diikuti 14 KWT dari sejumlah kecamatan pada Kamis 6 Agustus 2026 di kantor Dinas Ketahanan Pangan lantai 2 Gedung Gadis Kabupaten Malinau. Menu yang disajikan peserta berbasis bahan pangan lokal yang dibudidayakan sendiri oleh anggota kelompok. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Wilfred Sulaiman mengatakan, lomba tersebut tidak hanya menilai menu yang disajikan, tapi juga menunjukkan hasil budidaya pangan yang selama ini dikembangkan KWT.
20: Program nasional yaitu pemanfaatan pangan keluarga ini dengan bantuan-bantuan yang telah kita berikan, inilah hasilnya. Nah, seperti bantuan sayur-sayuran, contohnya cabai, bayam, kangkung, kacang panjang, timus, gambas, tomat, mereka kan minimal tidak beli. Minimal tidak beli dan syukur alhamdulillah mereka sudah berjualan. Saya ambil contoh di Desa Belayan tuh ada kelompok wanita tani. Mereka bisa jualan di sekitar kampung dan bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan pesat di setiap hari Jumat setiap bulannya. Jadi kelihatan apa yang dikucurkan dana oleh pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan, kelihatan mereka bisa berbudidaya, bisa belajar. Sekarang kami yang ikut lomba ini kami hanya melakukan bimbingan saja. Setelah kami berikan bantuan, kami melakukan bimbingan. Adapun edukasi-edukasi seperti penanggulangan hama itu sudah mulai mereka. Bagaimana caranya tidak menggunakan bahan kimia, bahan-bahan organik, nah, mereka juga sudah mulai mengerti dan paham.
14: Wilfred menambahkan, pemanfaatan pangan lokal pada akhirnya diarahkan untuk memberikan manfaat langsung bagi rumah tangga. Ketersediaan pangan dari hasil budidaya sendiri diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah menekan angka stunting di Kabupaten Malinau. Adin Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita diantaranya. Polisi mulai mengungkap dugaan awal penyebab kebakaran speedboat Seketek A3 Kaltara di perairan SP5 Desa Salimbatu, Kabupaten Bulungan pada Kamis siang. AKBP Bonifasius Rumbewas resmi pimpin Polres Tarakan dan komitmen tingkatkan Kaptimas di masyarakat. Bupati Malinau mendorong percepatan pembangunan konektivitas wilayah perbatasan dalam pertemuan dengan Menteri PU yakni Dodi Hanggodo di Jakarta. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi.
2: Sekian berita Kaltara.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di fppid.rri_tarakan. Ayo!

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah, subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang